0: banyak, Pak Presiden.
1: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria menjelaskan, BRIN memiliki teknologi genteng yang ramah lingkungan karena bersumber utama dari alam. Atap inovasi BRIN berbasis limbah seperti dari sawit dan serabut kelapa.
2: BRIN telah hadir dengan teknologi genteng yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias. Kami berkolaborasi dengan TNI Angkatan Darat untuk melakukan uji coba pemanfaatan genteng ini.
1: Genteng atau atap rumah inovasi BRIN tengah uji coba di Sumatera Utara. Saat meninjau booth atau pameran genteng, Presiden Prabowo Subianto sempat menguji ketahanan genteng tersebut. Presiden mengetuk-ketuk genteng, kemudian menginjak genteng untuk memastikan ketahanan genteng tetap kokoh. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan luar atau 3T dengan memperkuat tata kelola program melalui sinkronisasi data penerima manfaat serta penataan operasional dapur MBG. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Pemerintah menargetkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T rampung pada pekan ini. Target tersebut lebih cepat dibanding rencana sebelumnya yang diperkirakan selesai dalam waktu 1 bulan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Pemerintah memprioritaskan Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, dan Maluku karena memiliki tantangan akses layanan sekaligus angka stunting yang relatif lebih tinggi.
5: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak banyak stunting dan seterusnya, sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam ini.
4: Selain mempercepat layanan di wilayah 3T, pemerintah juga hampir menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG dari sejumlah kementerian dan lembaga. Rapat juga memutuskan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur sendiri dengan tetap memenuhi standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sudaryono, mengatakan operasional dapur MBG dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan wilayah prioritas. Dari lebih 13.000 dapur yang masuk dalam basis data, sekitar 1.700 telah dinyatakan siap beroperasi.
6: Semua. Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas. Yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
4: Aktivasi tahap awal akan diprioritaskan di Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Pemerintah juga menegaskan seluruh proses penetapan dapur dilakukan secara transparan melalui sistem serta mengimbau masyarakat tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat membantu pengajuan dapur MBG. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya atau ZIS-DSKI yang diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih penerima bantuan sekaligus memastikan dana sosial keagamaan disalurkan merata dan tepat sasaran. Putri Cahaya Purnama melaporkan selengkapnya.
0: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZISDSKL di Jakarta. Platform ini dibuat untuk mencegah tumpang tindih sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan kesamaan data menjadi kunci agar penyaluran bantuan lebih adil dan merata. Sebab selama ini masih ditemukan satu penerima yang mendapatkan bantuan berkali-kali dari berbagai lembaga. Bantuan tersebut antara lain berasal dari Basnas Pusat, Basnas Daerah, Kementerian Sosial, hingga Program Tanggung Jawab Sosial atau CSR perusahaan. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang membutuhkan, tetapi belum menerima bantuan dari lembaga manapun.
7: Nah, banyak sekali kita temukan bahwa ada sosok-sosok yayasan tertentu, panti asuhan tertentu, dapat dari berbagai macam tempat. Tapi ada juga yang nggak dapat sama sekali. Akhirnya, ya memang sangat penting acara kita pada hari ini.
0: Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, menjelaskan platform Satu Data ZISDSKL akan diintegrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Melalui integrasi tersebut, pemerintah dan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dapat mengetahui masyarakat yang sudah menerima bantuan maupun yang belum tersentuh bantuan. Dengan begitu, dana ZISDSKL dapat disalurkan secara lebih efisien, merata, dan tepat sasaran.
8: Kami sangat berharap bahwa Satu Data ZISDSKL dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan nasional kita. Lewat Satu Data ZISDSKL, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bahu-membahu memperkuat dan memanfaatkan kemaslahatan ZISDSKL dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
0: Platform Satu Data ZISDSKL dikembangkan Bappenas bersama Kementerian Agama dan berbagai lembaga terkait. Sebelum diluncurkan, sistem ini juga telah melalui tahap uji coba dengan melibatkan 8 lembaga amil zakat. Pemerintah berharap penggunaan satu basis data dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, menghilangkan penerimaan bantuan ganda, serta memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang selama ini belum menerima dukungan. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia berkomitmen untuk secara aktif memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat tentang pinjaman daring atau pindar. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
9: Hari ini menggelar workshop dengan tema Pindar Inklusi Keuangan.
10: Media massa berperan penting untuk berkontribusi memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat terkait pinjaman uang melalui platform digital atau pinjaman daring, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam skema pinjol ilegal. Untuk itu, Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan Asosiasi Fintech Pendanaan Sama Indonesia AFPI bekerjasama melakukan edukasi dan literasi pinjaman daring atau PINDAR melalui workshop bertema PINDAR untuk inklusi keuangan, jurnalisme untuk perlindungan publik yang berlangsung di Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan, tema itu diangkat untuk mendorong media massa agar berperan serta memberikan perlindungan pada masyarakat dari jeratan pinjol ilegal.
9: Kenapa ini kami menjadi tema utama? Karena kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat kita, terutama masyarakat-masyarakat yang kurang paham atau terbatas informasi dan literasi keuangannya, menjadi korban pinjaman online ilegal. Oleh karenanya, ini bagian dari kami bagaimana mendorong agar kita berkontribusi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan agar tidak menjadi korban pinjaman ilegal yang kita ketahui bersama bunganya sangat tinggi, penagihannya sangat intimidatif, bahkan teror bisa disalahgunakan dan sejenisnya.
10: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, Enci S. Jafar mengatakan, media adalah ujung tombak dalam menyampaikan informasi pada masyarakat mengenai pinjaman daring, sehingga literasi masyarakat meningkat dan bisa membedakan antara pinjaman daring yang legal dan pinjol ilegal.
11: wartawan adalah garda terdepan bagi kami untuk menyampaikan berita-berita yang positif sehingga masyarakat ini bisa teredukasi, terutama bisa membedakan pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat dengan pindar atau pinjaman daring yang berizin dari OJK. Nah, literasi ini terus-menerus kita lakukan ya, agar masyarakat tidak terjebak di pinjol ilegal. Itu yang paling utama bagi kami.
10: Selain menggelar workshop, Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia juga menandatangani nota kesepahaman kerjasama edukasi dan literasi pinjaman daring yang akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan angka pengangguran di Indonesia diklaim mengalami penurunan pada semester 1 2026 yang berbanding terbalik dengan angka pengangguran untuk kelompok usia produktif kerja yang tercatat masih tinggi. Joshua Sioping menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
12: Laporan khusus. Permei 2026 terdapat sebanyak 220,23 juta.
13: Badan Pusat Statistik BPS merilis data terbaru terkait dengan tingkat pekerja dan pengangguran dalam semester 1 2026. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS Muhammad Edi Mahmud mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei statistik pada Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka TPT mengalami penurunan sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan catatan TPT di bulan Februari 2026. Meski mengalami penurunan, namun BPS diungkapkan Edi masih mencatatkan angka pengangguran yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Dalam penjelasan rilis yang disampaikan pada Rabu kemarin, Edi menuturkan bahwa merujuk data survei angka kerja nasional Sakernas bulan 2026 dari 7,22 juta penduduk yang masih menganggur didominasi oleh usia produktif dan muda dengan tamatan pendidikan perguruan tinggi.
14: Sebanyak 7,22 juta orang atau turun sekitar 24 ribu orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026. Kalau kita lihat dari data Sakernas pada bulan Mei 2026, dari 7,22 juta orang yang menganggur, sebanyak 0,18 juta orang atau 2,48% itu pendidikannya D1, D2, D3. Dan juga sebanyak 1,03 juta orang atau sekitar 14,31% berpendidikan D4, S1, S2, dan S3.
13: Di sisi lain, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri Teguh Setiabudi mengungkapkan bahwa berdasarkan data kependudukan semester 1 tahun 2026, saat ini jumlah penduduk Indonesia telah menembus 260 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, Kemendagri diungkapkan Teguh mencatatkan komposisi pekerja penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh wira swasta dengan angka mencapai 69.733.714 jiwa. Sementara untuk penduduk yang belum bekerja mencapai 74.978.329 jiwa.
15: Kelompok pekerjaan yang terbanyak adalah di wira swasta, tapi yang belum bekerja juga masih cukup banyak. Cuma mungkin ini, data ini juga masih perlu dijabarkan lebih lanjut. Karena apa? Karena yang ASN di sini baru sekitar 1,10%. Ada sekitar 5,5 juta yang mengisi ASN. Tapi sekarang ASN kan dari P3K. Bisa juga mungkin ada tenaga pelajar, semuanya adalah ASN. Tapi ini adalah data yang terada di dalam data kependudukan kita.
13: Meski demikian, untuk meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia dalam menyambut bonus demografi, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa hal yang paling utama yakni dengan memperhatikan keberlangsungan generasi Z dan milenial. Sebab diungkapkannya, berdasarkan kelompok usia produktif yang mencapai 201.060.449 jiwa, mayoritasnya diisi oleh generasi Z dan milenial.
15: Jadi 69.3% adalah usia produktif. Usianya berapa? 15 sampai dengan 64 tahun. Lanjut. Ini penting sekali. Suatu keberkahan bagi kita apabila bisa mengelola. Kemudian dari sisi usia produktif ini ternyata, Bapak Niko, yang paling banyak adalah usia 15 sampai dengan 19 tahun. Itu yang paling banyak. Usia produktifnya ini 69.3. Yang relatif usia tua ada 7.9. Belum beres ini. Jadi terbesar adalah usia 15 sampai 19 tahun, disusul 22.2 tahun. Ini luar biasa. Jadi insya Allah sangat mandiri.
13: Dalam menyikapi jumlah generasi Z dan milenial yang mengisi mayoritas dari kelompok usia produktif, pola kebijakan dalam keberlanjutan usia produktif menjadi salah satu upaya dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Yang terbesar adalah pada generasi milenial dan generasi Gen. Dan mudah-mudahan dengan bonus demografi ini bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait penurunan angka pengangguran di usia produktif.
16: Menurut saya angka penurunan tingkat pengangguran terbuka ini harus jelas disampaikan karena kita belum tahu ini dari berapa usia ataupun pendidikannya kalau berdasarkan kategori. Kemudian kalau memang dibilang pun pengangguran itu masih banyak dari berapa puluh pendidikan mana kita belum tahu, terus pengangguran di mana kita belum tahu. Kalau memang tingkat pengangguran terbuka menurut memang disalurkannya kemana kita belum tahu, karena sektor yang menjadi kebutuhan kerja juga belum tahu apa mana gitu. Karena yang saya tahu masih banyak juga kok teman-teman saya yang ada belum kerja. Apalagi kalau kita melihat data pengangguran PHK dari Kemenaker itu ada di tingkat 23.000 orang. Itu pun karena terafiliasi dengan jaminan hari tua dan data-data lain Kemenaker. Kita belum tahu kalau teman-teman ataupun orang-orang lain yang tidak terafiliasi berapa jumlahnya. Dan itu pun berdampak itu baru di bulan Mei 2026. Jadi sepertinya data ini perlu diluruskan kembali. Apakah itu betul? Kompetusia ataupun pendidikannya bisa sih lebih ke situ ya, agar lebih jelas juga. Terima kasih.
17: Kalau kita baca-baca terkait itu kan ada survei yang dikeluarkan BPS terkait angka penduduk yang masih menganggur 7.000.000. Saya cuma bisa berharap dari jutaan penduduk itu segera teratasi dengan dapat disalurkan ke sejumlah bidang pekerjaan. Karena apa ya, kita juga harus hitung dari generasi di bawah kita, adik-adik kita nanti, biar jangan sampai terjadi penumpukan pengangguran yang sudah tingkat atau naik angkat ya dinaikkan, biar di bawah itu diisi oleh generasi selanjutnya, begitu terus sampai generasi seterusnya. Regenerasi lah, kasihan kalau menumpuk, apalagi masih di bawah usia produktif kerja.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pengangguran muda melonjak menanti solusi nyata. Naskah disusun Sapulete dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rizky Permana.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan kabar tampak mengembirakan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPP Indonesia kembali menurun. Artinya, secara umum, semakin banyak angkatan kerja yang berhasil terserap ke dunia kerja. Namun, di balik angka tersebut, tersimpan persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas terbaru BPS edisi Mei 2026, TPT secara nasional memang turun sebesar 0.03% menjadi 4.65% dari sebelumnya 4.68%. Bahkan jauh lebih rendah dari catatan pada November 2025 yang sebesar 4,74%. Meskipun TPT turun secara nasional, namun bila dibedah berdasarkan kelompok umur, trennya justru mengkhawatirkan. Angka pengangguran mengalami peningkatan tajam untuk kategori masyarakat usia muda, yakni kelompok umur 15 hingga 24 tahun. Kondisi ini wajib dibaca sebagai alarm darurat bagi kita semua. Generasi muda merupakan aset sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ketika semakin banyak anak muda kesulitan memperoleh pekerjaan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu dan keluarganya, tetapi juga berpotensi mematikan produktivitas nasional, memperlebar kesenjangan sosial, hingga memicu berbagai persoalan ekonomi lainnya. Sikap tegas media menuntut adanya evaluasi total. Fenomena ini membuktikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja makro selama ini belum sepenuhnya berkualitas dan belum sejalan dengan kebutuhan real tenaga kerja muda. Ada ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan lembaga pendidikan dengan kompetensi yang dicari dunia usaha dan industri. Di sisi lain, gelombang disrupsi teknologi dan digitalisasi menuntut adaptasi cepat yang seringkali gagal diimbangi oleh sistem pendidikan kita. Karena itu, perlu penegasan bahwa upaya mengatasi pengangguran usia produktif tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan seremonial atau sekedar mengejar target statistik. Pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta harus mendesain ulang strategi intervensi yang terukur melalui tiga langkah mendesak, diantaranya transformasi vokasi di mana perlu menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri masa kini. Perluasan pemagangan harus memastikan program magang nasional memberikan pengalaman real dan berujung pada penyerapan tenaga kerja. Dan terakhir, akselerasi kewirausahaan untuk memberikan akses permodalan dan ekosistem digital bagi wirausahaan pemula. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bangsa tidak boleh hanya diukur dari angka statistik makro yang tampak indah di atas kertas. Keberhasilan sejati diukur dari sejauh mana negara mampu menjamin setiap anak muda memperoleh kesempatan kerja yang layak dan produktif. Sebab masa depan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita memastikan generasi mudanya memiliki ruang untuk berkarya, bukan sekedar menjadi penonton di negeri sendiri. Tentunya, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri bukan lagi sebuah pilihan, melainkan harga mati. Hanya dengan langkah konsisten dan berani berbenah, bonus demografi tidak akan berubah menjadi bencana sosial, melainkan menjelma menjadi kekuatan raksasa yang membawa Indonesia menuju bangsa yang berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Negosiasi perdamaian untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Irak telah memasuki tahap akhir setelah serangkaian pertemuan dan mediasi yang dilakukan jumlah negara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, diperkirakan akan mengunjungi Pakistan pada akhir pekan ini untuk kembali bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, tim nasional hoki lapangan Indonesia, baik putra maupun putri, berada satu atau pool dengan tuan rumah Jepang pada Asian Games 2026 di Nagoya, Aichi, Jepang, yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tim nasional hoki lapangan putra tanah air akan bergabung di pool A bersama dengan India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudin, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: pagi hari ini kita kembali lagi di Kabar Aceh bersama teman-teman Skor Wheel 17 di edisi hari ini, pendengar dan pemirsa. Edisi Jumat 7 Agustus 2026 bertepatan di 23 Safar 1448 Hijriah. Baik pendengar, sebelum kita update informasi cuaca bersama teman-teman Skor Wheel 17 pagi hari ini, kita terlebih dahulu akan mengupdate informasi BMKG atau informasi cuaca bersama dengan Nasita Az-Zahra Lubis. Assalamualaikum Kak Nasita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
0: Gimana kabar Kak Nasita?
1: Gimana, Bang?
0: Gimana kabar?
1: Halo.
0: Kabarnya gimana?
1: Alhamdulillah sehat, Bang.
0: Sehat ya, semangat ya.
1: Insya Allah semangat, Bang.
0: Baik, teman-teman di rumah juga udah menunggu nih informasi cuaca untuk Provinsi Aceh. Selengkapnya bisa disampaikan, Kak Nasita.
1: Iya, baik, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut perakiran cuaca edisi 7 Agustus 2026 berdasarkan data yang kita kumpulkan untuk pagi hari ini. Pada pagi hari ini wilayah Provinsi Aceh secara umum berawan, kemudian ada potensi hujan yang cukup merata, utama untuk wilayah sebagian wilayah Aceh Besar, Banda Aceh, kemudian Sabang, Aceh bagian utara, timur, tengah, dan sebagian wilayah Aceh bagian selatan. Ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, disertai angin kencang. Kemudian pada saat malam hingga dini hari, kita perkirakan wilayah Provinsi Aceh secara umum berawan, dengan kecepatan angin kita perkirakan berasal dari barat dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 35 km per jam. Begitu, Bang. Demikian, Bang.
0: Baik, mungkin ada himbauan Kak Nasita untuk masyarakat Aceh khususnya, begitu, baik yang ada di aktivitas yang ada di darat maupun di laut, begitu?
1: Iya, kita himbau untuk masyarakat terus waspada terhadap jenis bencana hidrometeorologi seperti ada potensi terjadinya angin kencang pada saat siang menjelang sore hari. Kemudian untuk masyarakat pesisir lebih waspada jika tidak mendesak, hindari beraktivitas berlayar maupun melakukan penyeberangan karena tinggi gelombang. Kita perkirakan hampir merata, yaitu berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian juga pantau informasi resmi cuaca melalui website di www.bmkg.co.id ataupun di sosial media, yaitu di Instagram info BMKG Aceh. Begitu, Bang. Demikian, Bang.
0: Baik, terima kasih Kak Nasita. Salam buat teman-teman di BMKG pagi hari ini. Tetap semangat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih. Ada Kak Nasita Az-Zahra Lubis ya, yang sudah melaporkan bagaimana cuaca untuk Provinsi Aceh di pagi hari ini. Dan langsung saja saya menyapa teman-teman Skor Wheel 17 yang sudah tersambung melalui Zoom pagi ini. Tetap semangat dan ceria selalu ya. Di Banda Aceh ada Bang Rimas, di Sabang ada Kak Nadia, di Takengon ada Kak Nur Hasanah, di Singkil ada Bang Musin Bintang, di Luxmawi saya lupa namanya nih, Bang Dedi ya. Baik, suaranya belum kebuka itu.
2: Baik, dengan Denny di Luxmawi ya.
0: Denny ya, baik. Semuanya sehat ya, alhamdulillah. Saya ke Bang Denny lah di Luxmawi. Assalamualaikum Bang Denny.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabar dan cuaca di Luxmawi?
2: Kabar saya baik dan cuaca agak mendung pagi hari ini di wilayah Luxmawi, Aceh Utara, Kabupaten Biren, dan juga Kabupaten Aceh Timur.
0: Baik, kemungkinan bisa hujan juga ya, Bang Denny ya?
2: Iya, karena kemungkinan bisa hujan. Dan di wilayah Luxmawi dan sekitarnya itu potensi hujan dalam beberapa hari terakhir sering terjadi di sore hingga malam hari.
0: Oke, baik. Ada informasi apa? Silakan mau dibagikan.
2: Iya, dari Luxmawi hari ini kami akan membagikan informasi tentang Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Aceh yang mengerahkan tim ke Kabupaten Aceh Timur untuk menangani kemunculan seekor harimau Sumatera di kawasan permukiman warga, tepatnya Dusun Alur Merbo, Kampung Pantikera, Kecamatan Simpang Jernih. Kepala BKSDA Aceh Ujang Wisnu Barata mengatakan tim diterjunkan guna mencegah terjadinya interaksi negatif antara satwa liar yang dilindungi dengan masyarakat. Selain itu, petugas juga menggiring harimau agar kembali menjaga ke habitat alamnya. Sebagian dari upaya pemantauan, BKSDA memasang kamera untuk mengetahui pergerakan harimau dan memastikan keberadaannya di sekitar kawasan tersebut. Selain itu, petugas juga menyerahkan bantuan berupa mercon atau petasan kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi awal untuk menghalau harimau apabila kembali mendekati permukiman warga. BKSDA juga mengimbau masyarakat setempat agar tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, serta tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun satwa yang dilindungi. Masyarakat juga diminta segera melapor kepada aparat desa atau petugas BKSDA apabila kembali melihat keberadaan harimau di sekitar permukiman, sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat dan aman. Selain itu juga, informasi yang sekarang ini menjelang hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia, ini lapak penjual bendera dan atribut merah putih mulai bermunculan di Jalan Merdeka atau Jalan Protokol di kawasan Kota Lhokseumawe, pusat kota. Menurut pantauan tim reporter RRI, berbagai bendera merah putih, umbul-umbul, dan hiasan kemerdekaan mulai menghiasi kawasan tersebut, menarik perhatian masyarakat yang melintas. Salah seorang pedagang, Andi, mengaku telah berjualan sejak 1 Agustus. Ia menawarkan bendera dengan harga mulai dari Rp7.000 hingga Rp50.000. Bendera ukuran sedang ini yang paling menjadi ataupun yang paling banyak diminati. Menurut Andi, meningkatnya pembeli dalam beberapa hari terakhir menunjukkan antusiasme masyarakat menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Kehadiran lapak atribut kemerdekaan juga semakin menyemarakkan suasana merah putih di Kota Lhokseumawe. Demikian informasi dari Lhokseumawe. Kembali ke rekan saya di Melabuh.
0: Baik, terima kasih Bang Denny. Ada dua informasi ya, menghalau harimau dan juga memeriahkan HUT ke-81 ya. Baik, terima kasih Bang Denny. Saya bergeser ke Takengon. Ada Kak Nur Hasanah. Assalamualaikum Kak Nur.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang.
0: Alhamdulillah ya, sehat ya.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, cuacanya gimana nih di Takengon?
3: Cuaca untuk pagi ini alhamdulillah cerah sekali sepertinya di luar sana Bang. Jadi kalau misalnya kita memandang jendela sana gitu ya, tuh sinar matahari agak tembus tipis-tipis lah ke studio.
0: Bang Dimas saja tuh nggak kena sinar matahari.
3: Iya, Bang Dimas ngantuk.
0: Baik, Kak Nur silakan informasinya Kak Nur.
3: Oke, untuk beberapa informasi dari wilayah Tengah Aceh nih, salah satunya berkaitan dengan kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka kemarin di Lumut, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah. Jadi Gibran memastikan negara hadir dalam proses pemulihan infrastruktur dan layanan dasar pasca bencana Provinsi Aceh berjalan optimal di lapangan. Ya, salah satu agenda kunjungan kerja Wakil Presiden adalah meninjau pembangunan jembatan Krung Tingkem di Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Biren Aceh. Kemudian juga selain itu, kunjungan ini untuk mendorong percepatan pembangunan jembatan permanen baru agar sesuai target guna mendukung akses mobilitas di kawasan bisa kembali normal. Kemudian berkaitan dengan kunjungannya ke Lumut ya, mana dia tadi? Oke, izin. Kemudian juga ada informasi ya, di mana kemarin berkaitan dengan kunjungan Wakil Presiden ke Lumut, ini beberapa pihak, katakanlah seperti perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Tawar Aceh Tengah yang konon juga menunjukkan kesiapan penuh dalam mendukung kelancaran kunjungan kerja Wakil Presiden ke Desa Lumut, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah. dan tim teknis dikerahkan untuk memastikan ketersediaan air bersih dan fasilitas sanitasi di setiap titik kegiatan rombongan. Suasana di Dataran Tinggi Gayo juga tampak semakin sibuk kemarin menjelang agenda kenegaraan tersebut, dan berbagai instansi melakukan persiapan. Itu tadi mungkin ya untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh, Bang, dari Takengon. Kembali ke Bang, siapa namanya, lupa, Nur.
0: Nur.
3: Siap, Bang Karno.
0: Ini Bang, bukan Bung Jomero. Ada dialog kan begini di...
3: Dialog kebetulan belum ada informasi, tapi nanti kami ada siaran langsung dari dari Rutan Takengon, mengulik pelayanan Rutan Takengon pagi ini di sekitar pukul 8.09 gitu, Bang.
0: Setelah ini ya.
3: Iya.
0: Kalau di Loksmawe benda ini saya lewat tadi, ada dialog apa di sana nih pagi ini?
2: Ya, kita nanti akan ada dialog mengetengahkan majelis adat. Juga nanti kita lanjut Halo RT ya di jam 9 sampai dengan pukul 10.
0: Gitu ya.
2: Jadi agak padat hari
0: ini. Iya. Padat sekali malah.
2: Padat sekali malah. Bukan agak ya. Padat sekali malah.
0: Baik, saya nyebrang nih ke Sabang, ada Kak Nadia. Assalamualaikum Kak Nadia.
4: Ya, waalaikumsalam Bu Karno. Apa kabarnya?
0: Ya, alhamdulillah. Di sana gimana nih cuacanya?
4: Oh, cuacanya di sini lagi mendung, angin, hujan juga nih, udah mulai hujan.
0: Lengkap ya.
4: Lagi
0: ya.
4: Agak-agak ekstrim begitu ya.
0: Tapi antusias berkunjung pariwisata, wisatawan di sana masih ramai ya?
4: Masih, tetap ada, cuman mungkin tidak seramai hari libur ya, Bung Karno.
0: Baik, silakan informasi yang bisa dibagikan karena dia.
4: Iya, baik, terima kasih Bung Karno. Selamat pagi juga untuk rekan-rekan Skor 17 yang bertugas di pagi ini. Baik, satu informasi dari Kota Sabang mengenai cuaca buruk yang juga disertai angin kencang di perairan Sabang menyebabkan pasokan ikan ke pasar induk Sabang menurun. Kondisi ini berdampak pada kenaikan harga sejumlah jenis ikan karena hasil tangkapan nelayan yang juga berkurang. Pedagang ikan di pasar induk Sabang Jailani mengatakan cuaca buruk membuat sebagian nelayan, terutama yang biasa melaut pada malam hari, memilih menghentikan aktivitas sementara. Akibatnya pasokan ikan berukuran kecil yang menjadi kebutuhan masyarakat pun ikut menurun. Berkurangnya pasokan ini membuat harga beberapa jenis ikan juga mengalami kenaikan. Dan kondisi ini dipicu karena terbatasnya stok dan sementara permintaan masyarakat tetap ada. Meskipun demikian, tentunya para pedagang juga tetap berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memasarkan stok ikan yang masih tersedia. Diharapkan kondisi cuaca segera membaik agar nelayan dapat kembali melaut dan pasokan ikan pun juga segera kembali normal. Dan beberapa pedagang juga memperkirakan pasokan ikan yang masih ada ini meskipun terbatas selama cuaca buruk dan gelombang tinggi yang terjadi di perairan Kota Sabang. Dan tentunya menjadi harapan bersama juga agar kondisi segera kondusif sehingga distribusi ikan ke pasar induk Sabang kembali lancar dan harga ikan tidak terus mengalami kenaikan. Baik, itu saja Bung Karno, satu informasi dari Kota Sabang pagi ini.
0: Baik, terima kasih Kak Nadia. Kalau ada dialog
4: ya, sama-sama. Di Aceh
0: biasanya relay ya.
4: Iya, kami bergabung sama Bang Dimas.
0: Iya, oke, baik. Terima kasih Kak Nadia.
4: Iya, sama-sama Bang Karno.
0: Harga ikan ini memang kalau lagi cuaca buruk mahal sendiri ya harga ikannya. Kalau
4: lagi. Iya, betul. Baik,
0: saya ke Bang Musin dulu nih. Assalamualaikum Bang Musin Bintang.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Gimana kabar Bang Musin?
5: Alhamdulillah sehat di pagi hari ini, dan untuk cuaca di pagi hari ini kayak Bung Dini juga nih, menuju kelabu.
2: Iya, ini Muksin Asing Kili ini ya.
5: Asing Kili Bung Dini,
2: iya.
5: 55.
0: Bang Muksinnya masih senyum karena masih bulan muda nih kan.
5: Iya Bang Karno, pertengahan bulan nanti udah berkurang baterainya nih, belum cas lagi.
0: Baik, silakan informasi yang bisa dibagikan Bang Muksin.
5: Baik, terima kasih Bung Karno dan teman-teman semua Korwil 17. Satu informasi dari Aceh Singkil terkait Bank Aceh Syariah di Aceh Singkil peringati hari ulang tahun ke-53 dengan kegiatan donor darah.
6: Selain menyerahkan bantuan kepada Pondok Pesantren Darul Hasanah Syekh Abdul Rauas Singkili sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung keagamaan, aksi kemanusiaan donor darah warnai peringatan hari ulang tahun ke-53 PT Bank Aceh Syariah Kabupaten Aceh Singkil. Dengan mengusung tema kuatkan amanah, tumbuhkan berkah, peringatan hari ulang tahun ke-53 ini menjadi momentum bagi Bank Aceh Syariah untuk mempertegas komitmennya dalam menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi Aceh. Pimpinan cabang PT Bank Aceh Syariah Aceh Singkil, Muhammad Iksan mengatakan peringatan hari ulang tahun Bank Aceh kali ini tidak hanya menjadi seremoni, akan tetapi juga diisi dengan berbagai kegiatan yang melibatkan seluruh keluarga besar Bank Aceh Syariah. Muhammad Iksan juga mengatakan sempat menyinggung khusus untuk kegiatan aksi donor darah untuk tahun ini, pihaknya menargetkan minimal akan mengumpulkan sebanyak 30 kantong darah, sebab kegiatan donor darah itu merupakan bentuk kepedulian bersama yang diperkuat memenuhi permintaan masyarakat, serta sekaligus sebagai upaya mendukung ketersediaan stok darah bagi pasien yang membutuhkan di Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil. Hasil amatan kegiatan aksi donor darah yang digelar PT Bank Aceh Syariah Cabang Singkil di Aceh Singkil bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia dan Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil. Baik, Bung Deni, Bung Karno, satu informasi dari Singkil.
2: Masih ingat apa saya terus
6: ini? Iya, teringat terus ini.
0: Ada melekat di hati itu. Ya. Baik, terima kasih Bang Sin Bintang di Singkil ya, soal donor darah tadi ya. Baik, saya ke Banda Aceh, ada Bang Dimas di sana. Assalamualaikum Bang Dimas.
7: Waalaikumsalam. Dengar ini.
0: Ya, pagi Bang Dimas terus nih kelihatan.
7: Iya, makanya harusnya saya tidur di sini sih. Mungkin karena cuaca juga kali ya. Cuaca sejuk, memang sejuk sekali pagi ini.
0: Kalau di luar sejuk sekali, dingin.
7: Iya, bahkan tadi saya buka pintu studio, saya buka dari pagi tadi biar enggak dingin saya.
0: Soalnya AC harus nyala
7: terus. AC-nya sudah di set permanen, jadi nggak bisa serupa lagi. Jadi upayanya ya buka pintu aja gitu. Oke, okay, sebelum saya tidur saya sampaikan satu informasi deh ya. Jadi informasinya terkait UMKM ini, terkait Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Rekernasda Aceh Besar, menyatakan siap memperkuat ekonomi daerah dengan mendorong pelaku UMKM agar naik kelas. Dan Ketua Rekernasda Aceh Besar Rita Mayasari mengatakan upaya tersebut dilakukan melalui pembinaan berkelanjutan, pelatihan, promosi, hingga membuka akses pasar yang lebih luas. Dan menurutnya Dekernasda juga aktif mendata pelaku UMKM hingga ke gampung-gampung agar seluruh potensi usaha masyarakat bisa mendapatkan pendampingan. Dan Rita menilai penguatan UMKM tidak hanya mendapatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga menjaga warisan budaya Aceh Besar melalui produk unggulan seperti batik, songket, bordir, dan anyaman bili. Yang menambahkan anyaman bili menjadi salah satu produk yang paling diminati dalam berbagai pameran. Karena itu, Dekernasda akan mendorong inovasi dan promosi agar produk UMKM Aceh Besar mampu bersaing di pasar nasional hingga internasional. Dan Dekernasda bersama pemerintah Kabupaten Aceh Besar juga optimis pembinaan yang berkelanjutan akan semakin meningkatkan kualitas produk sekaligus menumbuhkan kepercayaan diri para UMKM untuk terus berkembang. Itu saja informasinya Bung Karno terkait dialog pagi ini. Kita nanti dialog luar studio dengan masa transisi darurat berakhir, terus bagaimana masa depan pemulihan Aceh. Nanti ada narasumber Kepala Posko Wilayah atau Kaposwil Satlantas tugas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, ada Dr. Safrizal ZA, terus ada juga General Manager PT Solusi Bank Talas, ada R. Adi Santoso, maksud kami Santosa. Terus yang terakhir ada Dr. Nurlis Effendi selaku jubir atau juru bicara pemerintah Aceh. Nanti dipandu oleh presenter Khaira, jadi saya bisa tidur lebih cepat.
0: Bisa tidur ya.
7: Tidur lebih cepat. Jadi saya tinggal rili aja nanti ke auditorium gitu. Oh, maksudnya di RRN.
0: Sabang dan Cingkil juga rili nanti ya.
7: Iya, pasti gabung kesini.
0: Baik, terima kasih Bang Dimas di Bandung sudah berbagi informasi ya. Sementara dari Melabo ada satu informasi seputar Satpol Airut Polres Aceh Barat selamatkan ABK kapal karam di tengah laut. Personil Satpol Airut Polres Aceh Barat bersama nelayan berhasil menyelamatkan seluruh anak buah kapal KM Putri Ayu yang karam akibat diterjang cuaca buruk dan gelombang tinggi di perairan Aceh Barat. Berikut kita saksikan atau kita dengarkan juga laporan bersama reporter RRI Melabu Irham Syah berikut ini.
8: Respon cepat personel Satuan Polisi Perairan dan Udara Satpol Airut Polres Aceh Barat bersama nelayan berhasil menyelamatkan dua anak buah kapal ABK KM Putri Ayu yang karam akibat dihantam gelombang tinggi dan cuaca buruk di perairan Aceh Barat. Peristiwa itu bermula saat KM Putri Ayu GT4 yang dinahkodai Musliadi bersama seorang ABK Iwan berangkat melaut pada Selasa 4 Agustus 2026. Setelah semalam berada di tengah laut, kapal mengalami cuaca ekstrim berupa angin kencang dan gelombang tinggi yang menyebabkan lambung kapal bocor hingga akhirnya tenggelam sekitar 23 mil laut pesisir Aceh Barat. Kedua nelayan beruntung diselamatkan oleh kapal pukat KM Sukma yang melintas di sekitar lokasi kejadian. Informasi tersebut kemudian diteruskan kepada Satpol Airut Polres Aceh Barat yang langsung mengkoordinasikan operasi penyelamatan bersama masyarakat nelayan. Pada Rabu 5 Agustus 2026, sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, personil Satpol Airut yang dipimpin Kasatpol Airut Polres Aceh Barat, AKP Karyanta, berangkat dari Pancang Inabah Laut, Gampung Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan menggunakan satu unit kapal nelayan menuju lokasi kejadian. Selain mengevakuasi korban, tim juga melakukan penarikan KM Putri Ayu yang mengalami kebocoran menuju daratan. Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto melalui Kasatpol Airut AKP Karyanta mengatakan respon cepat tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya nelayan yang beraktivitas di wilayah perairan. Ia juga mengimbau para nelayan agar selalu memperhatikan perakiraan cuaca, memastikan kondisi kapal layak berlayar, serta melengkapi peralatan keselamatan sebelum melaut guna meminimalkan risiko kecelakaan di laut. Setelah menempuh perjalanan selama beberapa jam, tim gabungan berhasil mencapai lokasi pada Kamis 6 Agustus 2026 sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Seluruh korban kemudian dievakuasi, sementara KM Putri Ayu ditarik menuju pangkalan di Kecamatan Johan Pahlawan. Operasi penyelamatan berakhir sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat setelah kapal beserta kedua nelayan tiba di dermaga Gampung Ujung Baru Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Kedua korban selanjutnya diserahkan kepada keluarga dalam kondisi selamat, sedangkan kapal mengalami kerusakan cukup berat akibat dihantam gelombang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian material diperkirakan mencapai 150 juta rupiah. Reporter RRI Melabu Ilham Syah melaporkan.
0: Keberhasilan operasi ini menunjukkan pentingnya sinergi antara Polri dan masyarakat nelayan dalam menghadapi kondisi darurat di laut. Sementara itu, Polres Aceh Barat kembali menghimbau masyarakat pesisir untuk tidak memaksakan melaut saat kondisi cuaca ekstrim demi keselamatan bersama. Sementara itu, pendengar dan pemirsa dan teman-teman, untuk melabuh menyapa dialog pagi ini, kita akan angkat nanti polemik hak guna usaha atau HGU PT SIR hingga jadi semak belukar. Ada tiga narasumber nanti akan dihadirkan. Yang pertama, Kabid Penyuluhan Pengelolaan dan Pemasaran Aceh Barat, Munadi. Kemudian, anggota DPRK Aceh Barat, Ahmad Yani, dan Direktur GSF Aceh Barat, Bung Abdul Jalil. Dan melabuh menyapa juga akan kami siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh. Terima kasih buat semuanya teman-teman yang sudah memberikan informasi untuk pendengar kita dan juga pemirsa pagi hari ini. Tetap sehat dan semangat. Insya Allah kita ketemu lagi ya di waktu dan kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, berikan Pro 1 RRI Takengon. Demikian untuk kabar Aceh telah kita ikuti, menyajikan agam informasi dari berbagai wilayah Aceh. Dan Anda dapat ikuti kembali kabar Aceh setiap hari Senin hingga Jumat usai berita sentral bersama Pro 3 RRI.

Baru saja kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Khabar Aceh.

0: Indonesia Barat, Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takeng. Pendengar, kunjungan kedua Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Gayo Luas Kamis 6 Agustus 2026 menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat rehabilitasi dan dalam kunjungan itu, Wakil Presiden didampingi Wakil meninjau langsung progres pembangunan infrastruktur sekaligus menyerap aspirasi masyarakat terkait kebutuhan prioritas. Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah jembatan
1: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
2: Ya, selamat pagi pendengarkan. Anda mengikuti Lintas Informasi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kunjungan kedua Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Gayo Luas Kamis 6 Agustus 2026 menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh tersebut. Dalam kunjungan itu, Wapres didampingi Wakil Gubernur Aceh Fadlullah meninjau langsung progres pembangunan infrastruktur sekaligus menyerap aspirasi masyarakat terkait kebutuhan prioritas. Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Jembatan Kendawi di Kecamatan Dabun Gelang. Pemerintah menargetkan penyelesaian pembangunan jembatan agar aktivitas warga dapat kembali berjalan normal dan pelayanan masyarakat semakin lancar. Demikian Lintas Informasi di pagi hari ini. Ikuti terus program selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di 50,1 FM dari Jalan Tol Nangka Paya Gajah, Simpang Tiga Redlung.
1: Lintas Informasi RRI Rimba Raya.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah Winter Depression alias Winter Blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: FYI for Yay Info.

0: Asiknya tuh main drumnya gue.
1: Hebat. Lancar banget. Voice rovelnya.
0: Iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Wih, siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum Masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum Masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an, namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya, ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok olahraga tuh main drum sih, push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI, for yay info.
3: Intermezzo.
1: Cep,
3: ada tebakan lagi.
4: Tebakan aja si Nona ini, kapan kelarnya sih?
3: Ayo tebak, bahasa Cinanya telur asin apa?
4: Apa ya?
3: Apa?
4: Nggak tahu Nona, apa jawabannya?
3: Dok Acin jawabannya.
2: Wow.
3: Intermezzo.

Ya, baik pendengar di manapun Anda berada, sudah 25 menit berlalu dari pukul 8 menuju pukul 9 waktu Indonesia Barat. Masih terucap selamat pagi dan masih dari Jalan Bentul Nangka Paya Gajah, Simpang Tiga Redlung. Selamat beraktivitas untuk Anda di manapun berada, pendengar. Dan masih kita lanjutkan dan saat lagi akan kami sampaikan untuk beberapa informasi tentunya ke ruang dengar Anda.

Bernardo.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Aku, Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku.

0: aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari. Berlari hingga hilang pedih peri. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Chairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Chairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers, karya Archibald MacLeish, tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor Angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.
2: Sarapan apa ya? Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
3: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus kontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang masih bingung.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Hello Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar. Hingga akhirnya, sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir consequential ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia. RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
6: FYI for Yay Info.

0: Asiknya tuh main drumnya gue.
1: Hebat. Lancar banget. Wih, strofelnya.
0: Iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih, banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Wih, siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk kettle soup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an. Namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya. Ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI for yay info.
1: Intermezzo. Pace, sapi arisan dulu eh.
3: Lo Mae, mana ada sapi pergi arisan yang bener ae?
1: Eh, Mas, sejak kapan kau kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu, mau pamit ke kau untuk pergi ke arisan. Kau sembarang saja.
3: Walah.
2: Intermezzo.

Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikian untuk program Redlum Menyapa pagi ini. Mendengar untuk selanjutnya tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita bergabung dalam program Halo RRI. Saat lagi, jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

Halo RRI, program Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhan kamu maupun masalah terkait pelayanan publik di sekitar kamu dan temukan solusinya. Halo RRI, hadir

Ya, masih terucap selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kembali hadir menemani aktivitas Anda dalam program Halo RRI. Dan dari studio kami di Jalan Betul Nangka Paya Gajah Simpang Tiga Redlung, kami mengajak Anda untuk ikut berpartisipasi dalam program yang menjadi ruang komunikasi antara masyarakat dan berbagai pihak terkait tentunya. Apabila Anda memiliki keluhan, kemudian aspirasi, saran maupun informasi mengenai pelayanan publik, fasilitas umum, lingkungan, kemudian pendidikan, kesehatan, jalan rusak, kebersihan maupun persoalan lainnya, silakan sampaikan kepada kami pendengar melalui 0853 8179 3206. Sekali lagi di 0853 8179 3206. Setiap masukan dari masyarakat sangat berarti untuk membangun Kabupaten Menumrih dan sekitarnya menjadi lebih baik. Dan baiklah pendengar, untuk membuka kebersamaan kita pagi ini dalam program Halo RRI ini, dua lagu pop Indonesia pilihan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat menikmati untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang Toshiba dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978 telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi, apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai? Dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu. Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi, kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi, juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis, tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya. Daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: For Yay Info.
3: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu, es krim.
4: Bang, bang, es krim, sini, Bang.
3: Neng, es krim, Neng.
4: Iya, masa rendang, ah, siapa, Bang?
3: Sini, Neng, bisa aja. Mau rasa apa, nih?
4: Moka.
3: Moka.
4: Ada gak?
3: Ada, Neng, ada.
4: Ah, enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
3: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun, keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
4: Oh, tapi abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
3: Waduh, Neng, siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
4: Saya kasih tahu ya, Bang.
3: Iya.
4: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
3: Gile, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut abang, Neng.
4: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang, kalau gitu es krimnya gratis ya.
3: Iya sih, Neng, tega ah.
2: FYI, for yay info.
5: Intermezzo. Chat.
6: Apa, Nona?
5: Beta pung tebakan buat Ale.
6: Apa itu?
5: Benda apa? Kalau hitam, dong bilang bersih. Kalau putih, dong bilang kotor.
6: Apa ya?
5: Apa coba?
6: Papan tulis.
5: Intermezzo.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa.

rasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi di Halo RRI bersama saya Esman. Pendengar, dan terima kasih untuk Anda yang tetap setia bersama kami pagi ini. Program Halo RRI hadir sebagai jembatan komunikasi masyarakat dengan instansi terkait. Kami percaya setiap suara masyarakat layak didengar dan menjadi bagian dari solusi. Nah pendengar, bagi Anda yang ingin menyampaikan keluhan ataupun informasi yang perlu mendapat perhatian bersama, silakan kirimkan pesannya di 0853-8179-3206, sertakan nama, alamat, dan kronologi singkat agar informasi yang disampaikan lebih mudah ditindaklanjuti. Selanjutnya pendengar, kita dengarkan kembali menikmati dua lagu pop Indonesia yang mudah-mudahan menambah semangat aktivitas Anda pagi ini.

0: Anak Negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Intermezzo.
3: Cep, ngapain pegangin rumah?
4: Ini cuy, lagi mau isi pulsa.
3: Eh, apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
4: Itu dia masalahnya, Cuk. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah, ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malah jempolku yang bengkak.
2: Intermezzo.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, license render dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: FYI for Yay Info. Satu, dua, tiga.
0: Cari tempat.
2: Udah, capek. Berhenti.
7: Cukup kayaknya ya.
2: Udah, capek. Minum ini nih.
7: Oke. Thank you.
2: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
7: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
2: Enak gak?
7: Enak banget.
2: Seger gak?
7: Seger banget.
2: Mantap.
7: Ini namanya minuman apa sih?
2: Itu minuman bersoda.
7: Oh,
2: iya.
7: Bersoda.
2: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
7: Dari mana ya asalnya ya?
2: Nah, mau tahu sejarahnya?
7: Boleh.
2: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett's Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
7: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
2: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
7: Oke deh.
2: Ya.
0: Satu.
2: Ya.
0: Dua,
2: ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
5: FYI for Yay Info.
8: Rio.
9: Mak. Udah, Mak. Sabar, Mak.
8: Rio, Pak.
0: Mak udah bilang jangan main kelayang pakai kawat. Tapi Rio gak mau dengar. Rio.
2: Bermain layangan dengan tali kawat dapat membahayakan. Nyawamu tidak sebanding dengan harga layangan.

Ya, baik pendengar, dimanapun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita dalam program Halo RRI sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada seluruh pendengar yang telah mendengarkan serta berpartisipasi mendengar ya, saran dan aspirasi melalui WhatsApp tadi. Semoga setiap informasi yang masuk dapat menjadi perhatian bersama dan membawa perubahan yang lebih baik bagi kita, bagi masyarakat khususnya. Mendengar, saya Asman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di RRI Rimbaraya 90,1 FM. Ya, tetap jaga kesehatan, tetap semangat beraktivitas, dan terus dengarkan RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Saya pamit undur diri, dan pendengar, setelah ini akan hadirkan Cibru menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan saya bertugas, pamit. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Intermezzo.
1: Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, pa.
2: Bah, di mana rupanya toko itu, ma?
1: Itu lho, pa, toko di depan rumah kita itu lho.
2: Eh, mama ini, itu laundry, ma.
1: Ah, laundry toh.
0: Intermezzo.

0: kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Darat Yogyakarta, terregister.

0: Anda masih mendengarkan 90,1 FM RRI Rimba Raya.
1: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Bang Cibro dapat kembali hadir menyapa Anda dalam program Indonesia Sehat hanya di RRI Rimba Raya. Pendengar, dalam beberapa waktu terakhir ya, tantangan ekonomi menjadi satu hal yang menjadi persoalan yang dirasakan oleh banyak keluarga. Kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, hingga tuntutan pekerjaan sering sekali memicu kecemasan dan juga stres. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini akan dapat berdampak pada kesehatan mental maupun juga pada kesehatan fisik. Oleh karena itu pendengar, pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tema mental sehat di tengah tekanan ekonomi dan bagaimana mengelola stres tersebut. Untuk mengupas tuntas tema ini pendengar, telah bersama kita ya narasumber kita yang luar biasa, yaitu Dr. Insan Sarmi Artanoga SPKJ yang merupakan dokter spesialis kejiwaan dari Rumah Sakit Umum Daerah Muyang Kute. Oke, baik pendengar, langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum, selamat pagi dok.
2: Selamat pagi Bang Cibro.
1: Apa kabar nih dok?
2: Alhamdulillah sehat Bang Cibro, apa
1: kabarnya? Alhamdulillah, sepertinya sudah lama kita tidak bersua dan ngobrol dalam program-program RRI ya.
2: Sudah lama kita tidak
1: Iya, sepertinya mungkin banyak kesibukan dok ya, akhir-akhir ini ya.
2: Gimana?
1: Banyak kesibukan sepertinya akhir-akhir ini.
2: Ya, kebetulan pasca bencana kita juga masih terus ke melakukan bakti sosial. Juga ini hari besok dan minggu juga kita kerjasama antara IDI, Ikatan Dokter Indonesia, Cabang Bandar Meriah dengan Politeknik Aceh. Akan melakukan kegiatan bakti sosial selama 2 hari di Kabupaten Bandar Meriah.
1: Oke, baik. Kalau perkembangan terakhir gimana, dok? Cerita tentang pasca bencana kemarin terhadap warga Bandar Meriah, terutama mungkin dari IDI mungkin ya, karena dokter juga merupakan ketua IDI dari Kabupaten Bandar Meriah, dok ya?
2: Iya. Saya melihat setiap pada saat bencana, setiap saya turun ke lapangan, menjumpai para korban, ya, kecemasan pasti akan terus ada di dalam ingatan mereka. Namun kita sebagai tenaga kesehatan, apalagi saya sebagai seorang psikiater, merupakan kewajiban kami untuk memberikan sebuah ketenangan, motivasi, dukungan agar semua korban itu mencapai pada titik resiliensi, yaitu perbaikan kondisi, jiwa maupun finansial, Bang Cibro.
1: Oke, baik, luar biasa. Mudah-mudahan senantiasa sukses dengan kegiatan-kegiatannya, dok ya. Dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat dataran tinggi Tanah Gayo khususnya.
2: Siap, terima kasih.
1: Oke, kita masuk ke tema kita, dok. Sebagai pembuka, bagaimana dokter melihat kondisi kesehatan mental masyarakat saat menghadapi tekanan ekonomi seperti sekarang ini? Sama-sama kita maklum ya, daerah kita kan sebagian besar adalah petani kopi. Sementara kopi pun saat ini kan belum lagi panen begitu. Dan kalau kita melihat harga barang kan semuanya seperti naik, cuma hujan yang turun, dok ya.
2: Dan satu lagi yang turun, orang dari pohon kelapa ke bawah.
1: Oke.
2: Baik, saya sih melihat banyak kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul di masyarakat, terutama pada pasien-pasien saya yang datang ke rumah sakit maupun praktek ya Bang Cibro ya.
1: Yeah.
2: Artinya dalam kondisi seperti ini pasca bencana, kemudian mayoritas masyarakat kita adalah petani kopi dan kopi pun masih belum berbuah, tentu merupakan sebuah trigger atau stresor yang bermakna terhadap kehidupan seseorang. Meningkatnya harga-harga terutama misalnya seperti bahan pokok, sembako, kemudian material bangunan, ini merupakan gejolak yang jika dikatakan berbahaya juga tidak sebegitunya, tapi juga kita katakan kalau tidak berbahaya juga memiliki dampak negatif terhadap kalangan masyarakat kita. Nah, kondisi saat ini di mana pendapatan tidak sesuai dengan pengeluaran, ini merupakan sebuah ketidakseimbangan dalam pola pikir seseorang yang dapat mencetuskan suatu keadaan gangguan mental atau mental illness pada seseorang, sehingga perlu kiranya dari seluruh pihak untuk bisa berkolaborasi mengantisipasi keadaan-keadaan seperti ini, Bang Cibro.
1: Oke, baik. Kalau melihat tema kita tadi, Dok, salah satunya adalah bagaimana mengelola stres. Kalau stres itu sendiri, apa yang maksud dengan stres dan kapan stres itu masih dianggap normal, serta kapan seseorang mulai waspada ketika dia sudah mengalami apa yang namanya stres, gitu, Dok?
2: Ya, stres itu merupakan sebuah keadaan, Bang Cibro, ya.
1: Yeah.
2: Keadaan yang tidak menyenangkan pada kehidupan seseorang yang dapat menyebabkan sebuah hendaya atau gangguan dalam kehidupan sehari-hari, gitu. Kapan stres itu mulai ada tanda-tanda atau alert, gitu ya, atau warning, atau seperti ancaman, gitu ya. Itu di saat seseorang itu sudah mengganggu aktivitas sehari-hari, gitu. Jadi menjadi kurang semangat atau menjadi malas atau keadaannya emosi yang tidak stabil, ini merupakan tanda atau gejala yang perlu diwaspadai pada seseorang bahwa di mana keadaan itu adalah keadaan stres, gitu. Nah, masyarakat harus memahami dan mengetahui bahwa mental illness atau gangguan mental atau gangguan ini penting dalam kehidupan sehari-hari, gitu, agar dalam kondisi apapun, harga seperti misalnya bahan sembako, bahan makanan pokok misalnya, atau material bangunan, jika itu melonjak tinggi, dia mampu untuk beradaptasi, acceptance atau menerima keadaan ini dengan berupaya untuk mengalihkan pikiran-pikiran yang negatif itu pada keadaan yang sebuah penerimaan, Bang Cibro.
1: Oke, baik. Kalau tanda-tanda seseorang mulai mengalami gangguan kesehatan mental akibat tekanan ekonomi, Dok, ini apa saja? Kan mungkin berbeda ya, mungkin dengan persoalan-persoalan rumah tangga atau KDRT atau segala macam persoalan permasalahan daripada hidup. Kalau untuk tekanan ekonomi sendiri nih, Dok, apa yang menjadi ciri khas daripada gangguan kesehatan mental untuk dia?
2: Iya, salah satunya mungkin emosi yang tidak stabil ya, yang tidak stabil, kemudian gangguan tidur, kemudian mereka mengalami sebuah kebingungan, bagaimana cara untuk hidup, gitu ya. Ini adalah tanda-tanda bahwa seseorang itu mengalami atau dalam keadaan yang perlu kita bantu atau alert atau tanda-tanda yang harus mereka kenali untuk bisa mencari pertolongan pada tenaga profesional, Bang Cibro.
1: Oke, baik, ini ada pertanyaan, Dok. Mengapa persoalan ekonomi dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang ini? Mungkin ada apa hubungannya dengan pertanyaan sebelumnya nih?
2: Iya, pertanyaan yang baik sekali. Kehidupan ini tidak terlepas dari ekonomi, Bang Cibro, ya.
1: Iya.
2: Ekonomi itu akan berkaitan dengan sebuah keinginan. Nah, ketika keinginan terlalu tinggi,
1: betul,
2: bukan kemampuan kita yang tidak mampu untuk menggapai keinginan tersebut, maka di sini terjadi ketidakstabilan hormon di dalam tubuh seseorang, di mana pusat pertimbangan orang itu ada di otak, di prefrontal cortex kalau bahasa kedokterannya. Ini mengalami sebuah ketidakstabilan antara keinginan dan ekonomi sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Ekonomi merosot, kemudian harga-harga naik, merupakan sebuah stresor yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Maka ekonomi sangat mempengaruhi kesehatan mental seseorang, Bang Cibro.
1: Oke, baik dok. Kalau kita melihat beberapa waktu yang lalu kita juga kan sempat terkena dampak bencana, ya. Kemudian saat ini dengan tekanan ekonomi yang apa yang ada di masyarakat saat ini, apakah ini juga merupakan bagian daripada stres seseorang gampang stres dok? Setelah mengalami stres yang lalu, kemudian tertimpa kembali stres yang saat ini, apakah ini juga menjadi apa bahan renungan bagi kita bagaimana masyarakat gampang ya terkena sekarang ini sakit stres dok?
2: Iya, stresor itu terbagi dua ya Bang Cibro, ada stresor internal, ada stresor eksternal. Internal itu adalah bagian dari dalam tubuh seseorang, misalnya sebuah penyakit kronis misalnya gitu ya. Kemudian keadaan kalau pada wanita pada saat haid atau halangan, kemudian saat seseorang pasca melahirkan, gangguan penyakit kronis misalnya seperti hipertensi, gangguan metabolisme seperti diabetes, kemudian gagal ginjal, ini merupakan faktor stresor internal yang berada di dalam tubuh seseorang gitu. Nah ini bagaimana menanganinya ya harus dengan pengobatan Bang Cibro. Sedangkan ada faktor stresor eksternal ya, ini yang dari luar tubuh seseorang. Ini bisa berasal dari sebuah keadaan gitu ya, baik itu finansial, situasional gitu, kemudian sosial dan lingkungan gitu. Nah, misalnya kalau kita berbicara terkait dengan bencana, dengan dikaitkan dengan harga yang melonjak tinggi, ini rangkaian yang bisa menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam kategori stresor gitu, Bang Cibro. Sehingga keadaan-keadaan ini harus cepat diadaptasi oleh seseorang tersebut untuk mencapai resiliensi atau keadaan yang pulih dengan menerima keadaan ini, bahwa mungkin dengan keadaan seperti ini kita mendapatkan sebuah hikmah yang bisa kita ambil. Bentuk resiliensi itu seperti itu Bang Cibro, sehingga ketika situasi bencana ditambah lagi dengan kondisi ekonomi yang lemah, tentu perlu beradaptasi cepat sehingga kita bisa tetap hidup normal walaupun dalam keadaan tertekan.
1: Oke, dok, ini ada pertanyaan juga nih dari Kak Muna, pendengar kita ya. Dia bertanya mengapa dok stres itu terkadang ya efeknya itu gampang emosi, atau mungkin terbalik nih dok, emosi dulu dapat menyebabkan stres atau seperti apa nih dok? Kenyataan di lapangannya.
2: Iya, emosi itu adalah bagian dari penyebabnya adalah stresor ya. Stresor itu seperti yang saya katakan tadi adalah sebuah keadaan. Stres itu keadaan, bukan gejala ya, bukan gejala, bukan tapi gejala. Keadaan.
1: Iya.
2: Nah, keadaan kita kan bisa fluktuatif, naik turun. Terkadang kita berbahagia, terkadang kita bersedih, terkadang kita dalam keadaan lapang, terkadang kita dalam keadaan terjepit gitu ya. Ini adalah kondisi stres. Sehingga ketika sesuatu keinginan kita terhalang oleh sebuah hambatan, yang muncul adalah perilaku emosional. Perilaku penolakan, perilaku menentang, perilaku mengalah, dan lain segala macam. Nah, keadaan inilah merupakan sebuah gejala yang harus diwaspadai oleh masyarakat untuk jika dialami hal seperti itu segera mencari pertolongan tenaga profesional.
1: Oke, baik. Kemudian kalau kita melihat atau kalau kita kelompokkan masyarakat, dok, kelompok masyarakat mana yang paling rentan ketika mengalami stres akibat tekanan ekonomi, dok? Kelompok masyarakat yang mana ini?
2: Ya, tentu penyintas bencana kemarin, hidrometeorologi kemarin, ini bagian dari kelompok yang rentan. Kemudian seseorang yang baru merajut sebuah rumah tangga dengan keadaan pekerjaan yang tidak tetap, kemudian orang-orang yang memiliki kemampuan
3: beradaptasi yang lemah.
1: Mm-hmm.
3: Nah, ini yeah. adalah orang-orang yang rentan mengalami sebuah keadaan stres atau tidak nyaman gitu, Bang Cibro.
1: Oke, baik. Kemudian untuk dampak stres sendiri, Dok, apabila keadaan ini terus dipertahankan, ya, apa yang akan apa yang akan terjadi dengan orang ini?
3: Ya, tahapannya itu jelas sekali kalau di literatur kita membacanya, Bang Cibro, di mana ada lima tahapan menurut Kubler-Ross, ya. Jadi ada sebuah penemu di luar sana menyatakan bahwa ada lima tahapan seseorang itu jika seseorang itu terdampak dalam keadaan stresor. Pertama, dia pasti akan mengalami denial. Keadaan denial, Bang Cibro. Denial ini adalah sebuah keadaan atau situasi yang seseorang itu menjalani keterpura-puraan.
1: Okay.
3: Jadi dia mengatakan kepada kita baik-baik saja, tetapi sebenarnya pada intinya dia mengalami sebuah pikiran yang keras, situasi yang tertekan, ya. Kemudian ketika keadaan ini tidak mampu dia kendalikan, maka dia juga masuk ke dalam situasi bargaining namanya. Dia mulai mencari cara bagaimana untuk bisa keluar dari persoalan ini, ya, bisa dengan faktor ekonomi ini, kalau kita bicara bisa dengan mencuri, bisa dengan melakukan hal-hal yang negatif gitu ya. Nah, ini adalah sebuah bargaining seseorang, dan ini pun tidak bertahan lama sehingga seseorang itu akan masuk ke fase anger, marah. Dia bisa memarahi orang lain, atau dia bisa memarahi dirinya sendiri, atau dia bisa memarahi pemerintah, dia bisa memarahi semua orang, bisa dia marahi itu. Nah, keadaan ini juga tidak bisa bertahan lama, sehingga dia masuk ke dalam fase yang menakutkan sekali, ya, fase depresi. Dia bisa seperti tidak ada harapan hidup, seperti tidak ada keinginan, kemudian seperti tidak ada tenaga, kemudian dia selalu menganggap bahwa keadaan ini seperti di ujung tanduk gitu ya, dan dia merasa bahwa dirinya orang yang paling menderita. Nah, ini yang sudah wajib untuk diberikan penanganan. Dan harapan yang terakhir ketika seorang ini telah melakukan resiliensi atau perbaikan itu adalah dalam tahap acceptance, penerimaan situasi. Jadi acceptance ini merupakan sebuah tindakan yang bagus ketika kita tidak mampu untuk merubah segala sesuatu di luar kendali kita, maka kita wajib untuk merubah diri kita dalam keadaan yang bisa bertahan dalam situasi yang tidak kita inginkan, Pak Cibro.
1: Oke, baik. Ini sepertinya kita juga perlu melihat ini, Dok, ya. Kita ini ada di tahapan berapa, ya? Tahapan apa? Kita juga bisa periksa, mungkin pendengar juga, ya. Apakah masih tahap denial atau angry atau yang yang berbahaya-bahaya lainnya, ya, mungkin, ya. Kemudian mungkin, Dok, mungkin juga disampaikan juga nih, apa langkah-langkah sederhana yang bisa kita lakukan atau dilakukan oleh masyarakat untuk mengelola stres, ya, dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi nggak gampang sekali mereka langsung ketika ada informasi sesuatu, ada berita sesuatu, dan langsung ini kena kepada mental mereka. Apa langkah-langkah mereka, Dok, untuk mengelola stres ini sendiri?
3: Iya, tentu keinginannya diturunkan, Bang Cibro. Suatu harapan atau target ataupun keinginan itu harus diturunkan sesuai dengan kemampuan saat ini, ekonomi saat ini. Misalnya tadinya mau jalan-jalan setiap hari misalnya itu, Bang Cibro, ya, karena kondisi kita BBM naik, antrian susah gitu, ya. Jadi keinginannya itu diturunkan. Mungkin dengan menahan pergerakan atau perjalanan dengan menggunakan kendaraan gitu, Bang Cibro. Kemudian misalnya tadinya pengen nongkrong, di kafe misalnya gitu kan. Nah ini memodifikasinya, keinginannya itu harus diturunkan. Misalnya dengan melakukan makan bersama di rumah saja gitu. Memanfaatkan apa yang ada gitu Bang Cibro. Nah hal-hal seperti ini perlu dilakukan oleh masyarakat untuk dapat bisa bertahan mentalnya ya, bukan ekonominya ya. Kalau saya sih lebih ke mentalnya Bang Cibro. Agar kalau mentalnya sudah sehat, seseorang itu pasti akan bisa berpikir normatif, berpikir baik untuk mempertahankan kehidupannya.
1: Oke, baik. Jadi dibatasi dok ya, mana yang keinginan, mana yang kebutuhan, begitu kan? Tentunya
3: ya, benar-benar.
1: Iya, kebutuhan dulu yang menjadi prioritas daripada keinginan. Kemudian ini juga pertanyaan dok, kalau Kak Muna katanya kalau ke kafe katanya dia lebih segar, lebih pres otaknya katanya. Ini apakah ada sangkut paut dengan gangguan mental?
3: Iya, untuk menyegarkan pikiran itu tidak hanya ke kafe saja ya, apalagi situasi ekonomi kita yang belum begitu bangkit.
1: Betul.
3: Kita tidak perlu memaksakan sesuatu hal yang sifatnya bisa kita alihkan sebentar, harus kita lakukan gitu. Itu bukan sebuah tindakan sublimasi namanya itu Bang Cibro, kalau bahasa kedokterannya ya. Jadi sublimasi ini tidak harus ke kafe. Kita melakukan hobi kita, misalnya memasak, ya kita memasak di rumah, gak usah memasak yang menggunakan bahan-bahan yang mahal misalnya gitu Bang Cibro ya.
1: Betul,
3: kemudian
1: betul,
3: melakukan hobi misalnya memancing misalnya kan? Memanfaatkan waktu luang sebaik mungkin sehingga kita tidak termasuk pada kategori orang yang selalu dalam keadaan stresor. Ini jadi kalau ke kafe misalnya bisa tenang, coba cari cara lain untuk tempat-tempat yang tidak memerlukan pengeluaran yang terlalu tinggi, tetapi kita bisa merasakan ketenangan itu. Nah, coba dimodifikasi gitu, Bang Cibro.
1: Iya betul. Bagaimana kalau ke masjid bisa tenang, dok ya? Jangan hanya ke kafe begitu.
3: Salah satunya tadi saya sebutkan. Betul.
1: Oke, okay. Baik dok. Tadi dokter sampaikan juga selain kita untuk menyelesaikan berbagai persoalan atau gangguan mental ini ke tempat tenaga ahli ya, seperti dokter. Apakah juga seberapa penting ya, dukungan keluarga, teman, dan lingkungan dalam menjaga kesehatan mental seseorang itu, dok?
3: Iya, itu disebut dengan support system, Bang Cibro.
1: Iya, support system.
3: Di mana lingkungan kita, mulai dari keluarga, ini merupakan faktor pendukung yang sangat bermanfaat bagi seseorang yang mengalami keadaan mental illness atau gangguan mental, Bang Cibro. Dimulai dari hal-hal yang kecil, ya, perubahan-perubahan itu, kemudian divalidasi, diakui atau dibuktikan, kemudian akan muncul sebuah perasaan lega pada seseorang jika orang tersebut mengalami gangguan mental, tetapi keluarganya cukup baik atau mensupport dengan baik, Bang Cibro. Ini sangat penting. Kemudian di lingkungan, ya, ketika lingkungan itu toksik bagi dia, maka harus segera beralih dari lingkungan tersebut ke lingkungan yang baru. Ya. Okay. Jangan kita terus-terusan berada pada lingkungan yang toksik, bertahan di sana, sedangkan lingkungan itu dapat merusak gangguan mental kita, maka segera untuk beralih pada lingkungan yang lain.
1: Oke.
3: Begitu kira-kira Bang Cibro.
1: Ini sedikit mahal dok ya, kalau mungkin lingkungan toksik, rumah terlanjur dibangun di daerah tersebut ya, harus pindah ke tempat yang lain, bangun rumah kembali dok ya.
3: Oh iya.
1: Sepertinya sangat mahal ya. Dok, ini ada juga yang bertanya nih, banyak masyarakat yang masih malu berkonsultasi dengan psikiater atau psikolog. Bagaimana tanggapan dokter mengenai stigma ini? Seperti sudah pernah kita bahas dok ya, mungkin bisa disampaikan kembali.
3: Betul. Iya, gangguan mental itu sama seperti gangguan penyakit yang lain, membutuhkan pengobatan. Ada gangguan mental itu disebabkan karena biologis, sesuatu yang tidak stabil pada otaknya. Nah, ini memerlukan obat yang perlu dikonsumsi sehingga obat tersebut bisa menstabilkan hormon-hormon yang ada di otaknya. Itu Bang Cibro. Kemudian ada situasi yang memang hanya membutuhkan psikoterapi saja, pendekatan misalnya, atau hipnoterapi misalnya, atau mencari solusi bersama. Ada banyak sekali psikoterapi-psikoterapi yang dipelajari oleh para psikiater yang ada di dataran tinggi Gayo ini, dan mereka mampu semua untuk melakukan itu, ya. Misalnya CBT, kemudian psikoterapi suportif, Gestalt, banyak sekali tuh Bang Cibro yang bisa dilakukan oleh psikiater yang ada di dataran tinggi Gayo ini. Kemudian orang yang hadir atau orang yang menemui psikiater atau psikolog itu belum tentu orang itu mengalami gangguan jiwa berat. Jadi stigma-stigma seperti itu harusnya sudah mulai berkurang dengan bertambahnya psikiater yang ada di dataran tinggi Gayo ini. Mestinya masyarakat lebih aware, lebih ngeh, lebih care terhadap mental dirinya, sehingga harapannya adalah semua masyarakat kita, khususnya di dataran tinggi Gayo ini, walau terpa cobaan seperti apapun, kita tetap dalam keadaan sehat jiwanya.
1: Oke, baik, baik. Dan tentunya untuk masyarakat

0: Apakah masalah cinta juga dapat merusak mental? Kalaulah dapat, bagaimana cara atau solusinya, dok?
1: Masalah apa, Bang Cibro?
0: Masalah percintaan, dok. Apakah juga dapat merusak mental kita, dokter, katanya? Kemudian bagaimana cara mengatasinya?
1: Iya, cinta itu kan perasaan ya. Perasaan itu pasti ada tujuan, harapan, target yang ingin dicapai ya. Ketika rasa atau feeling itu tidak tersalurkan atau tidak terdapatkan, maka ini juga akan menjadi stresor, Bang Cibro. Jadi bukan masalah putus cintanya. Kalau putus cinta itu kan memang berarti ya bukan jodohnya di sana gitu ya, tetapi harapannya gitu, lebih ke harapan seseorang itu terhadap lawan jenisnya ya, untuk hidup bersama misalnya, atau memadukasi misalnya. Jika itu tidak terlaksana, tidak tercapai, maka kembali kepada orang tersebut buah harapan yang atau keinginan yang tidak tercapai. Ini yang akan menyebabkan sebuah keadaan stresor, Bang Cibro.
0: Oke, baik. Untuk rumah sakit umum daerahmu yang Kuta sendiri, dok, bagaimana layanan kesehatan jiwa bagi masyarakat yang akan membutuhkan konsultasi di sana, dok? Mungkin bisa disampaikan juga.
1: Ya, kita di rumah sakit umum yang Kuta, kebetulan baru saya sendiri, dokter spesialis kedokteran jiwanya. Ya, saya berada di sana Senin sampai hari Kamis, jam 8 sampai dengan selesai. Okay. Ya. Layanan kita itu ada poliklinik, kemudian ada ruang rawat inap. Ruang rawat inap kita ada di ruang rawat inap biasa, ya. Ada juga di ruang rawat inap yang khusus untuk pasien dengan gangguan jiwa berat. Kemudian layanan-layanan lain juga kita sering melakukan promosi kesehatan di rumah sakit, Bang Cibro. Kemudian saya juga sering keluar dari rumah sakit, misalnya ke kecamatan, melakukan edukasi kesehatan jiwa, kemudian di pemerintahan misalnya, di ibu-ibu Dewi biasanya memanggil saya itu untuk memberikan solusi, di Polres, ya. Paling sering kita berkolaborasi dengan Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan dan Keluarga Berencana, Bang Cibro.
0: Oke. Baik, dok. Kalau dok melihat untuk masyarakat dataran tinggi Tanah Gayo, bagaimana kesadaran mereka untuk menggunakan layanan-layanan yang sudah ada di rumah sakit umum daerahmu yang Kuta, terutama untuk kesehatan jiwa, dok?
1: Jadi saya melihat fenomena ini sudah mulai membaik ya di benar meriah. Kesadaran mereka itu dari mulut ke mulut, Bang Cibro. Artinya ada pasien saya misalnya yang sudah alhamdulillah sudah sembuh, ya, walaupun masih terus kontrol, mereka menyampaikan ke tetangganya yang mengalami gangguan mental yang belum menemukan jalan yang tepat, mereka mengarahkan ke rumah sakit itu. Kemudian hal-hal yang terkait dengan persyaratan administrasi juga sudah sangat baik di Benar Meriah, di mana mulai dari pemilihan Dewan Perwakilan, kemudian pejabat tinggi pratama di ke lingkungan pemerintah Kabupaten Benar Meriah, kemudian ASN itu semua sudah terkoordinir untuk berkonsultasi pada layanan kesehatan jiwa yang ada di rumah sakit yang Kuta, Bang Cibro.
0: Oke, baik. Dan sementara ini cuma baru satu dokter aja yang melayani pasien dengan gangguan jiwa, dok, ya, dokter dokter sendiri ya?
1: Iya. Saya baru sendiri, dan saya berharap nih adik-adik rating saya di angkatan saya untuk segera mempersiapkan dirinya untuk bisa mengambil sekolah spesialis kedokteran jiwa gitu. Apalagi di Banda Aceh, di Universitas Syah Kuala, bekerja sama dengan Rumah Sakit Jiwa Aceh sudah membuka prodi dokter spesialis kedokteran jiwa ini, Bang Cibro.
0: Oke, baik. Mungkin ditekankan lagi, dok, kapan seseorang sebaiknya segera mencari bantuan profesional ke dokter spesialis kejiwaan? Saat kapan? Saat merasa dirinya seperti apa, dok?
1: Ya, ketika dia merasa bahwa saya ini agak sudah seperti tidak biasanya, gitu. Kebanyakan seperti itu. Kemudian

0: dia menghadapi sebuah masalah,
1: yeah.
0: Tetapi dia tidak menemukan jalan keluar.
1: Iya. Yeah. Oke.
0: Okay. Kemudian kalau sudah ada tanda gejala, misalnya emosi yang tidak stabil, gangguan tidur, kemudian biasanya ini pada ibu-ibu ya,
1: okay.
0: sudah mulai marah-marah terhadap suami atau anak. Nah ini sudah tanda-tanda. Untuk segera mencari pertolongan kepada tenaga profesional.
1: Oke, jangan ditunggu dulu sampai ketika nanti bicara-bicara atau ngomong-ngomong dengan tiang listrik, dok ya, atau mungkin tersenyum tersendiri atau tertawa sendiri. Jangan sampai ditunggu dengan keadaan tersebut, dok ya.
0: Iya, karena semakin cepat penanganannya akan semakin baik.
1: Semakin baik, oke. Baik, sebagai penutup, dok, apa pesannya kepada masyarakat dataran tinggi Tanah Ogay, khususnya Kabupaten Bener Meriah, ya, agar tetap menjaga kesehatan mental di tengah berbagai tantangan kehidupan?
0: Iya, sebagai take home message dari saya, bahwa situasi ini kita tidak bisa kendalikan, Bang Cibro.
1: Iya.
0: Kita sebagai masyarakat sudah selayaknya untuk beradaptasi dengan cepat terhadap keadaan situasi yang kita alami, baik itu dari sisi ekonomi, sosial, alam misalnya yang kita tidak bisa kuasai, itu selayaknya kita untuk bisa menerima keadaan tersebut. Yang kedua, batasi keinginan dan kemampuan.
1: Okay.
0: Ketika kemampuan kita hanya 50%,
1: betul,
0: tetapi keinginan kita sudah mencapai 80% atau 100%, maka diturunkan keinginannya menjadi minimal sekali, sekali setara dengan kemampuan kita.
1: Okay.
0: Hidup kita, pengeluaran kita, pemasukan kita, kita yang mengetahuinya, maka kita harus bisa memodifikasi situasi ekonomi ini agar kita bisa survive, agar kita bisa bertahan hidup dalam situasi dan kondisi apapun.
1: Oke, baik, luar biasa, dok. Dan tentunya pendengar, kita sudah berada di akhir daripada program kita, ya, program Indonesia Sehat dengan tema mental sehat di tengah tekanan ekonomi, bagaimana mengelola stres. Dan tentunya kita ucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan kepada narasumber kita, ya, Dr. Insan Sarmi Artanoga, SPKJ dari Rumah Sakit Umum Uyang Kute, atas ilmunya, pengalamannya, dan edukasi yang telah dibagikan kepada seluruh pendengar. Oke, dok, terima kasih sekali lagi, dok. Mudah-mudahan satu saat nanti kita jumpa di edisi yang lain dengan tema-tema yang lebih menarik lainnya.
0: Amin.
1: Oke.
0: Amin. Terima kasih, Bang Cibro.
1: Sama-sama. Oke, sukses terus, dok, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Oke, baik. Pendengar dimana-mana berada, ya. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak nih kepada Dr. Insan Sarmi Artanoga, SPKJ dari Rumah Sakit Umum Uyang Kute, atas pengalaman, edukasi, dan juga sharing yang dihadirkan di pagi jelang siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga apa yang telah kita bahas hari ini dapat menambah wawasan sekaligus mengingatkan kita bahwa menjaga kesehatan mental sama penting.

pagi, baik pendengar, 41 menit sudah beranjak dari formasi 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Untuk Anda yang masih stay ya bersama kami di 90,1 MHz, kami ucapkan selamat pagi menjelang siang. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan senantiasa sehat ya. Mudah-mudahan senantiasa bersemangat untuk dapat menyelesaikan berbagai kegiatan-kegiatan tentu yang sudah direncanakan sedari pagi. Baik, satu lagu coba kita hadirkan. Meski lagu ini bertema galau ya, tapi kita jangan galau ya, tetap semangat. Ya, ini dia untuk Anda. Akhirnya aku pergi.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, takdir akhirnya aku pergi ya, menempatkan kita di formasi 10 lebih 47 menit waktu Indonesia bagian barat. Pendengar, untuk lagu mendatang ya, kita coba tunaikan permintaan dari Kak Muna seputaran asir-asir atas ya. Berikut ini lagu spesial yang hadir ya. Tentunya terima kasih kita ucapkan untuk pendengar setia RRI Rimbaraya dan turut meramaikan acara kita hari ini. Dan tentunya semoga lagu yang akan kita putar ini ya bisa menjadi teman beraktivitas dan tentunya menghibur Anda semuanya, juga untuk seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Ini dia, takdir tak bisa kupilih. Selamat mendengarkan.

0: menit lagi menjelang informasi 11 waktu Indonesia bagian barat. Saatnya kembali kita bergabung bersama dengan program 3 Era di Jakarta, hadirkan informasi-informasi terbaru dan teraktual dari dunia olahraga, tak terkecuali untuk olahraga terpopuler baik di Indonesia maupun dunia, apalagi kalau bukan sepak bola. Oke, baik pendengar dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Payagajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Berbayah, kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Benfica menang telak 6-1 atas Hearts di babak kualifikasi UEFA Europa League. Persebaya juara Piala Presiden 2020 namun usai menaklukkan Persib lewat adu penalti. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica menang telak 6-1 atas Hearts dalam leg pertama kualifikasi UEFA Europa League 2026. Laporan disampaikan Nurdian Syakrisna.
1: Two and a half minutes in, Rafa Silva.
2: Benfica berpesta gol 6-1 saat menjamu Hearts dalam laga leg pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Europa di Estadio da Luz, Lisbon, Portugal dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan telak tersebut memberi modal besar bagi Benfica sebelum melakoni leg kedua. Hearts kini membutuhkan kemenangan dengan selisih 6 gol untuk membalikkan keadaan. Rafa Silva membuka keunggulan Benfica pada menit ketiga. Thomas Araujo, Vangelis Pavlidis, Gianluca Prestiani, John Duran, dan Andreas Sejoldrop kemudian menambah gol tuan rumah. Hearts hanya mampu membalas melalui gol Tom Renaud pada babak kedua. Gol tersebut tidak mampu menghentikan dominasi Benfica sepanjang pertandingan. Benfica menguasai perjalanan sejak awal laga. Tim berjuluk si elang itu tampil efektif memanfaatkan peluang dan menekan pertahanan Hearts hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica Marco Silva mengatakan timnya telah berkembang pesat dibandingkan pertandingan terakhir.
3: Saya menyadari bahwa tim ini semakin membaik, bahwa kami mulai menunjukkan hal-hal yang telah kami persiapkan. Gol pertama juga menjadi contoh yang baik, terutama cara kami mencetaknya. Saya telah meminta para pemain untuk memulai pertandingan dengan kuat, dan itulah yang kami tunjukkan. Selalu penting untuk mencetak gol lebih awal, tetapi bukan hanya soal mencetak gol, tetapi cara kami memulai dengan kuat, berusaha bermain secara ofensif, sekaligus tetap bersaing menjadi hal yang bagus untuk tim. Momen-momen reaksi yang baik yang ditampilkan oleh tim membawa kami berhasil menguasai area-area yang lebih tinggi, berbeda dengan apa yang terjadi dalam pertandingan-pertandingan terakhir. Sementara itu, kepala pelatih Hearts, Walter Franken, menyebut bahwa timnya kehilangan rasa percaya diri akibat gol cepat dari Rafa Silva pada menit ketiga pertandingan. Mungkin karena kurangnya pengalaman atau rasa gugup, karena kami kebobolan gol di awal, tapi kami hanya terus mengumpan bola ke depan, dan akibatnya kami tak pernah benar-benar masuk ke dalam alur permainan. Ada beberapa momen di babak pertama ini, kami berhasil menukan celah, lalu bisa sedikit bernafas lega. Namun sebenarnya cukup mengecewakan melihat bahwa kami tidak menunjukkan lebih banyak keberanian pada momen-momen tersebut. Keunggulan agregat 5 gol membuat Benfica berada di atas angin menjelang leg kedua. Tim asal Portugal itu hanya membutuhkan hasil imbang atau kekalahan dengan selisih maksimal 4 gol untuk memastikan tiket ke babak final kualifikasi Liga Europa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar lainnya pendengar, Muhammad Salah resmi bergabung dengan Trabzonspor melalui status bebas transfer usai meninggalkan Liverpool. Ribuan supporter memadati bandara di Istanbul dan Trabzon untuk menyambutnya. Dan Salah mengaku terkesima serta tersentuh oleh besarnya cinta serta dukungan yang ditunjukkan para pendukung barunya. Ia menegaskan ambisinya untuk selalu memenangkan sesuatu di setiap klub yang ia bela.
1: Oh, ini adalah pengalaman yang belum pernah saya alami seumur hidup saya. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah berada di sini hari ini dan kemarin. Anda menunjukkan begitu banyak cinta kepada saya dan saya tidak pernah menyangkanya dari penerimaan ini. Saya kesini datang untuk menang dan ingin memenangkan sesuatu dengan klub ini.
0: Salah menaikkan kontrak 2 tahun dan mengenakan nomor punggung 10. Ia bertekad membawa Trabzonspor bersaing di papan atas Liga Turki serta di kompetisi Eropa. Kedatangan Salah menjadi momentum besar bagi klub Turki tersebut yang berharap bisa meraih prestasi lebih tinggi dengan kehadiran bintang asal Mesir ini.

0: Dari basket NBA, pendengar, Jaylen Brown resmi pindah ke Philadelphia 76ers setelah ditukar oleh Boston Celtics pada Juli 2026 dalam kesepakatan yang melibatkan Paul George dan beberapa pilihan draft. Brown mengaku terkejut dan syok atas keputusan mendadak dari manajemen Celtics. Namun kini siap memulai babak baru bersama 76ers. Ia bertekad membantu tim mengakhiri puasa gelar.
1: I appreciate everybody that's in the room. I'm excited to be here.
2: Namun saya senang berada di sini dan saya menantikan perjalanan ini. Ada banyak sekali emosi yang saya rasakan. Ini adalah sebuah proses. Ada kegembiraan datang ke kota baru, tempat baru, harapan baru, energi baru.
1: To some degree, just, you know, one, the excitement of coming to a new city, new place, new expectations, new energy, then also leaving somewhere that you've been for a very, very long time.
0: Kepindahan ini mengejutkan banyak pihak karena Brown dilepas ke rival berat di wilayah timur. Kesepakatan ini menjadi salah satu trade NBA paling mengejutkan musim panas 2026.

0: Beralih ke arena net, petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan tempat di babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Zhang Shuai di Toronto dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Cameron Norrie menciptakan kejutan dengan menaklukkan unggulan ketiga Alex de Minaur. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis nomor 1 dunia Aryna Sabalenka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Zhang Shuai di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 16 menit. Meski menang tanpa kehilangan set, Sabalenka sempat mendapat perlawanan sengit sepanjang laga dari petenis Tiongkok tersebut. Zhang terus menekan hingga game terakhir dan bahkan sempat memperoleh peluang break point saat Sabalenka mencoba menutup pertandingan. Usai laga, petenis Belarus itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya sepanjang pertandingan.
2: Yeah, I'm happy with the level, happy with the win.
1: Saya senang dengan level permainan saya. Saya juga senang bisa meraih kemenangan dan menyelesaikan pertandingan dalam 2 set. Selain itu, saya juga senang hujan tidak menghentikan pertandingan kami. Jadi, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya.
2: Stop our game, so yeah, happy to be through.
1: Sementara itu, dari sektor putra, Cameron Norrie mencatat salah satu comeback paling dramatis musim ini saat menghadapi unggulan ketiga Alex de Minaur di IGA Stadium dini hari tadi. Petenis Inggris itu bangkit setelah tertinggal 5-7-2-5 dan berhasil menyelamatkan satu match point pada set kedua. Norrie kemudian memaksakan tiebreak sebelum mendominasi set penentuan dan menang 5-7, 7-6, 6-1. Hasil itu memastikan langkah Norrie ke babak 16 besar, sekaligus memberinya kemenangan keempat atas de Minaur dari 7 pertemuan. Usai pertandingan, Norrie mengaku puas dengan upayanya untuk tetap fokus menyelesaikan laga dengan kemenangan.
3: Yeah, was looking tough, you know, the quality.
4: Situasinya memang terlihat sangat sulit. Kualitas permainan pada set pertama sangat tinggi dari kami berdua. Menurut saya, tenis yang kami tampilkan benar-benar luar biasa. Lalu pertandingan mulai lepas dari kendali saya, ada beberapa game yang sangat berat. Saya juga merasa terlalu memaksakan diri untuk segera mengakhiri rally. Kondisinya juga panas dan lembab, namun sepanjang pertandingan saya terus berkata kepada diri sendiri bagaimana caranya mengatur ulang fokus di setiap poin dan siap menghadapi poin berikutnya. Tidak peduli apakah saya baru saja memainkan poin terburuk atau poin terbaik.
1: Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan berhadapan dengan unggulan ke-16 Ekaterina Alexandrova, sedangkan Cameron Norrie akan menantang unggulan ke-18 Arthur Fils. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Janis Chan yang berpasangan dengan Katarzyna Peter harus terhenti langkahnya di babak 32 besar ganda putri setelah dikalahkan Storm Hunter dan Desiree Krajcik dengan skor 4-6, 0-6 tadi malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau, di mana Persebaya Surabaya menjuarai Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung 6-5 lewat adu penalti. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
1: Juara satu Piala Presiden 2026. Persebaya Surabaya.
2: Persebaya akhirnya mengakhiri penantian panjang dengan meraih gelar juara Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung melalui adu penalti dengan skor 6-5 usai imbang selama 120 menit pada laga final Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Kamis malam. Bagi pelatih Persebaya Bernardo Tavares, trofi ini memiliki makna yang sangat istimewa. Tak hanya menjadi trofi pertama ajang tersebut, kemenangan ini juga mengakhiri penantian panjang tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali mengangkat trofi bergengsi.
3: On the final, unfortunately, in other leagues I already have this bad experience, but today I'm very happy because we won on this. If commentary of the match, I think
2: pertama saya ingin mengatakan bahwa tidak mudah untuk memenangkan trofi melalui adu penalti. Saya pernah memiliki pengalaman buruk pada situasi ini, namun hari ini saya sangat senang karena kami berhasil menang. Menurut saya, kami memiliki peluang yang lebih banyak dibandingkan tim lawan. Pertandingan memang tidak berlangsung dengan tempo yang terlalu tinggi, tapi itu normal karena kedua tim tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pemulihan. Kami memulai pertandingan yang sangat baik, tetapi melakukan satu kesalahan yang membuat kami kebobolan. Setelah itu, kami masih memiliki 3-4 peluang mencetak gol, tapi belum berhasil memanfaatkannya. Meski begitu, para pemain terus berjuang hingga akhir pertandingan. Itulah yang kami lakukan dan akhirnya membawa pulang trofi. Ini adalah trofi Piala Presiden pertama bagi Persebaya. Setelah 22 tahun tanpa meraih trofi besar, penantian itu akhirnya berakhir. Hari ini 6 Agustus Persebaya kembali memiliki trofi.
3: Piala Presiden for Persebaya and 22 years without big trophies, now stop. Today, 6 August, Persebaya have
2: Sementara itu, kiper Persebaya Reza Arya juga mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan tim mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara. Ia mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang tetap tampil maksimal meski tidak memiliki waktu cukup berlatih menjelang partai final. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada rekan setim, keluarga, serta bonek dan bonita yang terus memberikan dukungan kepada Persebaya sepanjang turnamen.
4: Alhamdulillah malam ini kita bisa meraih kemenangan dan penantian panjang tim Persebaya akhirnya bisa terwujud, dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman. Hari ini sangat bekerja keras karena kita tahu kita tidak mempunyai banyak waktu untuk istirahat. Kemarin kita tidak sempat menjalani latihan, kita cuma recovery, tapi tadi pemain sangat fight 100 menit lebih sampai adu penalti, dan saya sangat berterima kasih. Dan terima kasih juga buat keluarga dan teman-teman dekat saya, dan terutama bonek-bonita yang selalu mendukung Persebaya.
2: Pelatih dan pemain mengajak supporter setianya bonek dan bonita untuk kembali memberikan dukungan penuh pada International Friendly Game melawan Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 15 Agustus 2026 mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Di laga lainnya, pendengar, Persija Jakarta meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Arema dengan skor 3-1 di Piala Presiden 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persija Jakarta mengakhiri Piala Presiden 2026 dengan hasil positif. Macan Kemayoran berhasil meraih peringkat ketiga setelah mengalahkan Arema FC dengan skor 3-1 yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali sore kemarin. Hasil ini menjadi modal berharga jelang Liga 1 musim 2026-2027. Pencapaian ini tergolong impresif. Skuad asuhan Shin Tae-yong minim waktu persiapan akibat jeda kompetisi yang singkat. Namun adaptasi taktik berjalan dengan baik dari fase grup hingga babak gugur. Turnamen ini juga menjadi ajang integrasi pemain asing baru dan penggawa muda dari akademi. Witan Sulaiman mengaku bangga atas perjuangan timnya selama turnamen.
2: Selamat malam, kalau dari saya, dari pemain, saya sangat bangga dengan tim ini. Kami baru kumpul belum lama dan juga pemain kami belum lengkap. Dan yang paling penting adalah semua pemain sehat, dan saya juga sangat bangga kepada pemain muda Persija. Mereka tampil sangat luar biasa, mereka lebih percaya diri, mereka melakukan segala di lapangan, dan yang paling penting semoga kedepannya kami bisa terus berproses, terus melatih chemistry kami satu sama lain, dan semoga kedepannya pemain kami sudah lengkap semua dan kami bisa fokus di liga.
1: Sementara itu, pelatih Persija Shin Tae-yong memantau turnamen untuk melihat perkembangan para pemain. Penampilan impresif beberapa pemain muda dan pilar lokal Persija menjadi catatan positif menjelang liga bergulir.
3: Pertandingan malam ini sangat lancar dan baik. Khususnya pemain-pemain lokal dan pemain-pemain muda juga Persija mengucapkan terima kasih kepada pemain tersebut. Ya, kita juara tiga, prestasi yang sangat baik dibanding proses dan persiapan kami yang kurang. Ya, sangat puas karena bisa melihat kemampuan pemain lokal seperti
1: itu. Finish di peringkat ketiga memberikan suntikan motivasi besar bagi Persija sebelum mengarungi kompetisi reguler Liga 1 yang akan bergulir September mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Balik kita lihat.

0: Sementara itu pendengar, pelatih timnas Indonesia John Herdman menegaskan skuad Garuda wajib menang atas Singapura malam nanti di Stadion Jalak Besar Kalang, Singapura pada laga pamungkas Grup A ASEAN Championship 2026 setelah kekalahan 0-3 dari Vietnam. Indonesia yang kini di posisi ketiga dengan 6 poin harus mengalahkan Singapura dengan 7 poin untuk lolos ke semifinal. Herdman menyebut timnya terluka dan lapar dan termotivasi menjadi generasi pertama yang meraih gelar AFF setelah 6 kali gagal di final. Evaluasi taktik difokuskan pada kerapatan formasi dan transisi bertahan.
1: The Piala Dunia 2030 adalah tujuan akhir bagi negara ini. Kamu tahu, kalau kita menghitung mundur dari sana, maka ada Piala AFC 2027, ada turnamen FIFA ASEAN yang akan datang, dan AFF ASEAN ini. Jadi semua ini adalah langkah-langkah yang membantu kita membangun pemahaman tentang turnamen sepak bola, yang berbeda dari pertandingan persahabatan FIFA. Jadi kompetisi ini bertujuan untuk menguji para pemain domestik Indonesia. Itulah intinya, kesempatan berjuang memperebutkan tempat mereka untuk AFC dan Piala Dunia 2030, dan bertujuan untuk mengangkat trofi pertama kami.
0: Kemenangan menjadi harga mati karena kekalahan atau imbang berarti gugur. Singapura hanya butuh imbang untuk lolos, namun kehilangan gelandang bertahan Kyoga Nakamura karena akumulasi kartu yang bisa menjadi celah bagi Indonesia. Skuad Garuda mengkombinasikan pemain domestik untuk proyeksi jangka panjang dengan pemain berpengalaman seperti Tom Hay, Sandy Walsh, dan Jordi Alba.

0: Kabar dari ArenaNet, Chief The Mission CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu berkomitmen memenuhi permintaan non-teknis PBSI untuk Asian Games 2026 termasuk kedatangan tim bulu tangkis 1 hingga 2 hari lebih cepat dan dukungan mobile fasio selama turnamen. Hal ini disampaikan setelah kunjungan ke Pelatnas Cipayu.
1: Sudah ada beberapa disampaikan dan itu kita akan penuhi. Salah satunya misalnya mereka minta untuk bisa setidaknya 1-2 hari lebih duluan datang supaya nanti persiapannya tidak buru-buru. Kemudian juga ada requirement-nya untuk apa? Mobile physio yang bilang oke, nanti kita support kalau Pak untuk itu.
0: PBSI menargetkan 1 medali emas dari bergu putra. Didukung performa positif ganda putra, namun sektor lain seperti tunggal putra juga berpeluang. CDM akan memfasilitasi kebutuhan tersebut agar atlet fokus pada aspek teknis. PBSI berencana menyaring 20 atlet terbaik dengan 10 putra, 10 putri dari pelatnas dan non-pelatnas.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini formasi waktu untuk Anda 28 menit sudah beranjak dari formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, sudah sama-sama kita ikuti ya dinamika olahraga bersama dengan program 3 RRI Jakarta. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan ya, informasi-informasi tentang dunia olahraga dapat memenuhi keinginan tahuan Anda untuk dunia olahraga, terutama untuk olahraga-olahraga terpopuler di dunia maupun di Indonesia, yaitu sepak bola. Oke, baik pendengar, untuk Anda yang masih stay ya bersama kami, kami ucapkan selamat pagi menjelang siang. Dimanapun Anda berada ya, 90,1 MHz Kabupaten Pademari, Aceh Tengah, Gayo Luas, Aceh Tegal. Serta dimanapun Anda terjangkau siar ya dari 90,1 MHz ataupun melalui RRI Digital. Semangat menemani aktivitas Anda hingga siang nanti.

Tahukah sahabat RRI bahwa secangkir kopi Gayo yang kita nikmati menyimpan perjalanan panjang sebelum sampai ke tangan penikmatnya? Selama bertahun-tahun, sebagian besar kopi Gayo dipasarkan dalam bentuk grain bean atau biji kopi mentah. Padahal jika diolah lebih lanjut menjadi kopi sangrai, bubuk kopi hingga produk minuman siap seduh, nilainya bisa meningkat berkali-kali lipat. Proses inilah yang disebut hilirisasi. Hilirisasi bukan sekedar mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat perekonomian masyarakat lokal. Di Tanah Gayo, hilirisasi kopi mulai berkembang melalui hadirnya rumah sangrai, kedai kopi lokal, usaha pengemasan modern, hingga wisata edukasi kopi. Kini, pengunjung tidak hanya membeli biji kopi, tetapi juga dapat melihat langsung proses pengolahan, menyangrai, hingga menikmati kopi yang diseduh dari biji pilihan. Menariknya lagi, karakter khas kopi Arabica Gayo berasal dari perpaduan tanah vulkanik, iklim pegunungan, dan teknik pengolahan khas Sumatera yang dikenal dengan giling basah. Kombinasi inilah yang menghasilkan cita rasa kompleks dengan aroma rempah, coklat, dan karamel yang telah diakui dunia. Semakin banyak produk kopi Gayo yang diproses hingga siap konsumsi di daerah asalnya, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat dirasakan petani, pelaku UMKM, hingga generasi muda yang bergerak di industri kreatif berbasis kopi. Karena itu, hilirisasi bukan hanya tentang mengolah hasil bumi, tetapi juga mengolah masa depan Tanah Gayo agar semakin maju, mandiri, dan dikenal dunia melalui karya serta kualitas produknya.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 16 menit lagi yaitu jelang formasi 12 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih bersama kami ya, di kanal inspirasi dan informasi yang dipancar luaskan dari Jalan Bontol Nangka, Kampung Paya Gajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Padang Meriah. Satu buah informasi coba kami tawarkan ke ruang dengar Anda. Tentunya informasi ini masih kami kutip dari laman rri.co.id. Pendengar, sebanyak 157 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Kabupaten Tangerang belum mengantongi sertifikat laik hijen sanitasi atau SLHS. Kondisi tersebut membuat Badan Gizi Nasional atau BGN berpotensi menutup dapur makanan bergizi gratis MBG yang belum memenuhi persyaratan. Kesehatan Kabupaten Tangerang mencatat terdapat 312 unit SPPG yang beroperasi di wilayah tersebut. Sebanyak 155 dapur telah terverifikasi secara layak, sedangkan sisanya masih belum memenuhi persyaratan sertifikasi. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmizi, mengatakan pemerintah daerah terus mempercepat pemenuhan standar keamanan pangan program MBG. Ia menyampaikan keterangan tersebut di Kabupaten Tangerang pada hari Jumat 7 Agustus 2026. Dari 312 sebanyak 157 belum mengantongi SLHS. Dari jumlah tersebut sebanyak 68 dapur diantaranya saat ini dalam proses pengurusan sertifikasi. Sementara 89 dapur sisanya belum mengantongi SLHS, ujarnya. Hendra menjelaskan penerbitan SLHS mengharuskan setiap SPPG memenuhi sejumlah persyaratan teknis yang telah ditetapkan. Persyaratan tersebut bertujuan menjamin mutu dan keamanan makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat. Syaratnya yaitu minimal 50% pegawai di SPPG sudah memiliki sertifikat penjamah makanan, lalu lolos inspeksi kesehatan lingkungan, serta lulus dalam pemeriksaan laboratorium, ucapnya. Sementara itu, pendengar, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Kabupaten Tangerang, Priyo Basuki, menyatakan BGN akan memberikan sanksi kepada SPPG tanpa kemajuan pengurusan SLHS. Bagian pengelola masih menghadapi kendala pelatihan, administrasi, dan pemenuhan persyaratan laboratorium. Itu mungkin yang sama sekali belum ada progres SPPG mengurus SLHS. Kemungkinan bisa diberi sanksi, kata dia. Dia mengatakan keterbatasan petugas sanitasi turut mempengaruhi proses penerbitan sertifikat pada sejumlah SPPG di Kabupaten Tangerang. Hasil pemeriksaan laboratorium yang belum sesuai juga mengharuskan pengelola untuk memperbaiki sejumlah kekurangan terlebih dahulu. Dari Dinkes, biasanya dari petugas sanitasi yang terbatas, terus ada kendala seperti ketika cek laboratorium, ada yang tidak sesuai, terkadang harus diperbaiki dahulu. Dan juga banyaknya kekurangan-kekurangan di SPPG, katanya menutup dialog. Baik pendengar, demikian ya satu buah informasi untuk Anda semuanya, mudah-mudahan bermanfaat ya, tentunya untuk SPPG lainnya ya. Untuk pengurusan sertifikasi itu sangat penting ya, karena ini menjamin daripada kesehatan makanan yang akan distribusikan kepada anak-anak sekolah ya. Baik pendengar, informasi tadi sekaligus menempatkan kita pada formasi 11 lebih 49 menit waktu Indonesia bagian Barat. Berikut satu buah lagu coba kami hadirkan ya, kali ini dari Pita Alia yang berjudul Digi Taktu untuk kita semuanya. Selamat mendengarkan, salam kompak terus bersama dengan RRI Rimba Raya.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Ini adikku.
2: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
2: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
2: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 13 menit sudah beranjak dari formasi 12 waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, saat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Takengon untuk mengikuti siaran langsung pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Agung Ruhama. Tentunya kami mengajak seluruh pendengar untuk bersama-sama menyimak rangkaian siaran ini dengan khusus semoga ibadah sholat Jumat yang akan kita laksanakan membawa keberkahan, meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, serta memperkuat ukhuwah Islamiyah. Oke, baik pendengar, tanpa berlama-lama marilah kita ikuti siaran langsung dari Masjid Agung Ruhama yang dipancarkan melalui program 1 RRI Takengon. Selamat mengikuti siaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Harga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata, "Oh, perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain." Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor. "Sekarang pikirkan ini, kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan.

memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikan sama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat.

0: Ya baik pendengar, masih kami hadirkan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda hingga nanti untuk kita bergabung bersama Masjid Agung Ruhama Takengon untuk mendengarkan pengajian dan dilanjutkan dengan siaran langsung sholat Jumat untuk hari ini Jumat 7 Agustus 2026.
1: Di sebuah desa kecil tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkan untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan ketika ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes. Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi. Orang tua yang bijak itu berkata, ya, itu benar. Dan itulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menangkapnya kembali? Jadi sebaiknya, jangan pernah memulainya dari awal.

Ya pendengar, saat kita akan bergabung bersama Masjid Agung Ruhamata Kengon untuk mendengarkan pengajian dan dilanjutkan dengan siaran langsung salat Jumat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, seperti biasa sebelum khatib menaiki mimbar, pengurus Masjid Agung Rahmat Taqiyun akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Jadwal Jumat pada hari ini pukul 12:42 WIB. Bagi jemaah yang masih berada di luar, agar segera memasuki masjid dan isi saf paling depan terlebih dahulu. Bagi jemaah yang membawa HP, agar bisa dinonaktifkan demi keamanan sholat Jumat kita. Kepada anak-anak, agar dapat menjaga keamanan dan ketertiban masing-masing dan saf paling belakang saf orang dewasa. Pengurus Masjid Agung Rahmat Taqiyun menyediakan penyewaan jasa scaffolding perancah besi. Bagi jemaah yang membutuhkan, bisa menghubungi pengurus masjid. Kaleng amal di samping kiri jemaah agar bisa edarkan. Laporan Masjid Agung Rahmat Taqiyun sampai dengan tanggal 7 Agustus 2026. Saldo awal tanggal 30 Juli 2026 85.781.694 rupiah. Penerimaan sampai dengan tanggal 6 Agustus 2026 sedekah melalui kotak amal salat 5 waktu dari tanggal 24 sampai 30 Juli 1.502.000 rupiah. Sedekah melalui kotak amal masjid hari Jumat tanggal 31 Juli 5.506.000 rupiah. Sedekah melalui kotak amal teras masjid dari tanggal 24 sampai 30 Juli 5.986.000 rupiah. Hasil parkir di belakang Masjid Agung Rahmat Taqiyun dari tanggal 25 sampai 30 Juli 720.000 rupiah. Biaya scaffolding 6.900.000 rupiah. Jumlah 20.614.000 rupiah. Pengeluaran sampai dengan tanggal 6 Agustus 2026, bidang Imratul Ma'.

Nawiyah, honor bidang ibadah, pendidikan dan petugas Jumat, Rp1.100.000. Bagian pembangunan, Rp1.089.000. Bagian umum dan perlengkapan, Rp1.600.000. Biaya ramah subuh, Rp1.400.000. Insentif imam, muazzin, cleaning service dan satpam bulan Juli, Rp33.200.000. Jumlah pengeluaran, Rp30.789.000. Sisa saldo sampai dengan tanggal 6 Agustus 2026, Rp67.606.694. Mengetahui Ketua Badan Kemakmuran Masjid Agung Ruhamata Kengon, Dr. Andes Haji Hamdan MA, Bendahara Haji Bakri SAMM. Ajarakallahu fima ataitum, wabaraka fima abqaitum, waja'alahu laka tahuran. Adapun pelaksana Jumat pada hari ini bertindak sebagai khatib yang hormat Dr. Andes Tengku Kardi Lanjut. Sebagai imam yang terhormat Tengku Anwar Razu MPD. Dan sebagai muazin yang terhormat Tengku Sarjana. Demikianlah dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله أكبر. الله

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun qala Allahu ta'ala fil qur'anil azim bismillahirrahmanirrahim ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Tengku-tengku hadirin sidang Jumat yang mulia, mari kita sama-sama memuji Allah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk hari ini untuk menunaikan ibadah. Berapa banyak masih saudara kita berkeliaran pada hari ini, pada saat ini, di pasar dan di jalan-jalan. Padahal Allah untuk hari Jumat memberikan keistimewaan kepada kita. Apabila sudah berbunyi azan, segera tinggalkan kegiatan, tinggalkan jual beli. Hadirin yang berbahagia, kemudian Allah memberitahukan kepada kita, fa iza qudiyatish shalah fantasiru fil ard. Apabila telah selesai mengerjakan salat Jumat, bertebarlah kamu di dunia untuk mencari nafkah. Karena nafkah yang kita cari, rezeki yang kita dapat setelah salat Jumat, itu rezeki yang sangat besar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam kita sanjungkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan pedoman hidup kepada kita sehingga kita tahu mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin yang berbahagia, sesuai dengan jadwal yang diberikan kepada saya untuk hari ini adalah menyangkut dengan takwa dan persaudaraan. Firman Allah dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atkakum. Wahai manusia, kami menjadikan kamu daripada laki-laki dan perempuan, dan jadi kami jadikan kamu bersuku-suku, berpuak-puak, berbangsa-bangsa, lita'arafu, untuk saling kenal, mengenal di antara satu dengan lainnya. Inna akramakum indallahi atkakum. Tapi yang paling mulia di sisi Allah, yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, takwa yang kita lakukan, takwa yang kita ikuti, takwa yang kita jalankan akan membantu kita di dunia ini terhadap kesulitan, dan juga takwa yang kita lakukan akan membantu kita di yaumil mahsyar kelak. Sebagai contoh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat panjang sekali. Maknanya adalah, dahulu ada tiga orang yang pergi musafir. Kemudian di pertengahan jalan terjadi hujan lebat serta angin yang sangat kencang. Mereka berteduh di sebuah gua. Di saat mereka berada dalam gua tersebut, pintu gua itu tertutup dengan batu besar. Menurut dalil adat mereka tidak ada tanda-tanda kehidupan. Namun di antara tiga orang itu mengatakan kepada yang lain, wahai saudaraku, adukan kepada Allah, apakah ada amal yang paling istimewa? Mudah-mudahan dengan itu kita bisa selamat dari gua ini. Orang pertama berdiri, ya Allah, saya seorang petani. Setiap sore saya membawa makanan.
Makanan itu saya berikan kepada ibu saya, istri dan keluarga saya, anak saya. Tapi pada suatu hari, saya terlambat pulang. Saya dapati ibu saya sudah tertidur, sedangkan istri dan anak saya masih jaga. Kebiasaan saya, ya Allah, tidak akan memberikan kepada keluarga saya, kecuali terlebih dahulu saya berikan kepada ibu saya. Saya tunggu ibu saya, ternyata paginya baru bangun. Barulah di paginya saya berikan kepada ibu saya, baru kemudian diberikan kepada keluarga saya. Ya Allah, kalau ini satu kebaikan, bukakanlah pintu gua ini. Dengan izin Allah, pintu gua terbuka, tapi hanya sekedar bisa masuk udara, berarti tanda kehidupan itu sudah ada. Kemudian orang yang kedua, ya Allah, saya seorang pekerja, saya seorang buruh, bekerja pada seorang wanita yang sangat cantik. Kemudian pada suatu hari, ia mengatakan kepada saya, kamu jangan cepat pulang karena kamu lembur untuk hari ini. Kemudian saya tunggu, ternyata tidak untuk dipekerjakan, tetapi dia akan berbuat jahat kepada saya. Lalu saya teringat bahwa itu adalah perbuatan dosa besar, sehingga saya tinggalkan pekerjaan itu walaupun saya sangat butuh. Ya Allah, kalau itu satu kebaikan, bukakan pintu gua ini. Pintu gua terbuka dan sudah ada terang, tapi mereka belum bisa keluar. Barulah orang yang ketiga berdiri, ya Allah, saya seorang majikan, punya perusahaan dan banyak orang yang bekerja. Tapi di saat pembayaran upah, ada satu orang yang tidak datang, sehingga saya takut upahnya itu hilang. Saya berikan seekor kambing. Kemudian kambingnya itu terus sampai menggunung. Kemudian ia datang menagih upahnya. Lalu saya katakan, upahmu saya berikan seekor kambing, dan kambing yang menggunung itu adalah upahmu dulu. Diambilnya, ya Allah, satu pun tidak ditinggalkannya. Tapi saya teringat bahwa itu adalah haknya, dan saya tidak kecewa. Ya Allah, kalau itu perbuatan baik, bukakanlah pintu gua ini. Pintu gua terbuka, mereka bisa keluar. Hadirin yang berbahagia, dari hadis ini dapat kita pahami yang pertama, berbaktilah kita kepada orang tua, lebih-lebih dia di saat sudah tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīma. Di akhir ayat ini kita lihat, wahfid lahumā janā'az zulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani saghīra. Lindungi ia, rendahkan sayapmu, katakan, ya Allah, ampuni orang tuaku sebagaimana ia memelihara aku di waktu kecil. Kemudian dapat kita pahami dari hadis ini adalah yang kedua, silakan berusaha. Walaupun usaha yang kita kerjakan itu halal, tapi kalau jalannya maksiat, kalau jalannya haram, tinggalkan pekerjaan itu, cari yang lain yang halal. Hasilnya halal juga cara untuk mengerjakannya. Kemudian yang ketiga kita lihat dari hadis ini, bahwa ada seorang pekerja mengerjakan orang lain, berikan upahnya sebelum kering keringatnya. Jangan sampai kita pekerjakan orang lain, ya terakhirnya meminta baru kita berikan. Berikan upahnya sebelum keringatnya kering. Hadirin yang berbahagia, inilah takwa yang dikerjakan oleh seseorang akan membantu kita di saat hidup dari kesulitan, sedangkan di akhirat pasti kita akan merasakan nanti. Hadirin yang berbahagia, kemudian kita lihat juga dari ayat di atas, apapun profesi kita, apapun jabatan kita, yang terpenting adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin,
sidang jamaah yang mulia. Kemudian sebagai renungan, marilah kita lihat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alamatus sakawah arba'ah, nisyanu zunubil madiyah wahiya indallahi mahfudah, wa zikrul hasanatil madiyah wala yadri akubilat amrudat, wa nadaru ila man fawkahu ila dunya fid dunya wa ila man dunahu fid din. Yaqulullahu ta'ala aradtuhu falam yuridni fataraktuh. Ada empat tanda celaka. Yang pertama, melupakan dosa yang telah lalu, padahal dosa itu terpelihara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda celaka selanjutnya adalah menyebut kebaikan yang telah lalu, padahal dia belum tahu apakah diterima atau tidak. Kemudian yang ketiga dan keempat, melihat orang di atasnya dalam urusan dunia, tapi melihat orang di bawahnya dalam urusan agama. Kalau ada orang yang membeli mobil, dia merasakan harus bisa membeli mobil mereknya yang lebih tinggi. Tapi kalau dia melihat ada seorang yang tidak salat, si polan pun tidak salat, maka dia berpedoman kepada orang yang di bawahnya. Hadirin yang berbahagia, kalaulah demikian dari apa ayat dan hadis ini dapat kita pahami, marilah kita mengerjakan kebaikan, walaupun ini bukan hadis. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Bekerjalah bagi dunia seakan-akan hidup selama-lamanya, bekerjalah bagi akhirat seakan-akan mati besok. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim fastaghfirullaha innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwajan qayyima. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, bismillahirrahmanirrahim, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Unsurna ya Allah fa innaka khairun nasirin, warhamna ya Allah fa innaka khairur ra'imin, warzuqna ya Allah fa innaka khairur raziqin, wahfadna ya Allah fa innaka khairul hafidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsi wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dhikrullahi akbar.

الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله

استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم. الله أكبر. Thank you.

هو أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: Ya baik pendengar, demikian kita ikuti siaran langsung sholat Jumat untuk hari ini pendengar, 7 Agustus 2026, dan selanjutnya akan kami sajikan kabar seruni di ruang dengar Anda.

0: Kabar Seruluni, Munyawahni Kabar Iwan Lau Si Seruluni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takengan Munyawahan Kabar Seruluni. Tarlo Jemaat tanggal 7 Agustus 2026. Saudara, inilah Kabar Seruluni selengkapnya. Pemerintah Aceh Tengah melalui BPBD Munaran rapat pembahasan masa status transisi darurat ke pemulihan pasca bencana waktu Inarunen. Rapat ini dipimpin asisten 3 Aceh Tengah Alam Syuhada. Selengkapnya sawahan Mahyani.
2: Pemerintah Aceh Tengah melalui BPBD Munaran rapat pembahasan masa status transisi darurat ke pemulihan pasca bencana waktu Inarunen. Rapat ini pimpin asisten 3 Aceh Tengah Alam Syuhada. Alam Syuhada Munyawahni, rapat ini kin memperkuat koordinasi antar instansi urum muneteran berbagi program pemulihan sisawah seni arailene agung munetahi infrastruktur, pemulihan sarana pelayanan publik, pemulihan ekonomi, sosial masyarakat, perempusan romume terdampak. Ini kena bentuk ni komitmen Pemkab Aceh Tengah memastin pemulihan pasca bencana berjalan secara efektif tepat sasaran berkelanjutan. Kalak BPBD Aceh Tengah Andalika Munyawahan, infrastruktur dene penghubung lintas kabupaten ilaporene teba ngengu ilalui, tapi tebami tengah itetahi. Mani Ari RRI Takengan Munyawahni Kabar Seruluni.
1: Pemda Gayo Luas komit memperjuangkan 5 desa di Kecamatan Putri Betung, Katingok Itangkohan dari kawasan Taman Nasional Gunung Loser TNGL. Selengkapi sawahan Mahyani.
2: Pemda Gayo Luas komit memperjuangkan 5 desa di Kecamatan Putri Betung, Katingo, Itangkuhan dari kawasan Taman Nasional Gunung Loser TNGL. Komitmen naik sawahan Bupati Gayo Luas Suhaidi waktu cerak-cerak menanggapi upaya balai TNGL mengenal solusi atas persoalan noya. Suhaidi P menucapkan berizin kubalai TNGL ngabecerak urung pemerintah, tapi itegaseni pemerintah daerah tetap menosah kepastian hukum kin masyarakat melalui pelepasan status 5 desa ari kawasan konservasi. Karena ya Pemkab Gayo Luas P hanya berkoordinasi urung Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan Balai TNGL, urum para pemangku kepentingan, kati solusi si iwet ni sesuai urum ketentuan hukum, segergus menampung kepentingan ni masyarakat. Mahyani, Ari RRI Takengan, Munyawah ni Kabar Seruluni.
1: Informasi selanjutnya, bantuan instalasi sarana wih bersih, jaringan pipa urum bangunan, Dukung Lene i Kampung Kuteni Reje, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah. Selengkapi sawahan Lisadana.
3: Bantuan integrasi sarana wih bersih, jaringan pipa, urung bangunan pendukung Lene i Kampung Kuteni Reje, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, BNPB ngemari mubuatan nyengenguk imampaatan masyarakat si itaring i hunian sementara. Pembangunannya bagian ari upaya ni pemerintah wan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana segergus kin memastinan uih bersih tersedia kin masyarakat huntara. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Tengah Andalika menyamahan urum selesiwi pembangun sarana wih bersiha kini salah satu bentuk nyata komitmen ni pemerintah menosah pelayanan ku masyarakat terdampak bencana. Lisadana RRI Takengan menyawahni Kabar Seruni.
1: Biak saudara Nge kami sawahan Kabar Seruluni hari RRI Takengan. Nantinan Kabar Seruluni selanjutnya jeplo wanjem satu ruhul. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak sudere, bermari kita pengenan Kabar Seruluni produksi RRI Takengan. Jilupan program Kabar Seruluni.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana?
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Carnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI, for Yay Info.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Mu, jamu.
2: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
1: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
3: Pro Dangdut,
1: mu jamu,
3: jamu. Dangdut adalah kita.
4: Hey, Pro Dangdut Show.
5: Dangdut adalah kita.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Amin. Alhamdulillah pendengar, kita kembali dipertemukan pada hari Jumat 7 Agustus 2026 atau bertepatan dengan 23 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Jumat yang penuh berkah ini yang membawa kedamaian, kelancaran, rezeki serta kebahagiaan bagi kita semua. Amin, amin. Oke, saya Bang Cipro dengan senang hati yang menemani Anda dalam program Pro Dangdut. Hey, hey, hey, hey, Dangdut adalah kita. Hanya di RRI Rimba Raya 90,1 FM ya, media pemersatu bangsa. Selama 2 jam ke depan kami akan menghadirkan deretan lagu dangdut pilihan. Salam salam pendengar serta kebersamaan yang selalu menjadi ciri khas keluarga besar RRI Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik pendengar, dua buah lagu tadi sudah menambah semangat siang kita semuanya ya. Lagu yang dipintakan oleh request oleh Kak Amuna di seputaran asir-asir bawah. Mudah-mudahan sudah berkemenan menerimanya dan menjadi penyemangat baru ya untuk melaksanakan aktivitas berikutnya. Setuju ya? Oke, baik untuk Anda yang baru saja selesai

juga kita dengarkan dua buah lagu dangdut berikut. Mudah-mudahan berkenan ya. Jangan kemana-mana ya, di Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Inilah lagu yang sering sekali di request ya, lagi oleh Bang Sopian seputaran Bukit. Iya, Genting Gerbang Bang. Ya, apa kabar Bang? Sehat? Dan tetap semangat yang menjalani hari dan tetap semangat untuk melanjutkan kembali berbagai aktivitas yang mungkin sempat tertunda. Ini dia dari Sodik ya, featuring bersama Intan Caca, lagu kesayangannya Rondo Kempling, hadir kembali untuk menghibur kita.

This is one DJ.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
3: Hey, Prodangdut Show.
4: Dangdut adalah kita.
5: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, masih di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Prodangdut. Oke, baik Bang Jong. Kuna kabar Bang? Aku lemas di Kurohol diwai.
6: Ya, sejuk berjibu.
5: Temasak Rohol-Rohol ke sejuk. Jemang ngarimpus, ngesemiang jematku galik pesa sejuk.
6: Ya, ketukit pun tak sanggup di memari. Jemang panas, memang
5: jibu. Sekedang soboh ne, kelam nepi betah gereka ngelagu es.
6: Oh, panas.
5: Iya, kuyupi keras memang bangga. Musim bang, winner lo topi aku naya kebari bang.
6: Betul musim.
5: Musim kuyu sini ga.
6: Tapi nama turut ger musim kuyu ga.
5: Durin ger musim lene, dusi dur kita ni geri enggak kebari lo semua awing duri arah durin.
6: Oke pas itu kadang musim kuyu, musim kuyu tapi musimnya.
5: Tu rambut dan biar musimnya bang. Iya betul wah loko parah ke batangnya ini bang ah.
6: Ya kerana tadi kemang
5: cibro. Betul ga lut kucak kaga biasa ya rai ibu raga agrara nih bangga. Saran ni memang anu bangga kesini betah gum bayang nih pi agum gehwi kata nawah ini remunya. Bang, ikermu bahasa Indonesia mana bang?
6: Ikermu bahasa Indonesia
5: Erman.
6: Agar paham aku bang, ikermu bahasa Indonesia. Aduh ya bang, Apa
5: ketemu cipru? Kadang bahasa gaya, arah bahasa Indonesia, kira bahasa Indonesia kira arah bangga.
6: Saya beriur-iur.
5: Arah kini bahasa Jemaya bang mukedeh ti arah bangga. Betul, ya ya ya.
6: Lagu
5: ya.
6: Aku itu gerang kru ke kede-kede, lu ya.
5: Gerang ke kede. Oh betul ya. Wita.
6: Aku jibu gerang kru
5: ke mungkin kede-kede. Kede, mana medes.
6: Medes lagi, nak nubi medes.
5: Ya ya ya. Emang perlu. Dis naik, gak sami mawon podawai.
6: Mawon podawai.
5: Iyo.
6: Orang-orang
5: yo to neng kono la rusak iyo miem.
6: Neng kono rusak iyo. Wis madang kang cipro.
5: Wis, request madang.
6: Wis kang cipro.
5: Wis, apa iwa e?
6: Iwa e daten kang cipro.
5: Daten, karopo. Poinnya apa?
6: Kita
5: terus di dolot-dolot.
6: Noer-noer.
5: Ya ya ya. Ya kan. Iso, engke kakang opo sing enggak yo. Heeh, lagu opo Kang?
6: Aku iki karo
5: lagu opo?
6: Aku iki.
5: Sabu mandi.
6: Bapak Dewan
5: Kumara Burung Nuri.
6: Kumara Burung Nuri.
5: Oh, nek burung sing lain naik Kang, masa burung na Burung Nuri terus ayo oh, ora bosan apa diko?
6: Bosan kan Pedro.
5: Bosan.
6: Tapi kalau orang ini iki manuk mabur ngene cukup kan.
5: Nek enggak anu burung dalam sangkar ngono nek eneng variasine lho. Burung dalam sangkar.
6: Orang api kong kan gitu.
5: Apa?
6: Orang api burung dalam sangkar itu.
5: Ya api.
6: Api burung nuri kong gitu.
5: Ya burung nuri ya. Nek api nek kan burung merak Kang.
6: Burung merak ini Jawa itu.
5: Oh ini Jawa. Ini kini gak eneng ya.
6: Ini pelabuhan merak.
5: Oh alah. Iki lah rusak ya. Biam. Burung nuri ya.
6: Siji burung nuri.
5: Siji ne sapa?
6: Lagu iki.
5: Lagu apa? Rondo gelem.
6: Aku ora gelem iku.
5: Engko nyesari ko. Tak wei. Tak wei rondo ora gelem. Iya memang ora gelem yo engko anu yo. Gelam-gelam itu kan anu apa jenenge manung apa single lah udu Kang kae sing sering gelam-gelam yo iku kisu jenenge Kang.
6: Oh ada rame ada inti bahasa Jawa cuma campur bahasa
5: Jawa. Heeh yo heeh
6: ada rumah era manung ya
5: rumah era. Ya, apa judulnya Kang?
6: Bagai gayu itu dari Jawa cuma campur ya.
5: Oh, mana judulnya Bang?
6: Aku hari ini rumah lama judulnya pengorbanan ya.
5: Pung.
6: pengorbanan, karena ini kita juga sebagai pengguna
5: juga kan.
6: Terus abis-abis juga banyak pengorbanan para kawan-kawan kita juga belum yang punya zaman kan.
5: Ya, betul.
6: Jadi semoga Allah pakai di kepolisian Allah SWT
5: tapi ya Allah
6: pengorbanan juga ya
5: pengorbanan
6: kita masih berada di tugas tidak salah
5: berizin
6: dan itu semua pendengar di TRI dengar air yang saja yang harus menitur
5: ya
6: semoga selalu bagi Allah SWT
5: amin ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putaran Pondok Sayur ya sudah bersama kita di siang hari ini. Terima kasih Bang Joy atas atensinya ya. Salam sehat, salam kompak terus, salam juga.

puasa, yaudah kita jumpai Bang Joy, kita hadirkan lagu permintaannya dari vokal Bang Dewan Gumara. Ini dia, Burung Nuri, coba hadirkan kembali, mudah-mudahan memberikan suasana berbeda siang hari ini, oke? Okay?

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hey, Pro Dangdut Show.
3: Dangdut adalah kita.
4: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 23 menit ya. Sudah kita jelang dari formasi 14 waktu Indonesia bagian Barat. Kita masih dalam program kesayangan kita ya. Apalagi kalau bukan Pro Dangdut. Hey, hey, hey, hey, Dangdut adalah kita.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih stay ya bersama kami di 90,1 MHz. Oke, baik. Satu buah telepon kembali coba kita angkat ya. Assalamualaikum, Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam,
0: Bro Dangdut. Dangdut adalah kita bersama Kak Amoy ya. Piye kabare yu? Api-api wae. Buhaba kak labiknya nagala uronyo nyan kapalo kapalo kapalo nyan kapalo kapalo kalau bunyo oh pungkut ngkun kok sure. Engkau sure, hai. Gempuk gup, engkau suri.
1: Bagusannya ya.
0: Aku nanti gule suri ya, engkau sure, gule tongkol. Kamu naik pegah jin kok masih nuronyo. Nyan ya ji pantau mantong.
1: Kak Mulya sudah masuk tuh.
0: Oh sudah, dari tadi dia sudah masuk ya.
1: Oh aku ini bengulak nih meraih MBG ini.
0: Hari hiket MBG anati jema beberu demu MBG woy. Mungkune ngedonya nih. Umur 17 tahun kurang seminggu demu MBG. Aduh
1: ada buat MBG.
0: Kok istimewa berarti arahan dari presiden langsung mendapatkan MBG Kak Amoy di asir-asir ya.
1: Iya. Umur 17 tahun dapat MBG.
0: Iya mah telah sekolah mulai SD betaga.
1: Oh baru dia mau bangkang.
0: Kira Kak Muna ini kubue-bue ya nih. Jangan buka rahasia Kak Muna ya.
1: Iya.
0: Awas kamu ya.
1: Kamu nanti tuh.
0: Nanti tuh. Betul.
1: Eh, kau jangan ni kan seru ni kemasukan nanti
0: guru. Betul. Kena beli ubi.
1: Oh. Sidah kau jadi kamu nang.
0: Betul. Kak Muna guna ni. Yam sidah ngeh ko. Ketinguk to sanu. Ngemamam kau kah? Ana ita eh.
1: Ita. Kurikan cendera.
0: Kurik cendera.
1: Cendera ini bukan bintang.
0: Iya.
1: Ani dia pakai kerabu selit.
0: Kerabu selit ini bahasa Indonesia ya, Ana nih kak.
1: Punya mah?
0: Kerabu selit ini bahasa Indonesia ya, Ana.
1: Ah?
0: Kerabu selit ini bahasa Indonesia ya, Ana. Kelapa gongseng eh.
1: Iya.
0: Iya. Diko pakai anu kebiasaan mu sangral pakai gantang. Pakai gantang ke? Oh, betabelin. Menurut selera masing-masing.
1: Oh, kesik.
0: Nengon model jamu ke jamu hari kota betah pakai Jepang kemi Kak Muna nih. Pakai Jepang tua kan dia.

0: Ati, amo kedeh kita ningat di sini tiba kan aku apa nyasagi nawah teninga. Oh ya, sedap. Ati, awak apa ke gerbetih tu? Betul, ikari Aceh kisi pakai anu men yang ke pakai hanam men kak ikari Aceh pakai lab iya betul oh ya pakai oh kan yang kita pi sedap sama ini kan sedap yo. Kita ni tu, kita mu roa santan, sara santan pini. Anak si to 10 keramil betangir kah? Oh betul, ada cara keramil me, mu ya, nemen modal.
1: Orang Padang lah bang, cara kini yang dia, ono
0: mani. Keramil ika?
1: Keramil.
0: Merah 10 ya kak, tergantung gimana ya kak.
1: Merah.
0: Begitu.
1: Karena keramil kucak ya, butuh susu karena dia.
0: Tuh. Anak keramil.
1: Anak keramil.
0: Betul, kubu-kubu keramil teh bau nih.

0: Inu, oo, yeah, betul. Betulan rinku ane. Tupperware si keringi kini ku masa Tupperware kering. Aku ke karang ya. Betul, betul, betul.
1: Makanya
0: itu baik kering. Iya, iya, iya. Oke, berman warnai kini kak Munani juga.

Kanyang-nyawi pa rin yung resedap ko, Masiyo. Kasadap, kaniga. Mungkin, kaya resedap, kaniga. Betul. Meh, ngarwapingan, tulupingan. Oo. Betul. Oh, ya, aku panik. Aku nyawi. Kini pepatah gerga. Dalam kandang kambing kita mengembe. Dalam kandang kerbau kita mengemboh. Jemaping alhamdulillah ngekultuk karena dia itu macam betul. Oh ya, kau ya betaga.

0: ogre kali. Iya, eatery. Oh, enak kali ya. Kayak mana cara buatnya? Panin nantu hati ga? Betul. Oh ya,
1: tapi ini corak kayak lagam ini
0: dia. Curah menyesuaikan, ga? Betul. Iya. Karena karena pio saja materimu lu. Kebetul, kak ga?
1: Betul.
0: Ada tiga rezeki. Gerilu. Tapi sini dah kita berkira kak ke jemang meranosa betak kira kak ke alhamdulillah kultuk ya.

0: betul merah. Oh, oh ya dogen ya kak, masa gitara. Oh ya gerak dogen gitu. Tidak usah merah kini jemau.
1: Betul.
0: Alupik kudu kuwir nyekedar itu.

Bo, kebetapi ini. Oh, sempat sih putar lagu Monica. Mana lagunya? Mana lagu? Gantengnya pacarku. Oh, enggak mana? Oh, si Gerila Nika. Mati aku asik. Enggak mana? Oh, ini kok siara len-len lagumu? Kiel-kiel ulah mianku. Hah? Kuna? Oh, ador. Gir sana. Pikiri dulu. Betul. Itu kuna mereka. Galak memang gir tebeliga.

0: Bang
1: Wi. Gua Ara Bang Wi. Kalau
0: gua Ara tuh.
1: Iya, iya. Bo, hananya ini. Hananya kita rindu ini. Yang yon, kiel-kiel ulat men kuni ar sini mito bergerut. Poneng di kakak ni. Tak bosan mataku, tak bosan. Ha? Eh, LP suka isi tak?

0: Oke.
1: Dan terakhir salam lewat udara untuk kawan-kawan kita semuanya di
0: baik.
1: Indonesia Bang, dari Sabang sampai Merauke.
0: Oke, siap, siap, siap.
1: Perjuangan bagi bro.
0: Hey, hey, hey. Assalamualaikum. Oke, baik, berengat. Ada Kak juga ya, sudah bersama kita di siang hari ini. Terima kasih banyak juga Kak Amoy. Terima kasih terus ya, salam kompak terus. Oke, baik. Satu dua lagu. Oke, ada lagi penelpon ya. Assalamualaikum, Perdangdut. Oke, siap, siap. Apanya lagu, apa lagunya, Dek? Dari? Aku pukul samping ya, agak aduh, aduh, jangan ungkit-ungkit ya. Oke, siap, siap, brejen deh, boh. Oke, baik, ada Caca juga, ada seputaran Jambrot ya, sudah bersama kita. Baik, lalu berikut ya permintaan Bang Joy, kita hadirkan dari Roma Irama.

Oke, baik pendengar berdatang. Coba kembali kita hadirkan. Kali ini kita tunaikan permintaan Caca ya di seputaran Jamrut. Lagu dipintakan dari vokalnya apa nih? Ini dia, jangan diungkit-ungkit ya. Yang

tak terasa 2 jam kebersamaan kita dalam Prodangdut Dangdut adalah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk Anda semuanya yang telah setia mendengarkan kami, mengirim pesan dan menjadikan kami sebagai keluarga RRI Rimba Raya.

Oke, untuk Anda kami ucapkan ya, minta maaf apabila ada lagu-lagu yang belum sempat kami putar atau salam yang belum kami sampaikan atau kebacakan, insyaallah akan kita hadirkan pada kesempatan berikutnya. Saya Bang Jibro beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Mari kita jadikan Jumat penuh berkat ini sebagai momentum untuk terus berbuat baik, menjaga persaudaraan, dan menebarkan semangat positif kepada semuanya.

0: Sesong Dunia.
1: Republik Indonesia masih ada karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
2: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran Radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
3: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
2: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
4: Dari sini Indonesia masih ada.
2: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salama, yang menjadi pelopor Radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya Radio Darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar hasil seludupan dari Malaya digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.
1: Republik Indonesia masih ada.
5: Kanal Inspirasi.
6: Anda masih mendengarkan 90,1 FM RRI Rimba Raya.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: 11 menit sudah kita jelang dari Ponmas 15 waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, saat lagi kita akan bergabung bersama dengan program 1 RRI Takengon. Akan kita ikuti ya program ekonomi digital dengan tema inflasi Aceh Tengah dan dampaknya. Yang akan menjadi narasumber adalah Ibu Dian Alasta Selian MA yang merupakan dosen ekonomi syariah pada IAIN Takengon. Akan dipandu oleh rekan Pajri ya. Pendengar dari studio, kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.
1: Oke. Baik, ini yang mencakup harga ini harga bahan pokok saja Bu di kenaikannya nih di 14 hari ini.
2: Dia inflasi yang diukur inflasi ini kan indikator internasional ya yang disahkan oleh Departemen Ekonomi untuk mengukur kesejahteraan suatu masyarakat atau suatu negara atau suatu kabupaten atau suatu provinsi. Jadi ini harus terkait hal-hal urgen, maksudnya hal-hal yang terkait dengan kemaslahatan banyak pihak. Jadi kalau misalnya kenaikan harga atau inflasi terjadi di barang-barang tersier, misalnya mobil mewah atau rumah mewah atau barang-barang misalnya yang tidak terlalu penting, tidak terlalu berdampak signifikan, itu tidak bisa dikatakan terjadi inflasi di daerah tersebut, tidak seperti itu.
1: Oke, baik. Artinya hanya barang-barang pokok saja Bu ya yang ketika naik secara terus-menerus maka mengakibatkan inflasi gitu ya.
2: Ya,
1: baik. Kabupaten Aceh Tengah tercatat mengalami inflasi tahunan atau year on year sebesar 6,91% pada Juli ini dan merupakan angka inflasi tertinggi di Provinsi Aceh dan salah satu yang tertinggi secara nasional. Komentarnya sedikit Bu, selaku akademisi.
2: Jadi Aceh Tengah ini baik sebelum, ketika atau sesudah bencana dia sering terjadi inflasi memang dan diperparah lagi dengan kemarin bencana yang terjadi di daerah kita. Nah, ini tidak bisa digeneralkan atau dikompare sama dengan daerah lain atau inflasi nasional itu per Desember 2025 itu 2,90 misalnya waktu bencana itu Provinsi Aceh kan kena di level 5, sekian, Aceh Tengah 8, sekian dengan tingkat keparahan yang paling besar. Kalau sekarang kan kalau per Juli 6,91 dia per Juni masih 7, sekian tapi Aceh secara keseluruhan kan 5, sekian. Jadi saya pikir di satu pihak memang Aceh ini rentan terkena inflasi, apalagi Aceh Tengah yang berada di daerah yang pegunungan dataran tinggi terkena bencana besar di bulan Juli kemarin.
1: Oke, baik. Faktor-faktor penyebabnya ketika kan ini misalnya ongkos angkut yang mahal, infrastruktur itu bagian dari penyebab kenaikan harga barang, Bu Dian?
2: Ya, itu salah satu penyebab utama. Mungkin kita bisa bedakan case atau kasus di Aceh Tengah spesial ya. Misalnya di Aceh Tengah ini tidak terjadi bencana pun karena barangnya itu dipasok dari luar, kita tidak buat sendiri, itu kan kita sebagai price taker, artinya kita penerima harga, bukan price maker, karena kita bukan produsen dan kita bukan distributor. Jadi biaya barang itu sudah mahal karena kita ambil misalnya dari luar kabupaten bahkan dari luar provinsi. Ya seperti itu. Nah, ditambah lagi sekarang untuk Aceh Tengah ini sejak bencana ini sering terjadi kelangkaan. Kelangkaan itu apa artinya? Scarcity dalam istilah ekonomi artinya kan pasokan barang itu kan kurang. Dikompare dengan jumlah penduduk Aceh Tengah misalnya 230.000 orang. Ya kan seperti itu. Nah, jadi sebelum bencana saja barang-barang di Aceh ini di Aceh Tengah ini rawan langka seperti gas, kemudian BBM ya. Beras ya kan. Barang-barang yang tidak bisa kita produksi sendiri itu kan rawan langka ya kan. Jadi setelah bencana itu makin parah keadaannya. Karena kerusakan infrastruktur itu otomatis jalan yang ditempuh lebih lama, otomatis biaya distribusi lebih mahal dong.
1: Betul.
2: Iya kan, biaya distribusi lebih mahal, apalagi kan dia melewati titik-titik bencana juga, misalnya masuk barang-barang dari Medan, Medan lewat Tamiang, Tamiang juga rusak jalannya, kemudian lewat Aceh Utara, baru sampai ke Benar Meriah, rusak jalannya, baru sampai ke Aceh Tengah, panjang sekali rantai distribusi itu, sehingga tengah-tengah pasti membebankan itu ke barang tadi, good tadi, barang jasa.
1: Oke, okay. Artinya sangat kompleks sekali ya penyebabnya sehingga terjadi inflasi di kita, karena memang ada faktor lain yang kita bisa tidak bisa dihindari ya Bu Dian ya, misalnya seperti jalan tadi, kemudian ada barang yang bukan kita produksi gitu ya.
2: Ya, satu lagi inflasi ini dia kan indikator internasional, jadi setiap negara di dunia ini memakai inflasi sebagai alat ukur kesejahteraan sebuah pemerintahan atau sebuah daerah. Jadi semakin baik pemerintahannya itu, inflasi mereka itu normal, artinya pemerintahnya bisa mengendalikan harga, itu dia. Jadi kalau tahun 90-an Coke atau Coca-Cola itu di Amerika 1 dolar, 2026 masih segitu. Berarti inflasi mereka bahkan tidak ada, sangat terkendali.
1: Oke.
2: Okay. Coba kita compare dengan Indonesia.
1: Siap.
2: Indonesia ini, misalnya dulu berapa harga 1 kilo beras dikompare dengan sekarang misalnya. Untuk di Aceh Tengah saja lah. Sebelum bencana itu misalnya beras yang seperti yang merek Yusima itu, 5 kilonya 70 ribuan, sekarang sudah hampir 100 ribu, sebegitu sebegitu tinggi inflasinya. Bahkan saya duga angka inflasi itu sebenarnya mungkin lebih besar lagi kalau kita lihat fakta di lapangan misalnya.
1: Berarti ini sudah mungkin sudah dikalkulasi sedemikian rupa sehingga emang jatuh angkanya segitu ya. Kalau kita lihat realnya bisa jadi kalau prediksi Ibu lebih tinggi lagi gitu ya.
2: Kalau di lapangan, kalau tiba-tiba itu BBM langka, tiba-tiba gas langka, tiba-tiba
1: semen langka kok menjadi pengaruh?
2: Kelangkaan itu kan pasti berpengaruh dengan kenaikan harga barang dong.
1: Oke.
2: Okay. Ketika misalnya gas, kalau ketika kadang-kadang juga banyak kontribusi pedagang-pedagang nakal di situ, maka kita perlu juga kontrol pemerintah yang ketat, pemerintah daerah dan pusat yang ketat untuk mengontrol itu. Kadang-kadang kan banyak. Sebenarnya tidak langka, tapi spekulan ini banyak yang banyak berspekulan dengan dalih bencana dan jalan mereka melakukan penimbunan dong, hoarding gitu.
1: Siap, penimbunan baik.
2: Itu kan merusak harga. Tadi kalau misalnya yang ketika bencana kan kita bisa beli beras itu 500 ribu ya.
1: Bersaknya ya. Oke, baik. Bu Dian masih bersama kita?
2: Iya.
1: Oke, okay, baik. Bu, normalnya berapa inflasi kalau menurut Ibu di daerah kita?
2: Gini, kalau inflasi kita ini sebenarnya kan masih tergolong, kalau dari teori ya, masih tergolong inflasi rendah, ya kan? Kalau hiperinflasi itu, kalau inflasi tinggi itu kan dia berada di level 2 digit. Kalau inflasi hiper itu kan dia berada di angka 100%. Inflasi yang menurut data BPS6 pelayanan C1 saja, 6,91 saja, itu sudah sangat membuat masyarakat menderita. Kenapa? Ketika harga naik, tapi pendapatan kita tetap, apa yang harus kita lakukan?
1: Iya, betul.
2: Yang dilakukan adalah mengurangi konsumsi. Nah, inflasi ini, keburukan di dalam inflasi ini, atau dampak negatif dalam inflasi ini, banyak hanya menyerang orang-orang, atau sebagian besar menyerang orang-orang yang berpendapatan tetap atau berpendapatan rendah. Kalau berpendapatan tetap seperti kita ya, orang gajian bulanan gitu ya. Nah, yang berpendapatan di bawah rata-rata apalagi. Tapi kalau orang-orang yang orang-orang kaya yang punya pendapatan tinggi, mereka tidak terlalu terdampak inflasi.
1: Oke, baik. Artinya dari poin yang tadi bahwa inflasi ini sebenarnya menyerang mereka yang berpendapatan tetap dan yang rendah gitu Bu ya. Karena memang kalau yang mereka yang berpenghasilan tinggi tidak terlalu berpengaruh gitu ya.
2: Ya, intinya karena mereka duitnya banyak ya.
1: Baik. Kemudian Bu, secara artinya kan kita tadi di topik kita adalah Aceh Tengah, inflasi Aceh Tengah dan dampaknya. Sebelum kita bahas dampaknya yang sudah sempat di spill tadi, apakah ada manfaat dari inflasi ini, Bu, sebenarnya?
2: Sebenarnya inflasi ini kan ada manfaatnya sedikit itu ya, tapi tidak sebanding dengan kerugian yang dihasilkannya. Misalnya please lah, meningkatkan motivasi orang, meningkatkan motivasi untuk berusaha. Tapi kalau inflasi terjadi, nggak ada uang, gimana caranya ya? Lebih banyak kebutuhan dalam inflasi ini, lebih banyak orang menderita, semakin tidak terkendali inflasi, dia akan berdampak angka kemiskinan yang semakin tinggi. Sementara kita udah kena bencana saja, orang sudah kehilangan rumah, kehilangan kebun, kan itu bencana itu salah satu penyebab kemiskinan. Inflasi juga salah satu faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan. Kita compare dengan negara-negara di luar negeri, perhatikan negara-negara maju itu rendah sekali level inflasinya, bahkan bahkan mereka itu inflasinya tidak ada, inflasi sama dengan nol gitu. Mereka berarti kan manajemen pemerintahannya dalam distribusi kebutuhan pokok itu kan bagus sekali ya.
1: Ya, baik. Secara tidak langsung berarti ketika inflasi di Aceh Tengah meningkat, kemiskinan juga meningkat. Seperti itu, Bu Dian?
2: Iya, karena mereka tidak bisa melakukan konsumsi. Karena uang tadi, yang biasanya uang bisa beli beras 5 kilo, jadi tidak cukup uang tadi. Yang biasanya misalnya uang 50 ribu bisa beli satu papan, sekarang tidak cukup. Tapi kan ini lagi efeknya tetap kepada masyarakat-masyarakat miskin atau berpendapatan rendah atau masyarakat yang punya gaji bulanan yang setara UMR kan?
1: Ya. Baik. Artinya memang angka kemiskinan itu bisa ditentukan karena dari inflasi tadi. Itu salah satu indikator yang kita ambil misalnya gitu, Bu Dian ya.
2: Iya, indikatornya buah negara itu sejahtera atau tidak dari angka inflasinya. Biasanya negara-negara maju itu angka inflasinya sangat terkendali. Nah, ya, angka inflasinya berada pada level 2%, tapi kan di Aceh kita kan bencana ya, banyak banyak kita mempengaruhi inflasi kita, misalnya kayak COVID apa segala macam. Kalau Aceh kan kalau kita lihat dari datanya kan bencana memang, tapi memang Aceh Tengah memang rawan terjadi inflasi kalau kita lihat.
1: Oke, baik. Kan tadi sudah kita jelaskan bahwa banyak sekali dampaknya, Bu ya. Bahkan penyebabnya juga emang ada mata rantai yang saling ketergantungan gitu ya, nggak bisa diputuskan oleh satu pihak. Kalau menurut Ibu Dian nih, apakah ada tips nih, Bu, mengatasi inflasi versi Ibu selaku akademisi?
2: Menurut saya, inflasi ini harus pemerintah memiliki peran yang besar terhadap manajemen inflasi ini. Salah satunya mereka harus menjamin ketersediaan bahan pangan. Itu bahan utama dari pemerintah daerah, memastikan ketersediaan bahan pangan. Salah satu seperti apa? Dengan perbaikan infrastruktur tadi satu, perbaikan infrastruktur tadi. Kemudian apa yang harus dilakukan? Ya harus melakukan intervensi pasar. Apa fungsi pemerintah? Pemerintah berfungsi untuk melakukan intervensi pasar. Bagaimana caranya? Caranya adalah dimonitor pedagang-pedagang nakal itu, dihitung berapa kebutuhan masyarakat, diatur gitu, turun ke lapangan terus. Seperti itu.
1: Operasi pasar masuk, Bu?
2: Ya. Operasi pasar kan sudah dilakukan saya lihat, tapi menurut saya operasi pasar yang dilakukan ini tidak berdampak terlalu signifikan karena dilakukannya sekali-sekali ya.
1: Oke, betul. Momen-momen tertentu ya, Bu ya?
2: Ya, mungkin momen-momen tertentu. Sebenarnya kan untuk menetralkan harga barang sebenarnya karena pemerintah tidak mengambil keuntungan atau profit, sebenarnya dia satu bulan berapa hari netral harga itu. Jangan di pusat kota saja, di daerah-daerah kan operasi pasar. Habis itu tangkap pedagang-pedagang yang suka menimbun-nimbun itu, yang merusak harga barang, misalnya menimbun BBM, menimbun gas, menaikkan harga tiba-tiba, kemudian salurkan berbulat itu. Kan keterangan presidennya itu sudah swasembada, berarti kan hitungannya itu beras kita banyak gitu. Harus tidak ada kelangkaan beras dong. Yang tersedia di bulan.
1: Oke. Kalau kalau tips lain Bu, selain intervensi, perbaikan infrastruktur, kemudian peran pemerintah yang besar untuk menjamin ketersediaan bahan pangan, apalagi kira-kira ini Bu Dian?
2: Kita harus mengurangi ketergantungan kita terhadap daerah luar. Bagaimana mengurangi ketergantungan kita terhadap daerah luar? Kita memang harus meningkatkan produktivitas kita sendiri.
1: Oke, produktivitas dalam daerah lah gitu ya Bu ya.
2: Ini kayak kita ini kan, Aceh ini kan masalahnya semua diambil dari luar.
1: Betul.
2: Iya kan. Jadi kalau diambil dari luar itu kan jadi mahal karena mereka ngambil dengan rantai distribusi yang panjang juga. Caranya apa? Caranya memang kita harus membuat barang-barang kebutuhan pokok sendiri. Nah, untuk Aceh Tengah kita yang pikir bisa disertifikasi pertanian, artinya apa? Kita bisa mencontoh misalnya seperti daerah Beras Pagi. Mereka itu daerah pertanian yang bisa memasak semua bahan-bahan kebutuhan pokok mereka punya, dan mereka uratnya di pertanian di Sumatera Utara, bayangkan gitu ya, bahkan sampai ke Aceh pun mereka bisa kirim barang buah-buahan, wortel atau sayur mayur gitu. Itu yang harus kita pelajari. Misalnya ini kan daerah pertanian, tidak kalah suburnya misalnya dengan Beras Pagi, tetapi kita sering mengalami harga cabai tinggi gitu, harga bawang tinggi, maksudnya kita sudah boleh berpaling daripada kopi atau menambah varietas baru, saya pikir.
1: Oke, baik. Artinya itu masukan dari Ibu selaku akademisi untuk bagaimana bisa mengatasi inflasi. Dan ketika ini misalnya dilakukan, Bu, apakah otomatis inflasi itu akan turun atau memang butuh waktu juga nih, Bu, untuk inflasi itu katakanlah tidak sebesar 6,91% ini?
2: Saya pikir kalau misalnya sering operasi pasar, kemudian pemerintah sering melakukan intervensi atau monitoring, itu kan sangat efektif menurunkan inflasi ini.
1: Oke.
2: Dan persediaan bahan-bahan pokok itu kan. Ini kan sekarang kalau masuk Aceh Tengah kan dari perjalanan misalnya dari Benar Meriah ke Takengon itu kan nanti mobilnya dibatasi. Tidak boleh yang beratnya di atas 2 ton misalnya. Yeah. Jadi barang-barang yang berat kan agak sulit untuk nyampe ke Takengon dengan susu-susu kotak yang berat gitu kan. Jadi memang satu lagi koordinasi pusat dan daerah ini juga harus bagus ya, karena kan infrastruktur ini kan menyangkut dana besar, memang kan ada koordinasi pusat kan dengan daerah. Jadi juga sih tidak bisa juga daerah menuntaskan sendiri kerusakan yang di banyak titik itu.
1: Iya, baik. Prediksi Ibu untuk bulan depan masih tinggi angka inflasi kita kalau memang tanpa ada setuhan dari pemerintah?
2: Tinggi, masih tinggi inflasi kita. Kalau jalan-jalan itu tidak secepatnya diperbaiki, masih tinggi saja gitu.
1: Oke, baik. Ternyata ulasan kita sudah banyak nih ya, Dian ya. Sudah hampir 30 menit bahasan kita. Mungkin sebagai closing statement Ibu dari Ibu Dian berkaitan dengan inflasi Aceh Tengah dan dampaknya, silakan Bu selaku akademisi juga.
2: Saya pikir semua pihak harus bekerja sama untuk menurunkan atau menekan inflasi ini, karena inflasi ini menyengsarakan orang-orang yang berpendapatan rendah dan berpendapatan rendah. Jadi saya pikir ini memang harus pemerintah konsen dan punya untuk fokus, kan Indonesia ini tidak kekurangan orang pintar untuk merumuskan dan mencari solusi apa yang sebenarnya yang harus dilakukan khususnya di Aceh Tengah ini, saya pikir seperti itu.
1: Oke, baik, terima kasih Bu Dian waktunya sudah berbincang di program Ekonomi Digital. Bahan kita adalah inflasi Aceh Tengah dan dampaknya, mudah-mudahan bermanfaat obrolan kita dan juga didengar oleh pihak terkait bagaimana keterlibatan pemerintah dalam hal ini dalam memantau pasar sangat penting untuk menekan angka inflasi yang ada di Aceh Tengah. Terima kasih Bu Dian. Sekali lagi untuk sore ini, Assalamualaikum Ibu.
2: Iya, Waalaikumsalam, sama-sama.
1: Ya, demikian pendengar untuk obrolan kita sore ini di program Ekonomi Digital bersama dengan Ibu Dian Alasta Selian MA, dosen ekonomi syariah IAIN Takengon, berkaitan dengan inflasi Aceh Tengah dan dampaknya. Kami akhiri dengan satu pilihan lagu penutup berikut ini.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, sudah bersama-sama kita ikuti program ekonomi digital ya, dan tentunya berbagai informasi dan penjelasan yang telah disampaikan hari ini mudah-mudahan memberikan pemahaman kepada kita semua bahwa inflasi bukan hanya berkaitan dengan naiknya harga barang, tapi juga berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, biaya hidup pelaku usaha, hingga pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan memahami penyebab dan dampaknya, kita diharapkan dapat lebih bijak dan mengelola keuangan, serta mendukung upaya menjaga stabilitas ekonomi di wilayah Aceh Tengah. Sekali lagi pendengar, kita ucapkan terima kasih sebesar-besarnya ya kepada narasumber kita, Ibu Dian Alastaselian, atas ilmu, wawasan, dan informasi yang telah dibagikan kepada seluruh pendengar. Semoga perbincangan hari ini memberikan manfaat, menambah literasi, ekonomi, serta menjadi bekal bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika perekonomian dengan lebih cerdas dan juga optimis. Oke, baik pendengar, saat ini informasi waktu untuk Anda ya, 32 menit sudah beranjak dari formasi 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita lanjutkan kembali ya dengan berbagai informasi-informasi ringan serta pilihan lagu-lagu yang cantik manis yang akan mengiringi kebersamaan kita hingga nanti kita jelang waktu asar untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya. Baik, satu buah lagu coba kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Mudah-mudahan dapat mewakili ya perasaan kita semuanya. Dengan temanya, satu lagu yang pernah dipopulerkan.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, aku bukan pintu dari Nyapani Fabiola sudah mengantar kita tepat di formasi 15:40 menit waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, mendatang satu buah lagu juga kembali kami tawarkan untuk Anda. Lagu yang sempat ramai dan viral di berbagai platform media sosial ya, khususnya TikTok, dengan lirik yang mudah diingat dan irama yang enak didengar. Lagu ini berhasil mencuri perhatian banyak penikmat musik. Nah, bagi Anda yang mungkin sudah lama ingin mendengarkan kembali, inilah saatnya kami hadirkan Say No yang dipopulerkan oleh Tasha Kamila. Tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Rimba Raya.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

Ibnu Umar berkata, sesungguhnya mandi itu hanya diwajibkan bagi orang yang wajib menunaikan sholat Jumat. Ibnu Umar berkata, istri Umar menghadiri sholat subuh dan isya dengan berjamaah di masjid. Kemudian kepada istri Umar ditanya, mengapa Anda keluar? Sedangkan Anda mengetahui bahwa Umar tidak menyukai hal itu dan suka cemburu. Istri Umar menjawab, kalau begitu, apakah yang menghalanginya untuk mencegahku? Orang itu berkata, yang menghalangi Umar ialah sabda Rasulullah. Janganlah kamu semua mencegah hamba-hamba wanita Allah untuk mendatangi masjid-masjid Allah.

aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, apa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."

0: Iya, tapi buat apa?
1: Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang, satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa.
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.
2: Maghrib untuk wilayah Bandar Meriah dan sekitarnya pukul 18:52 waktu Indonesia Barat. Dan sembari kita nantikan kumandang azan maghrib, kami akan hadirkan pengajian untuk petang ini dengan juz 1 yang dibacakan oleh Ustadz Muzamil Hasbalah. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

Saudara pendengar, telah tiba waktunya kumandang azan maghrib untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

Saudara pendengar, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib kami ucapkan bagi Anda yang sudah menjalankannya. Dan pendengar, pukul 19.00 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan, misalnya untuk memungkinkah pembangkit listrik akan nuklir atau...
2: Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai.

0: Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi kesehatan. Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis. Warga sipil di Gaza menghadapi serangan militer intensif oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026. Nama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi kesehatan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu rahasia. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian utama terkait pengembangan teknologi. Komitmen Presiden Prabowo terlihat usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Salah satunya adalah pengembangan teknologi nuklir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk kepentingan penelitian energi, pembangkit listrik dan kesehatan. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
2: Nuklir lebih fokus ke masalah selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis.
1: Sebelumnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Aris Sakria mengatakan nuklir merupakan salah satu energi alternatif yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat juga perlu ditingkatkan sehingga rakyat memahami bahwa nuklir bukan untuk perang.
3: Ya, saya kira tentu tantangan adalah lebih banyak aspek sosial. Aspek sosial itu terkait dengan akseptabilitas masyarakat. Karena sekarang perlu untuk strategi komunikasi lebih baik lagi, ya, bahwa memang teknologi nuklir sebagai salah satu opsi sumber energi yang harus mulai kita pikirkan, ya, dan memang kita sudah punya kajian-kajian cukup banyak. Dan kami BRIN sendiri sudah melakukan kajian, ada beberapa opsi lokasi yang sudah disetujui oleh IAEA, ya. Namun tentu keputusan soal lokasi sebagainya kan bukan di BRIN. Ya, ini nanti kita terus koordinasi dengan berbagai kementerian, dengan PLN, dengan kementerian ESDM, dengan kementerian lingkungan hidup, ya, dengan kementerian-kementerian lain. Kita akan bersama-sama untuk bisa menentukan di lokasi mana sebaiknya dibangun.
1: Menteri Prasetyo menegaskan riset harus berdampak bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Presiden Prabowo telah menambah anggaran untuk penelitian. Hasilnya sudah terlihat seperti teknologi masalah pangan dengan memproduksi benih berkualitas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Jumlah itu merupakan data dapur yang masih berada dalam berbagai tahapan verifikasi. Berikut laporan Alfred Stutter.
4: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menjelaskan lebih dari 13.000 dapur yang tercatat saat ini bukan seluruhnya siap beroperasi. Menurutnya seluruh dapur terlebih dahulu dipetakan berdasarkan tingkat kesiapan serta dipadankan dengan data wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
5: Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua, ada yang bertitik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
4: Dari hasil pemetaan tersebut, sekitar 1.700 dapur telah dinyatakan siap beroperasi. Pemerintah menargetkan sekitar 300 dapur mulai diaktifkan secara bertahap pada pekan depan dengan prioritas Papua Nusa Tenggara Timur NTT, Nias Maluku, dan Maluku Utara. Percepatan operasional dapur tersebut merupakan bagian dari hasil rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah juga mempercepat penyelesaian layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
6: Lanjutan dari rapat minggu lalu, karena target kita ada jangka pendek itu 1 bulan, akhirnya kita selesaikan terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak, banyak standar dan seterusnya, kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Minggu lalu kita rapat 1 bulan.
4: Selain percepatan layanan di wilayah 3T, pemerintah juga menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program sekaligus memastikan operasional dapur dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan di lapangan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: komitmen untuk zero toleran terhadap keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana. Rotin, laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Hal ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta sore tadi, di mana ia mengatakan bahwa sejak awal pihaknya berkomitmen untuk memperkuat tata kelola agar tidak terjadi keracunan makanan. Meski demikian, BGN mengakui memang masih ditemukan beberapa kasus keracunan di sejumlah daerah, seperti di Semarang dan juga Jayapura. Menurut Sudaryono, setiap laporan langsung ditindaklanjuti dengan mengirimkan tim ke lapangan untuk memastikan kondisi korban sekaligus melakukan investigasi. Sudaryono menegaskan bahwa setiap dapur yang terbukti menjadi sumber keracunan akan langsung dihentikan operasionalnya. Kemudian kepala dapur juga dinonaktifkan untuk menjalani evaluasi, bahkan dapat diusulkan untuk diberhentikan apabila memang terbukti lalai atau mengulangi pelanggaran. Berikut pernyataan Kepala BGN Sudaryono.
2: Setelah ada keracunan, pasti dapurnya kami suspend, kemudian kami kirim untuk investigasi, kemudian kami cek apa masalahnya, termasuk sampelnya dicek oleh dinas kesehatan, kemudian dapurnya kami suspend, dan kemudian kepala dapurnya kami copot untuk kami evaluasi. Kalau misalnya ada SPPI atau ada kepala dapur yang dinonaktifkan atau dicopot karena kasus keracunan dan berulang atau sebelumnya pernah, maka itu menjadi kondisi yang sangat buruk untuk kami kemudian usulkan dilakukan pemecatan.
1: Selain memberikan sanksi, pendengar, BGN juga terus memperbaiki tata kelola melalui penyusunan standar operasional yang lebih ketat bersama dengan Kementerian Kesehatan, pakar keamanan pangan, serta pelaku industri catering untuk memperkuat pengawasan keamanan makanan. BGN juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh korban atas kasus keracunan yang terjadi dan menegaskan seluruh masukan dari para ahli akan digunakan untuk menyempurnakan sistem agar target nol kasus keracunan dapat diwujudkan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bond tahanan Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah di gedung Kejaksaan Agung. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bond tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang akan menjalani pemeriksaan di gedung Kejaksaan Agung. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan tersebutlah diterima KPK dan pemeriksaan dijadwalkan tengah berlangsung. Berdasarkan pantauan di gedung KPK, kendaraan tahanan milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung telah menahan atau memindahkan Febri dan membawanya ke gedung Kejaksaan Agung.
4: Benar, KPK menerima permintaan bonta dari penyidik Kejaksaan Agung untuk kebutuhan pemeriksaan terhadap saudara FA. Dijadwalkan siang ini.
3: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika keluar dari tahanan dan menuju gedung Kejaksaan Agung. Kehadiran kendaraan tahanan itu dilakukan untuk menjemput Febri Ardiansyah yang saat ini menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Penetapan status hukum tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani Korp Adiaksa. KPK belum merinci lebih lanjut mengenai mekanisme peminjaman tahanan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak Kejaksaan Tinggi Malaya menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur dalam dugaan kasus korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Pijaksana.
5: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim tahun anggaran 2023 dan 2024.
6: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. 5 tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028 yang KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, JJ, MT, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin pada masa penyelenggaraan pilkada, tersangka MR selaku Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun 2024.
5: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
6: Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun rencana anggaran biaya atau RAB.
7: Di sini perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
6: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ahli Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Jakarta, Profesor Suparji Ahmad mengatakan bila seorang terdakwa nyata tidak ditemukan adanya mens rea atau niat jahat, maka seharusnya terdakwa tersebut tidak dapat dihukum. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa pejabat LPEI Komaruman dan kawan-kawan. Laporan Isten Suhanda.
8: Kreditur tidak mengetahui, tidak bekerja sama dengan debitur, tidak menerima gratifikasi, tidak terlibat konflik kepentingan dengan itikad baik. Apakah pegawai LPI dapat dipersalahkan telah...
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT PAS dengan terdakwa Kamuruzaman dan kawan-kawan. Sidang menghadirkan saksi, diantaranya ahli hukum pidana Prof. Suparji Ahmad dari Universitas Al-Azhar Jakarta. Dalam keterangannya sebagai ahli, Prof. Suparji Ahmad mengatakan bila tidak ada mens rea atau niat jahat, seseorang tidak dapat dihukum atau dipidana.
10: Adanya kredit macet dan dalam konteks terjadinya kredit macet tadi, petugas lembaga pembiayaan tadi tidak terlibat, maka tidak bisa diminta pertanggungjawaban dengan konstruksi turut serta telah menyebabkan kredit macet yang diduga merugikan keuangan negara.
9: Sebelumnya ahli hukum bisnis dari UGM, Prof. Dr. Ninjo Pramono, mengatakan pemberi jaminan, baik itu personal garanti maupun perusahaan garanti, dapat dimintai pertanggungjawaban jika debitur mengalami gagal bayar.
11: Kalau garantor itu tidak melepaskan hak istimewa, biasanya bank tidak tertarik atau lembaga biayaan tidak tertarik. Kenapa? Karena kalau dia tidak melepaskan hak istimewa, begitu debitur dipot, maka harta kekayaan debitur dululah yang harus dieksekusi untuk menutup defaultnya dari kredit, lalu garantor tidak bisa diiksu. Tapi kalau garantor mau melepaskan hak istimewanya, maka garantor bisa, begitu debitur default, garantor bisa disu untuk ikut bertanggung jawab.
9: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta, Herlan Butar-Butar, mengatakan PT Tebo Indah dan Tepas bisa mendapatkan kredit LPEI karena ada jaminan dari grup konglomerasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Administrasi Jakarta Pusat mengajak warga Tangerang memerangi peredaran tramadol ilegal. Yurika Fitri melaporkan.
12: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan.
13: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama jajaran kepolisian, organisasi masyarakat dan warga menggelar apel serta deklarasi pemberantasan peredaran tramadol ilegal di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat hari ini. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memerangi peredaran obat keras ilegal sekaligus menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang hadir menyatakan deklarasi tersebut bukan sekedar seremonial belaka, melainkan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran tramadol ilegal di wilayah Jakarta Pusat. Menurutnya, masyarakat tidak boleh tinggal diam karena tramadol merupakan obat keras yang sangat berbahaya dan dapat merusak masa depan generasi muda.
12: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan dalam sebuah agenda yang sangat penting bagi generasi masa depan anak-anak kita, masa depan warga Tanah Abang, masa depan Jakarta Pusat, masa depan Jakarta, dan juga masa depan Indonesia. Kita bersama-sama hadir dalam rangka pelaksanaan deklarasi bersama pemberantasan peredaran tramadol ilegal.
13: Sementara itu, salah seorang anggota Pramuka Julian kepada RRI menyambut baik pelaksanaan deklarasi tersebut. Ia berharap hal langkah bersama ini dapat melindungi generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
14: Setuju, harapannya biar anak muda kayak kita nggak terjerumus ke narkoba, karena narkoba sangat bahaya.
13: Hal senada juga disampaikan Mikael yang berharap deklarasi pemberantasan tramadol ilegal menjadi langkah nyata untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.
15: Ya, sosialisasi ini sangat bagus, apalagi kita generasi emas ya Indonesia dari 45, ya agar kita tidak terjerumus lah ke narkotika.
13: Dari pantauan RRI, usai deklarasi, para peserta melanjutkan aksi damai dengan membawa sejumlah spanduk berisi ajakan memerangi peredaran tramadol ilegal. Mereka juga mengimbau warga Tanah Abang untuk menjauhi narkoba serta bersama-sama menjaga lingkungan dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer, penembakan artileri, tembakan senjata serta serangan dari laut oleh Israel. Laporan yang disampaikan para pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis 6 Agustus 2026 terkait kondisi keamanan yang semakin mengancam warga Gaza. Dilansir dari Xinhua, kondisi tersebut dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan sedikitnya 300 anak meninggal dunia di Gaza 300 hari sejak gencatan senjata Oktober 2025. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Malam ini, klub Liga Inggris Chelsea dan klub dari Liga Italia AC Milan akan melakukan sebagai persiapan menjalani laga pramusim yang akan berlangsung di Jakarta. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami berada di kawasan Gelora Bung Karno, di mana pada beberapa saat lalu baru saja selesai digelar konferensi pers terkait jelang pertandingan pramusim yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang akan berlangsung di Jakarta. Dan beberapa saat yang lalu kami baru saja keluar dari Stadion Madya yang berada tepat di sisi utara dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana lokasi dari Stadion Madya ini menjadi lokasi dari tempat latihan skuad AC Milan yang terpisah tentunya dari skuad Chelsea, di mana Chelsea nantinya akan memakai atau menggunakan lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan beberapa saat lalu kami baru saja meninggalkan Stadion Madya karena memang dibatasi hanya beberapa menit atau kurang lebih sekitar 15 menit bagi tim media atau awak media untuk bisa mengambil gambar ataupun footage dari latihan resmi yang digelar oleh AC Milan. Dan bisa kami sampaikan tadi di tribun, jika biasanya di sebuah latihan resmi atau official training itu hanya terdiri dari tim dan official team, namun karena ini merupakan pertandingan pramusim, tentu saja ada fanbase ataupun basis supporter yang ikut hadir di stadion, diantaranya adalah Milanisti Indonesia yang ada perwakilannya beberapa, kurang lebih sekitar 30-40 supporter yang hadir di tribun dari Stadion Madya yang ikut menyanyikan jalan dan juga fan chant untuk memberikan semangat bagi para pemain ataupun skuad dari AC Milan yang tengah melakukan pemanasan ataupun official training di Stadion Madya. Dan saat ini kami tengah berpindah untuk menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana tepat pukul 19.30 ini adalah jadwal dari official training ataupun latihan dari Chelsea, karena memang untuk jadwal, karena tadi AC Milan sudah lebih dulu menggelar konferensi pers, sehingga yang mendapatkan jadwal latihan kedua yaitu Chelsea di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Tadi sempat hadir dalam konferensi pers untuk Chelsea sendiri pada Xabi Alonso, ada sejumlah hal yang disampaikan, salah satunya yang cukup menarik untuk kenapa Jakarta dipilih menjadi lokasi dari salah satu pemberhentian Chelsea untuk persiapan pramusim atau pre-season jelang Liga Inggris atau Premier League musim 2025-2026-2027 akan bergulir kurang lebih di akhir bulan ini. Dan Xabi Alonso yang dikatakan juga merupakan seorang mantan pemain yang pernah juga merumput di Liga Inggris bersama Liverpool, ini menyampaikan bahwa ada tentunya ada banyak hal yang menjadi pertimbangan kenapa Jakarta dipilih sebagai salah satu pemberhentian di tur mereka di Asia. Salah satunya tentu adalah basis supporter ataupun fanbase Chelsea yang juga terbilang cukup besar di Jakarta, sehingga mereka memutuskan untuk bisa hadir selain memberikan hiburan tentunya kepada para pecinta sepak bola Liga Inggris, khususnya Chelsea, tentu juga mereka ingin melihat sejauh apa perkembangan ataupun bagaimana Jakarta ataupun Indonesia yang disebut merupakan salah satu negara yang memang tengah berkembang sepak bolanya. Belum sementara, Fajar dan juga pendengar, kami akan segera memasuki area dari Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melihat atau memantau latihan dari Chelsea pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Nyerap, itu Lali Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi kepada Anda. Di antaranya dapat juga Anda akses informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Follow media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Demikian telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimbaraya Bener Meriah di frekuensi 90,1 MHz yang kami pancarluaskan dari Jalan Buntul Nangka, Paya Gajah, Simpang 3, Redelung, Bener Meriah. Dan mendengar, kita akan lanjut dengan program Mimbar Agama dan selanjutnya nantinya akan ada Kilau Pancasila dan tentunya lagu-lagu dan juga informasi untuk Anda hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz, Pro 1 RRI Rimbaraya.

0: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, tema mimbar agama kali ini adalah toleransi di media sosial. Media sosial adalah ruang interaksi tanpa batas. Di sana, kata-kata bisa menjadi jembatan persaudaraan, tetapi juga bisa memicu perpecahan. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menjaga sikap, termasuk dalam dunia digital. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum lain. Boleh jadi mereka yang diperolok-olok lebih baik daripada mereka. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain. Boleh jadi perempuan yang diperolok-olok lebih baik daripada mereka. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain. Dan janganlah saling memanggil dengan gelar yang buruk-buruk." Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Ayat ini menegaskan bahwa menghina atau merendahkan orang lain termasuk di media sosial adalah perbuatan tercela. Pendengar yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa setiap perkataan harus membawa kebaikan. Jika tidak, lebih baik diam daripada menyakiti orang lain. Toleransi di media sosial dapat diwujudkan dengan tiga hal. Pertama, menghargai perbedaan. Menerima bahwa setiap orang punya pandangan yang berbeda. Kedua, menghindari ujaran kebencian. Tidak menyebarkan fitnah atau hoax atau berita bohong atau kata-kata kasar. Dan yang ketiga, menyebarkan pesan damai. Gunakan media sosial untuk dakwah, memotivasi, dan mempererat persaudaraan. Pendengar yang dirahmati Allah, setiap tulisan yang kita bagikan adalah cerminan diri. Jadikanlah media sosial sebagai ladang amal, bukan arena permusuhan. Dengan sikap moderat, dunia digital akan menjadi ruang yang menyejukkan. Pendengar yang budiman, mari kita jadikan toleransi sebagai pedoman dalam bermedia sosial. Dengan menghargai perbedaan, menjaga lisan, dan menyebarkan kebaikan, kita akan memperkuat persaudaraan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menjaga sikap moderat, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Assalamualaikum.

Bagas masih termenung seorang diri. Dia menatap kosong keluar jendela rumahnya. Dengan susah payah, dia mencoba untuk memikirkan soal-soal pekerjaannya yang sudah menumpuk. Tapi semuanya sia-sia belaka. Yang ada dalam pikirannya hanyalah perkataan anaknya, Angki. Suatu sore, sekitar 3 minggu yang lalu, malam itu Bagas membawa pekerjaannya pulang. Karena ada rapat umum yang sangat penting besok pagi dengan para pemegang saham. Pada saat Bagas memeriksa pekerjaannya, Anggi, putrinya yang baru berusia 4 tahun, datang menghampirinya sambil membawa buku cerita yang masih baru. Buku baru bersampul hijau dengan gambar peri, dan dia berkata dengan suara manjanya, "Papa, lihat Papa." Bagas menengok ke arahnya dan berkata, "Wah, buku baru ya?" "Iya Papa," katanya sambil berseri-seri. "Bacain dong Papa." "Wah, Papa sedang sibuk. Jangan sekarang deh," kata Bagas dengan cepat sambil mengalihkan perhatiannya pada tumpukan kertas di depannya. Anggi hanya berdiri terpaku di samping Bagas sambil memperhatikan. Lalu dengan suaranya yang lembut dan sedikit dibuat-buat, dia mulai merayu kembali. "Tapi Papa, Mama bilang, Papa akan membacakannya untuk Anggi. Papa pinter deh kalau baca buku cerita." Dengan perasaan agak kesal, Bagas menjawab, "Aduh, Anggi, dengar ya Anggi. Papa sibuk, sangat sibuk. Sana sama Mama, minta saja Mama untuk membacakannya." "Tapi Mama lebih sibuk lagi dari Papa," katanya sendu. "Lihat Papa, gambarnya bagus dan lucu. Ini, Pa." "Lain kali ya, Anggi. Papa sedang banyak kerjaan." Begitulah, Bagas berusaha untuk tidak memperhatikan Anggi lagi. Dia asik bekerja di depan laptopnya. Waktu berlalu, tapi Anggi masih berdiri kaku di sebelah papanya sambil memegang erat bukunya. Lama sekali Bagas mengacuhkan anaknya. Tiba-tiba Anggi mulai lagi. "Tapi Papa, gambarnya bagus sekali dan ceritanya pasti bagus. Papa pasti akan suka." "Anggi, Anggi, sekali lagi Papa bilang ya, lain kali." "Hah? Lain kali?" Dengan agak keras Bagas membentak anaknya. Hampir menangis, Anggi mulai menjauh. "Iya deh, lain kali ya Pa, lain kali." Tapi Anggi kemudian mendekati papanya kembali sambil menyentuh lembut tangannya. Menaruh bukunya di pangkuan sang ayah sambil berkata, "Kapan-kapan kalau Papa ada waktu, bacain ya Pa. Tapi Papa gak usah baca untuk Anggi, baca aja untuk Papa. Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi juga bisa ikut dengar." Bagas hanya diam. Kejadian 3 minggu yang lalu itulah sekarang yang ada dalam pikirannya. Bagas teringat akan Anggi yang dengan penuh pengertian mengalah. Anggi yang baru berusia 4 tahun meletakkan tangannya yang mungil di atas tangannya yang kasar lalu mengatakan, "Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi bisa dengar." Ya, karena itulah Bagas mulai membuka buku cerita yang diambilnya dari tumpukan mainan Anggi di pojok ruangan. Bukunya sudah tidak terlalu baru. Sampulnya sudah mulai usang dan koyak. Bagas mulai membuka halaman pertama dan dengan suara parau dia mulai membacanya. Bagas sudah melupakan pekerjaannya yang dulunya amat sangat penting.

Ia bahkan lupa akan kemarahan dan kebenciannya terhadap pemuda mabuk yang dengan kencangnya menghantam tubuh putrinya di jalan depan rumah. Bagas terus membaca halaman demi halaman sekeras mungkin. Cukup keras bagi Anggi untuk dapat mendengar dari tempat peristirahatannya yang terakhir.

Indonesia, baru-baru ini sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023. Penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan. Sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing. Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal."
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

saudara pendengar Pro 1 RRI di Baraya dimanapun Anda berada, pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, saatnya kami bergabung bersama Pro 1 RRI Takengon untuk mengikuti program bersama Pro 1 RRI Takengon. Dan pendengar, sampai di sini kebersamaan saya menemani ruang dengan Anda. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya Ibnu yang bertugas, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alkisah adalah seorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan keluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati

0: Ya pendengar setia Pro 1 RRI, kembali lagi bersama saya Ari di studio RRI Takengon ya. Pendengar RRI, sebentar lagi kita akan mendengarkan mini drama ini yang berjudul Amplop Korupsi. Sebuah kisah yang mengingatkan kita bahwa sekecil apapun bentuk korupsi, dampaknya dapat merugikan masyarakat dan menciderai nilai kejujuran. Mari kita simak bersama, tetap bersama RRI Pro 1 Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Suasana kantor pelayanan masyarakat mulai ramai. Seorang warga datang membawa berkas yang hendak diurus.
1: Permisi Pak, ini berkas saya. Kira-kira kapan ya bisa selesai?
2: Silakan Bu. Kami proses sesuai prosedur. Kalau persyaratannya lengkap, biasanya selesai sesuai standar pelayanan waktu.
0: Bro, kalau beliau mau lebih cepat, biasanya ada ucapan terima kasih.
2: Ucapan terima kasih? Maksudmu apa?
0: Ya, amplop lah. Sama-sama enak, urusan juga cepat.
2: Bro, jangan. Melayani masyarakat memang tugas kita. Pelayanan bukannya harus kita jual belikan, bro.
0: Ah, santai aja. Banyak juga yang kayak gitu.
2: Kalau banyak yang melanggar, bukan berarti itu benar. Justru perubahan dimulai ketika ada yang berani berkata tidak.

0: Nah, Bu, berkasnya sudah kami terima. Silakan pantau sesuai jadwal yang tertera ya, Bu.
1: Terima kasih banyak ya, Pak. Rasanya tenang dilayani tanpa diminta apapun. Semoga semakin banyak petugas yang jujur seperti Bapak.
2: Bro, kamu benar. Hal yang kita anggap biasa ternyata bisa menjadi awal dari korupsi ya.
0: Kejujuran mungkin tidak selalu memberi jalan yang mudah, tapi kejujuran selalu memberi jalan yang benar, bro.
2: Korupsi seringkali tidak dimulai dari perkara besar, melainkan dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Tolak gratifikasi, jaga integritas, dan...

Ya pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, demikian tadi ya mini drama yang berjudul Amplop Korupsi. Semoga kisah yang baru saja kita dengarkan menjadi pengingat bahwa kejujuran adalah tanggung jawab setiap insan. Dan mencegah korupsi dimulai dari diri sendiri ya. Pendengar, kini saatnya kita beralih ke musik informasi nih. Kami akan menemani malam Anda dengan pilihan lagu-lagu terbaik yang dipadukan dengan informasi yang menarik dan inspiratif. Untuk informasi pertama, ratusan personel Polres Aceh Tengah diterjunkan untuk mengamankan kunjungan kerja Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang meninjau infrastruktur pasca bencana di Kampung Lumut, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah pada Kamis 6 Agustus 2026. Pengamanan dilakukan secara terbuka dan tertutup guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan VVIP berlangsung aman, tertib, dan lancar. Wapres Gibran tiba sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat menggunakan 3 helikopter di helipad SMP Negeri 30 Takengon. Selanjutnya rombongan meninjau jembatan Lumut yang menjadi akses vital masyarakat pasca bencana. Wapres juga mengunjungi SMP Negeri 30 Takengon untuk berdialog dengan kepala sekolah serta menyapa para siswa sebelum melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Gayolues. Untuk informasi selanjutnya atau selengkapnya dapat Anda baca langsung di kbrnrri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Jangan pergi dari diriku.

Ya baik, pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, terima kasih masih bersama saya Ari. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Bupati Aceh Tengah, Dr. Andes Hayoga MSI secara resmi melepas kontingen Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Aceh Tengah yang akan mengikuti Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta. Prosesi pelepasan berlangsung di lapangan Musara Alun, Takengon, Jumat pada 7 Agustus

agar para peserta memanfaatkan kesempatan mengikuti jambore nasional untuk menambah ilmu pengetahuan, pengalaman, dan mengabdikan tenaga tanpa mengharapkan imbalan. Untuk informasi lengkapnya dapat Anda baca langsung di kanal rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

Tahukah Anda, banyak orang yang mengira disabilitas selalu terlihat secara fisik. Padahal, tidak semua disabilitas tampak dari luar. Ada disabilitas yang tidak terlihat, seperti gangguan pendengaran, autisme, disleksia, atau kondisi kesehatan tertentu yang mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Fakta menarik lainnya, penyandang disabilitas telah banyak menciptakan karya, inovasi, dan prestasi di berbagai bidang. Mulai dari olahraga, seni, teknologi, hingga dunia usaha. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan tidak ditentukan oleh fisik, melainkan oleh kesempatan, semangat, dan dukungan dari lingkungan. Karena itu, mari biasakan untuk tidak mudah menilai seseorang dari penampilannya. Hormati perbedaan, bangun lingkungan yang inklusif, dan berikan kesempatan yang setara. Sebab, setiap orang memiliki potensi luar biasa untuk berkarya dan menginspirasi.

0: Kepedulian kepada masyarakat kembali ditunjukkan Polres Aceh Tengah melalui program Jumat Berkah dengan menyalurkan 50 paket sembako kepada warga yang membutuhkan di Kampung Uring, Kecamatan Pegasing, Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung di halaman kantor Kampung Uring itu dipimpin Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhammad Taufik SIKMK yang diwakili Kasat Binmas AKP Saudin Situmorang SPD didampingi Kapolsek Pegasing, personel Polres dan Polsek Pegasing, aparatur kampung serta masyarakat penerima manfaat. Bantuan sosial tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian Polres Aceh Tengah dalam membantu meringankan beban warga sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Melalui program Jumat Berkah, Polres Aceh Tengah terus menghadirkan pelayanan yang humanis dengan berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Program Jumat Berkah menjadi salah satu komitmen Polres Aceh Tengah untuk terus hadir di tengah masyarakat. Tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga menumbuhkan semangat gotong royong, kepedulian, dan kebersamaan. Untuk informasi lainnya dapat Anda baca langsung di kbrn.rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.
1: Rockstar masuk rumah.
2: Kenapa ini? Ada apa?
3: Coba sini. Gitar kamu. Ini. Kamu gak lihat ayah kerja keras setiap hari? Bukan tepuk tangan orang yang bisa bikin kamu makan. Apa susahnya sih nurut?

0: Penyandang disabilitas tidak membutuhkan rasa kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan dan akses yang setara untuk belajar, bekerja, beraktivitas, dan meraih cita-cita. Kita bisa memulai dari hal sederhana, menghargai perbedaan, menyediakan akses yang ramah, dan membantu dengan penuh hormat. Karena masyarakat yang inklusif adalah masyarakat yang memberi ruang bagi semua. Disabilitas bukan batas. Mari wujudkan Indonesia yang setara dan ramah untuk semua.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
1: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

0: 北京话。
1: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Jawa Tengah gelar aksi bersih-bersih di lapangan Musara Alun pada Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan ini dalam rangka menyambut HUT kemerdekaan. Aksi gotong royong ini dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Tengah Haile Yoga yang diikuti jajaran OPD. Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian bersama dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekaligus semangat kebersamaan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan. Bupati menyebut pelaksanaan peringatan HUT RI di Takengon seluruhnya dipusatkan di lapangan Musara Alun, mulai dari upacara hingga pasar UMKM. Bupati Haili berharap pengunjung ke Musara Alun dapat menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah daerah katanya juga telah membentuk kanun desa yang mengatur tentang pengelolaan sampah di tingkat desa dalam menjaga lingkungan sekitar. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon, nantikan lintas informasi selanjutnya.
0: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

Pendengar setia Pro 1 RRI Talking On, setiap lagu punya cerita, dan setiap cerita selalu menemukan jalan pulang ke hati. Malam ini, mari kita membuka kembali album kenangan lewat lagu-lagu terbaik dari era 1970 hingga tahun 2000. Selamat datang di Ruang Rindu. Di sini kita akan bernostalgia bersama melalui lagu-lagu yang pernah menjadi soundtrack kehidupan dari masa sekolah, persahabatan, hingga kisah cinta yang mungkin masih tersimpan rapi dalam ingatan. Dan Ruang Rindu akan terasa lebih hangat jika Anda ikut menjadi bagian di dalamnya. Silakan bergabung melalui telepon interaktif kami atau kirim pesan melalui pesan singkat di nomor telepon 0821 658546 76, atau melalui pesan singkat 0852 708252. Sampaikan salam untuk orang tercinta, kenangan di balik sebuah lagu, atau request lagu favorit Anda. Sebentar lagi saya akan sebutkan nomor yang bisa Anda hubungi ya, seperti yang saya sebutkan tadi ya, 0821 658546 76, atau di pesan singkat 0852 708252. Mari kita bernostalgia bersama, karena kenangan akan selalu hidup selama lagu-lagunya masih kita dengarkan. Baik pendengar, inilah Ruang Rindu, hanya di kanal RRI Pro 1 Talking On, kanal informasi dan inspirasi. Kita dengarkan dulu sebelum kami buka line teleponnya atau pesan singkat. Kita dengarkan dulu dua lagu nostalgia yang mungkin menjadi kenangan untuk para pendengar.

sekitar kita, ada begitu banyak orang hebat yang hanya butuh satu hal sederhana, kesempatan. Mereka adalah penyandang disabilitas, bukan untuk dikasihani, melainkan untuk dihargai. Mereka punya mimpi, mereka punya semangat, dan mereka juga punya kemampuan untuk berkarya dan berprestasi. Namun sayangnya, yang sering menjadi penghalang bukanlah keterbatasan mereka, melainkan cara pandang kita. Mulai hari ini, mari kita buka ruang, berikan akses, dan perlakukan semua orang dengan setara. Karena ketika kesempatan itu ada, tak ada lagi yang mustahil. Disabilitas bukan batas, kita semua setara.

Ya, balik lagi bersama saya Ari ya di Ruang Rindu. Saya mengajak Anda nih untuk bergabung dan menjadi bagian dari Ruang Rindu. Wah, langsung ada nih penelpon.

0: memori lewat lagu.
1: Mantap. Dengan siapa ini? Saya lupa ini.
0: Maria Jaya, Bang.
1: Maria Jaya, siapa ya? Saya cuma ingat anaknya aja ini, Miftahul Jannah ini.
0: Nah, Miftahul Jannah saya kenal. Nah,
1: itu yang saya ingat cuman ini.
0: Nah, boleh Bang, kabar sehat ya?
1: Alhamdulillah. Bang, kayak mana Abang sehat, Bang?
0: Alhamdulillah, sehat. Tiada kerusakan suatu apapun, Bang.
1: Alhamdulillah. Gimana nih, Bang? Malam Sabtu nih, Bang. Malam libur ya? Lagi santai ya. Lagi ngapain nih, Bang, di rumah nih, Bang?
0: Alam mesin menikmati nih, Bang.
1: Ya, bagilah, Bang.
0: Ini, Bang.
1: Saya belum ada kopi nih, Bang. Gimana nih, Bang? Mau salam-salam atau mau request lagu langsung atau mau gimana nih?
0: Lagunya sudah menjadi suratan aja, Bang, ya.
1: Gimana, Bang?
0: Sudah menjadi suratan ada lagunya, Bang.
1: Sudah menjadi suratan. Dari siapa itu, Bang?
0: Dari apa, Bang, ya?
1: Siapa itu? Nah. Nggak lupa, Bang. Ya udah, nanti coba saya carikan.
0: Salam-salamnya buat semoga sehat selalu penyumber.
1: Amin. Terima kasih.
0: Bang Budi, Bang Ekolak, Kak Nur, Kak Yanti.
1: Iya.
0: Bang Tebro.
1: Si.
0: Saya Tunti, orang tua kita. Selamat semua pendengar dari semua, Bang.
1: Oke, pokoknya jangan ada yang ketinggalan. Semua pendengar dapat salam ya, Bang, ya. Iya.
0: Terima kasih, Bang.
1: Ya, Bang, terima kasih kembali ya, Bang.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi ya pendengar ya, telepon dari Meriah Jaya. Tapi saya lupa namanya, cuma ingat nama anaknya ini. Beliau request lagu apa ini tadi, sudah menjadi suratan ya. Kita terima lagi, ada penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa, Bang? Saya masih lupa ini, Bang.
2: Wan Baliatu.
1: Bang Wan Baliatu ya, Bang Wan. Ya. Gimana kabar malam ini, Bang? Malam Sabtu, malam santai kita nih, Bang.
2: Baik, Bang. Abang gimana?
1: Alhamdulillah baik, Bang.
2: Mau request lagu nih, Bang?
1: Boleh, Bang.
2: Lagunya Glory tapi cover blues, Bang.
1: Cover blues. Oke. Okay.
2: Pamit judulnya.
1: Glory. Pamit ya.
2: Ah, judul. Covernya blues, Bang. Pamit
1: blues ya. Kita coba cari nanti ya.
2: Ya.
1: Oke, salam-salam atau apa, Bang, atau mau ngobrol kita, Bang?
2: Buat pendengar RRI aja. Buat Abang yang lagi tugas sekarang.
1: Siap, terima kasih. Nah, lanjut, Bang.
2: Oke, Bang.
1: Oke, Bang. Terima kasih, Bang, atas atensinya, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi ada Bang Wan ya, beliau minta Brori nih, tapi harus yang cover blues ya. Nantilah coba kita carikan ya. Sebelum kita putarkan lagu-lagu yang sudah di request ya, coba saya bacakan satu pesan singkat ini. Bang Ari mau request lagu Ibu dari Iwan Fals. Salam-salamnya buat pendengar manapun beranda. Oke, siap, Bang. Waduh, gak ada nama nih, saya lupa, saya gak tahu nih. Saya terima satu lagi ya. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum sana.
1: Waalaikumsalam, Adik Miftahul, sehat?
3: Sehat,
1: Sehat. Lagi ngapain ini malam-malam? Kenapa belum tidur?
3: Lagi duduk-duduk.
1: Lagi duduk-duduk. Besok nggak sekolah?
3: Sekolah.
1: Sekolah. Ya udah, mau ngapain, Adik? Mau request lagu?
3: Iya.
1: Iya, apa judulnya?
3: Mutiara
1: lagi?
3: Ya.
1: Ujung kuku lagi? Itu bukan lagu, itu lagu nostalgia bukan ya? Nantilah coba ya, coba Om cariin ya.
3: Ya.
1: Iya, makasih ya.
3: Ya, ya. Salam-salamnya. Salam.
1: Ya.
3: Bunda Ayu. Ya. Penyeti, Om Cikgu, Semuanya
1: ya?
3: Semuanya
1: ya? Udah, oke, makasih.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi adik Miftah udah masuk nih. Nah, dia mau request lagu, katanya besok biar sekolahnya lebih semangat ya dia. Tapi lagunya selalu Mutiara terus ini. Ya, baik pendengar, kita dengarkan dulu lagu requestan dari para pendengar ya.

0: Di era serba digital, informasi datang tanpa henti. Tapi, apakah semua yang kita baca itu benar?
1: Jangan mudah percaya sebelum memastikan. Saring sebelum sharing. Periksa sumbernya. Baca sampai tuntas, jangan hanya judulnya.
0: Eh, ini berita benar nggak sih?
1: Cek dulu deh di situs resmi. Jangan sampai kita ikut sebar hoax.
0: Literasi digital bukan hanya soal bisa menggunakan gadget, tapi juga bijak berkomentar, menjaga etika, dan melindungi data pribadi.
2: Gunakan media sosial untuk hal positif. Sebarkan inspirasi, bukan provokasi. Karena satu klik kita bisa berdampak besar bagi banyak orang.
3: Cerdas digital, Indonesia makin kuat.

0: Iya, pendengar setia Prosotu RRI masih di Ruang Rindu ya. Tadi kita sudah terima telepon ya. Coba sekarang saya bacakan WA dulu ya, biar adil ya. Ada satu ini WA dari Inan Rani. Assalamualaikum Bung Ari, diputar lagunya. Wah, langsung lagu nih. Kekatai ini Bo. Oke. Tidak perlu memaksakan diri untuk menjadi seseorang yang serba bisa. Cukup tekuni satu bidang yang paling membuatmu bahagia. Lalu jadilah orang hebat dalam bidang tersebut. Mantap. Terima kasih Inan Rani atas kata-katanya ya. Lagunya nanti coba kita putarkan ya. Kita sudah assalamualaikum Bang Ari, Muklis di Kemili. Waalaikumsalam Bang Muklis. Request lagu dari Daniel Sahuleka, judulnya Jangan Kau Menangis. Kalau enggak ada versi baratnya pun boleh, Bang. Terima kasih Bang Ari. Terima kasih kembali Bang Muklis. Nanti coba saya carikan. Baik pendengar, karena WA-nya sudah cuman ada 3, ini ada 2. Saya terima penelpon dulu ya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum Mas.
0: Waalaikumsalam Mas. Sopo iki Mas?
1: Ini Herman Mas.
0: Mas Herman dari Aceh Selatan ya?
1: Dari Aceh Tengah Mas, di Balik Mas, Pondok Balik.
0: Oh, di Pondok Balik. Piye kabari Mas?
1: Ya.
0: Api
1: bisa request lagu Mas?
0: Boleh. Mau lagu apa Bang?
1: Ini lagu nostalgia Mas ya.
0: Iya, kita lagu nostalgia malam ini.
1: Lagunya dari Gomblo, judulnya Layar Tancap Mas.
0: Gomblo, Layar Tancap.
1: Iya Mas.
0: Layar Tancap ya. Oke, nanti coba kita putarkan ya.
1: Ya, salam-salamnya buat yang udah masuk aja Mas, salam kenal semua.
0: Oke.
1: Selamat juga dengan Mas, selamat beraktivitas Mas.
0: Siap, terima kasih.
1: Ya, gitu aja Mas ya, lagunya ditunggu Mas, minta tolong gak nyuruh Mas.
0: Diusahakan, selama waktu ya, masih ada, akan kita lagi, putarkan, boleh?
1: Satu lagi untuk Mas Tunggul Mas.
0: Mas Tunggul?
1: Ya, Mas Tunggul yang ada di ujung Sembelit sana.
0: Wah, ujung Sembelit.
1: Iya Mas.
0: Oke Mas.
1: Hati-hati aja
0: ujung Sembelit katanya.
1: Iya, ya gitu Mas ya.
0: Oke Mas.
1: Lagunya ditunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi ya, minta lagu Gomblo Layar Tancap. Kayaknya kalau Layar Tancap ini mengingatkan nostalgia benar-benar ini memang. Karena masa-masa kecil saya dulu itu kalau Layar Tancap ya. Saya coba bacakan WA satu di sebelum kita putarkan lagu ya. Karena penelpon pun masih sepi nih. Bang Mus simpang balik nih. Assalamualaikum Bang Ari. Waalaikumsalam Bang Mus. Mau request lagu dari Bob Rizal, Terhumban di Nestapa. Lah ini jadi backsound saya ini. Salam buat semua. Juga buat semua penyiar, spesial buat Mbak Nur Hayati, selamat malam aja. Menyeta sayang be abhb, menyeta gasih be sempurna. Karena yang tak benci golom tente palih, yang tak gasih pih golom tente setia. Bereh dah memang Bang Mus ya dengan kata-kata. Ya Bang Mus, terima kasih Bang Mus untuk pesan dan kata-katanya malam ini ya. Ya semua pendengar ya, pasti paham lah ya bahasa Aceh ya. Baik pendengar, kita dengarkan dulu nih request lagu. Karena waktu kita takutnya ntar yang lainnya gak kebakarin lagu ya. Jadi saya putarkan dulu lagu Pamit dari Bro Rentika dengan katanya versi blues.

0: Eh, Bol, aku bingung deh. Januari ada tanggal 29, tapi pas masuk Februari ini kok kayak hilang ya?
1: Bukan hilang, Bol. Memang Februari itu bulan paling pendek.
0: Loh, kok bisa gitu, Bol?
1: Iya, Bol. Karena hitungan kalender berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari, jumlah harinya nggak pas dibagi rata ke 12 bulan.
0: Oh, jadi Februari kebagian paling sedikit dong?
1: Iya, biasanya 28 hari. Tapi tiap 4 tahun sekali ada tanggal 29 Februari. Itu namanya tahun kabisat.
0: Pantesan. Jadi bukan salah kalender ya, Bol?
1: Betul, Bol. Yuk, pahami waktu dan manfaatkan setiap hari dengan baik.
0: Asyik.

0: Ya, pendengar setia Prosatu RRI Takengon ya, kembali lagi di Ruang Rindu. Kami masih membuka nih line interaktif untuk teleponnya di 0821 658 5476. Kita terima telepon. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa ini, di mana?
1: Dengan Tejo,
0: Bang. Bang Tejo.
1: Iya.
0: Bang Tejo di mana, Bang?
1: Di Kekuyang.
0: Kekuyang, oke. Gimana keadaan Kekuyang malam-malam nih, Bang? Malam Sabtu nih?
1: Alhamdulillah, baik-baik aja, Bang.
0: Alhamdulillah ya, Bang ya. Cuaca, Bang? Hujan atau apa di sana nih, Bang?
1: Cuaca, ya cerah.
0: Cerah, Bang ya. Oh,
1: bagus, Bang.
0: Lagi ngapain nih, Bang? Malam-malam nih?
1: Lagi gole-gole.
0: Oh, lagi santai dengerin Ruang Rindu ya, Bang. Ada yang dirindukan nggak, Bang?
1: Ada.
0: Ada. Waduh. Sesuai dengan lagu yang di-request nggak nih ya?
1: Iya, nantilah yang gue request-kan, Bang.
0: Boleh.
1: Halo, sehat, Bang.
0: Alhamdulillah sehat, Bang.
1: Halo?
0: Iya, ya. Halo, halo. Ya, halo, Bang Tejo. Halo.
1: Halo. Halo,
0: sehat, Bang. Alhamdulillah sehat, Bang Tejo.
1: Itu yang penting. Udah ngopi, Bang?
0: Ah, tadi barusan ngopi, Bang. Kebetulan kayak orang baik tadi, Bang. Ngantarin kopi, Bang.
1: Ya, ini, Bang. Saya mau request lagu, Bang.
0: Apa itu?
1: Kesuaian Rindukan Bang.
0: Apa, Bang? Judulnya? Judulnya?
1: Judulnya Bidadari Surga, Bang.
0: Bidadari Surga dari Ustaz Jeffrey, ya?
1: Hmm?
0: Ustaz Jeffrey, bukan?
1: Iya.
0: Ustaz Jeffrey, ya.
1: Itu sesuai dengan yang kurindukan, Bang.
0: Wah, kayaknya yang dirindukan di sebelah ini. Di sebelah enggak?
1: tapi bang,
0: Maaf?
1: Bisa dengar lagu yang kurindukan kan gitu, Bang?
0: Iya.
1: Tapi ada juga yang lagunya spesialkan ini, Bang.
0: Aduh, ada yang dispesialkan lagi nih,
1: iya,
0: yang dirindukan.
1: Iya.
0: Boleh, boleh, Bang.
1: Ada yang bisa disesuaikan lagi, Bang. Kuhadiahkan untuk ini, Bang.
0: Untuk siapa itu, Bang?
1: Untuk, boleh nggak, Bang?
0: Boleh.
1: Halo?
0: Iya, ya, boleh, Bang. Boleh, Bang.
1: Halo, halo, halo.
0: Iya, halo. Boleh, Bang. Lanjut, Bang Tejo.
1: Ya, halo, halo.
0: Gimana?
1: Disesuaikan juga dan kuhadiahkan juga untuk ini, Bang.
0: Untuk siapa itu?
1: Untuk Bang Budi.
0: Untuk Bang Budi. Wah, kebetulan beliau sedang mendengarkan ini.
1: Iya, untuk Bang Budi sama Kak Viola itu,
0: Bang. Oh, Bang Budi dan Kak Viola. Langsung ya? Langsung untuk dua orang ya, spesial ya?
1: Oke.
0: Apa judul lagunya ini, Bang? Kayaknya saya sedikit menarik ini, Bang.
1: Ya, judul lagu itu tadi, Bang.
0: Oh, itu?
1: Bidadari Surga.
0: Bidadari Surga itu khusus untuk Bang Budi dan Kak Viola.
1: Itu lagu yang kurindukan.
0: Uh-huh.
1: Dan satu juga, itu yang kuhadiahkan untuk mereka.
0: Oh gitu, siap-siap. Itu kayaknya cocok nih.
1: Ya, bisa diputarin, Bang.
0: Oke, nanti siap kita coba putarkan nanti, Bang ya.
1: Oke, Bang. Itu yang namanya salam-salamnya untuk Abang.
0: Oke. Makasih.
1: Dan untuk pendengar RRI aja, Bang.
0: Oke, Bang Tejo.
1: Ya, Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi yang mendengar ada Bang Tejo ya, mengkhususkan ini lagu requestannya Bidadari Surga untuknya Bang Budi dan Kak Viola. Mantap. Ya, mendengar, kita terima lagi nih telepon. Ada lagi nggak? Saya coba baca WA, belum ada. Ya, mendengar, telepon masih saya buka ya di 082165854676. Atau bisa langsung, nah, kita terima nih satu penelpon nih. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum, Bang Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Amo ya?
2: Oke, masih tanda ya suara saya, Bang Ari.
0: Kalau suara Kak Amo, kalau suara Kak Amo kayaknya langsung terngiang ini, Kak Amo. Gimana kabarnya Kak Amo malam ini?
2: Gimana, Bang Ari?
0: Gimana kabarnya nih malam-malam Sabtu nih, malam-malam? yang lagi cerah.
2: Orang akhir-akhir kan tetap baik-baik saja, sehat-sehat, aman.
0: Amin.
2: Tidak stres, semangat-semangat semuanya. Jangan lupa bahagia, saya bilang.
0: Siap, siap, siap, siap.
2: Mudah-mudahan di kampung Abang Tulungnya, Abang Gerto.
0: Amin.
2: Aman-aman, sejahtera. Menyambut tahun baru, Gerto.
0: Betul.
2: Semangat, tahun semangat. Baru. Jangan lupa bahagia.
0: Tahun baru lama kali masih kamoy. Kita menyambut kemerdekaan
2: ini.
0: Menyambut kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Menyambutkan kemerdekaan itu salah ini. Pengasian bagaimana hari?
0: Yang penting sehat kamu kan?
2: Yang penting sehat, semangat, semangat terus
0: benar.
2: Jangan lupa bahagia.
0: Benar sekali. Gimana nih kamu malam ini?
2: Menyambut hari kemerdekaan itu terus semangat.
0: Ya betul kamu. Ya? Biar
2: oh ya, penting mengari.
0: Jadi gimana nih kamu? Mau request lagu atau mau salam-salam dulu nih kamu? Atau mau ngobrol aja kita kamu?
2: Ngobrol tak lagi gemen.
0: Kalau ngobrol kita nanti kawan-kawan lain gak kebagian ya kamu ya?
2: Betul, itu ya nanti kalau ngobrol nanti kan gak mengambil misalnya
0: waktunya. Ya boleh kalau gitu.
2: Aku hatinya nunang mengari.
0: Apa itu?
2: Apa?
0: Apa itu hai?
2: Dari
0: Arif,
2: dari Arif di Bengeri.
0: Arif, judulnya apa itu kamoy? Kayaknya lagu Melayu.
2: Berharap ya. Selalu bersama.
0: Berharap selalu bersama.
2: Iya.
0: Selalu
2: iya.
0: Bersama ya. Coba nanti saya carikan ya.
2: Ya kenal nanti kita boleh
0: ini. Kita coba putarkan nanti kamoy ya. Kak Amoy, masa iya Kak Amoy gak ada salam-salam? Kan biasanya Kak Amoy ini yang absen dari
2: KPZ. Salam-salamnya. Lagunya udah dapat ke?
0: Nanti coba saya carikan, ini masih saya catat dulu ya.
2: Dari Arif.
0: Ya, berharap selalu bersama.
2: Berharap selalu bersama.
0: Ya. Arif lagi mulai.
2: Dan salam-salamnya Bang Ari.
0: Boleh, boleh.
2: Untuk Bang Ari dulu di sana, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, mencari rezeki. Semangat terus.
0: Oke.
2: Okay. Jangan lupa bahagia.
0: Amin. Terima kasih. Yeah. Amoy.
2: Mudah-mudahan besok minta lagi surat emas untuk Bang Ari.
0: Siap, kamu. Insya Allah.
2: Dan selalu populer untuk karyawannya dan karyawatinya. Salam juga untuk Bapak Kepala kita, semua Pak Iman, Saudi.
0: Yeah. Oke. Okay.
2: Dan kita pula untuk para pendengar-pendengar Bang Ari.
0: Siap.
2: Dan pendengar-pendengar RRI Bang Ari dimanapun berada. Dan kita pula salam lewat udara Bang Ari dari Sabang sampai Merauke. Lanjut perjuangan Bang Ari.
0: Siap, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi ya pendengar ya, ada Kak Amoy ya. Saya kalau udah dengar suara Kak Amoy ini udah semangat ini siarannya ini. Karena beliau selalu memberikan semangat ini setiap nelpon Kak Amoy ya. Saya coba terima telepon satu lagi ya sebelum kita putarkan lagu berikutnya. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam Bang Ari. Rindu memori lewat lagu, Bang.
0: Mantap. Dari siapa ini, Bang? Saya lupa ini.
3: Ini JAS sih, Bang, ini.
0: JAS? Bang Jas gitu.
3: Enggak lah, di AS di Amerika Serikat, di Aceh Selatan.
0: Oh, di Aceh Selatan, tetangga sebelah ya. Gunung.
3: Saya Bang Herman ini.
0: Bang Herman, tadi juga ada Herman, saya pikir Abang tadi, Bang.
3: Oh iya.
0: Gimana kabarnya Bang Herman?
3: Ya. Ya kabarnya alhamdulillah, Bang, baik-baik selalu. Yang pun lagi cerah meriah, mendung-mendung dingin, Bang.
0: Dingin di sana, Bang? Perasaan di sana panas, Bang.
3: Oh, sekarang lagi dingin-dingin, Bang. Dingin-dingin mesin.
0: Wah, enak tuh, Bang, sambil ngopi ya.
3: Ya, pasti dong.
0: Mantap tuh kopinya itu, Bang. Kalau di Aceh Selatan, apa yang terkenalnya itu ya? Buah pala ya?
3: Buah pala, ya. Buah pala, ya.
0: Enak tuh.
3: Kuih khas Aceh Selatan ini, kue pala, namanya.
0: Iya. Bang Herman, produksi kue pala nggak?
3: Saya enggak, Bang. Saya produksi arang, Bang.
0: Produksi arang.
3: Arang saya, arang batuk itu saya buat.
0: Oh gitu. Awas hitam, Bang. Mukanya.
3: Iya, pastilah. Pasti, tapi habis bagaimana? Sudah ada di kantornya di situ kan?
0: Siap, ya memang oh, sudah
3: lagi, kan?
0: Sudah main arang terus ya Bang Irman ya?
3: Sudah main arang terus, tapi mudah-mudahan hatinya tak si hitam arang lah.
0: Yang penting hatinya tetap bersih ya Bang Irman.
3: Yang pentingnya hatinya putih. Arangnya juga putih, jadinya karena udah jadi duit, udah putih dia kan?
0: Bisa putih, ada merah, ada biru ya Bang Irman?
3: Ah, iya, ada putih, ada merah, ada biru dia.
0: Ya, semoga rezekinya semakin lancar ya Bang Irman ya.
3: Alhamdulillah, semoga berkah untuk kita semua Bang.
0: Amin, amin, amin Bang Irman. Gimana nih Bang Herman, mau request lagu atau mau salam-salam dulu nih kita nih?
3: Oh, salam-salam dulu nih.
0: Boleh, boleh.
3: Yang pertama buat Bang Ari yang lagi tugas kan?
0: Iya, terima kasih.
3: Buat Bang Budi, Bang Cibu, Bapak Piola, juga Mbak Selti, Mbak Selti, Mbak Yati, Mbak Ana, Mbak Nur, Bang Padri, kemudian apa namanya, Kamoy yang baru masuk. Dia nggak nyampe-nyapa dia.
0: Kamoy, lupa mungkin.
3: Dia main-main seret aja dari A, dari A sampai J, dan itu aja dia. Maunya kan tak ada salahnya sesekali disenggol dong, gimana dong Bang Herman di sana kan
0: boleh ya kan. Benar.
3: Tapi tak apa, mungkin lupa, tapi nggak apa. Yang penting selamat malam Kamoy, salam happy selalu untuk akhir-akhir semua kan. Kemudian Bang Us, Bang Joy juga, Mas John, Pak Roimun, apa Pak Tumba, Bunda Ana, Om Yasin, Pak Fatima, Kak Yana di Towa, Fitri yang ada di PRJ juga, yang ada di Bekasi, yang ada di Bali itu juga. Kemudian keseluruhannya ya saya langsung gobrak juga nih dari A sampai Z. Nah, takut saya nggak terputar lagunya. Kelamaan kan?
0: Iya, oke, oke. Lagunya apa nih Bang?
3: Lagunya Izinkan Aku dari Mayang Sari, ada nggak?
0: Izinkan aku Mayang Sari ya. Nanti coba saya carikan ya Bang ya. Pasti ada dong kayaknya itu. Selama Abang enggak salah sebut penyanyi sama apa namanya judulnya, mudah-mudahan ada itu Bang. Karena
3: ada ya.
0: Karena terkadang pendengar sebutkan judul tapi penyanyinya beda. Cuman ya saya langsung saya putar, cuman kalau memang salah ya maafkan daku kan gitu.
3: Oh iya pasti dong. Tapi saya judulnya tuh Izinkan Aku, judulnya dari Mayang Sari
0: ya. Boleh Bang, nanti coba saya carikan sambil nanti dengerin lagu, saya carikan lagunya lagi ya.
3: Oh iya, salam sehat untuk semua Bang.
0: Siap, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi ada Bang Herman ya, pendengarnya dari Aceh Selatan nih, tetangga sebelah gunung katanya. Beliau ternyata CEO nih, CEO arang ini ya. Ya pendengar, karena waktu kita tinggal 60 menit lagi ya, biar pendengar mendapatkan, ya maksudnya lagunya terputarkan semua, kita putarkan lagu dari yang tadi yang layar tancap dulu ya. Tapi gak ada yang dari Gomblo, adanya dari Kos Plus ini. Baik pendengar, kita saksikan, kita dengarkan lagunya.

generasi muda, kreatif dan inovatif. Manfaatkan teknologi untuk berkarya, menciptakan peluang dan membangun masa depan. Ekonomi digital adalah ruang kontribusi nyata. Muda berkarya, Indonesia berjaya.

0: Ya, pendengar setiap Prosatu RRI Takingon ya. Seru juga nih malam ya. Ya, terima kasih untuk pendengar RRI yang sudah menyapa lewat telepon interaktif ataupun WhatsApp ya. Senang rasanya bisa mendengar cerita. Salam sampai lagu-lagu kenangan pilihan ya. Buat yang belum sempat bergabung nih, tenang. Pintunya masih terbuka lebar. Yuk, jangan malu-malu, anggap saja kita lagi ngobrol santai nih ditemani lagu-lagu nostalgia. Yang mau nelpon bisa langsung ke 0821-6585-4676 atau melalui pesan singkat di 0852-7082-5272. Saya coba baca pesan singkat dulu ya. Assalamualaikum Bang Ari, waalaikumsalam. Selamat malam, Ruang Rindu. Kirim lagu lewat memori dan lagu. Asik. Mak Selfie, Mak Selfie nih. Lagunya dari Ustaz Jeffrey, judulnya Beda dari Surga. Sudah saya putar tadi. Ada requestan dari siapa tadi ya, saya lupa tadi ya. Darinya Bang Tejo yang di Kekuyang, lagu yang sama. Spesial kata Mak Selfie nih, spesial buat istri yang merasa dirinya Beda dari Surga aja. Istri salihah lah buat suami-suami yang soleh. Salam yang lagi mantau RRI aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Elpi. Oh iya, kembali salam buatnya Bang Herman di Amerika Serikat ya, atau Aceh Selatan ya. Kita lanjut ke pesan berikutnya. Halo Bang Ari, request lagu dong Bintang Kehidupan nih ke Ardila. Yang request ini ya. Seperti bau-bau tidak sedap ini kalau saya tidak putarkan lagunya ini. Baik Bang, ditunggu Bang, sebentar lagi kita putar. Saya terima satu telepon dari penggemar ya, dari pendengar ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Ari, itu apa?
0: Alhamdulillah, habager Bang Mus.
1: Iya.
0: Saya langsung tahu kalau suara Bang Mus saya udah
1: hafal. Ya, merkis lagu ini Bang Ari.
0: Boleh, boleh Bang Mus, lagu apa
1: dari
0: Bang Mus?
1: Scorpion ya.
0: Scorpion, judulnya yeah. Apa itu Bang Mus?
1: Still loving you.
0: Still loving you, gitu.
1: Iya, ya, still loving you itu.
0: Bang Mus, still loving you ya. Oke, okay, Bang Mus.
1: Ya, mungkin salam nih buat Mak Saipi yang baru masuk ya.
0: Oke.
1: Okay. Juga buat fan-fan yang masih standby di 93 RRI Tekno nomor siapa rata.
0: Oke, okay.
1: Itu aja Bang Ari.
0: Itu aja, kata-kata Bang Bang Mus, jangan cuma dia aja.
1: Udah. Udah larut malam nih, besok-besok aja lah.
0: Ya minimal kata-kata pengantar tidur gitu Bang Mus. Kata-kata pengantar tidur biar istirahat.
1: Udah larut malam nih, cuman hanya suara jengkrik di sini yang meringis-ringis kedengar nih. Yang hampir apa mengantar malam panjangku nih.
0: Mengantar sebelum terlelap ya Bang Mus ya.
1: Iya, sebelum terlelap gitu.
0: Oke.
1: Ini lagi ngintip-ngintip tuh tidur itu dari mana jalannya tuh lagi pintip nih.
0: Apa itu?
1: Yo kita jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya pendengar ya, ada Bang Mus ya dari Simpang Balik ya. Beliau maunya lagu dari Scorpion ini, Still Loving You. Ada yang dicintai nih sama Bang Mus nih, masih mencintai sampai sekarang nih. Ya pendengar. Saya coba terima satu telepon lagi ya kalau memang masih ada di 0821-6585-4676 atau bisa melalui pesan singkat nih, mungkin yang malu ya untuk telepon nggak berani mengeluarkan suara emaknya nih, bisa langsung kirimkan pesan di 0852-7082-5272. Baik pendengar, karena waktu kita sisa sedikit nih ya, kita coba putarkan requestan para pendengar dulu nih. Saya takutnya ada yang tidak terputar. Kita dengarkan dulu lagu dari Izinkan Aku dari Pedia Mayang Sari ya. Oke, okay. Selamat mendengarkan.

serba cepat. Satu klik bisa hiburan, satu klik juga bisa jebakan. Judi online sering datang dengan wajah manis, bonus besar, cuan instan, dan janji menang mudah. Padahal di balik layar risikonya nyata. Sekali coba bisa ketagihan, uang habis, fokus hilang, sekolah terbengkalai. Banyak yang mulai dari iseng, berakhir stres, berutang, bahkan depresi. Lebih bahaya lagi, judi online bukan solusi masalah ekonomi. Yang menang hanya sistemnya, yang kalah masa depan kita sendiri. Anak muda punya mimpi besar, potensi besar, dan waktu yang berharga. Jangan tukarkan semua itu dengan permainan yang pasti merugikan. Ingat, masa depan bukan soal keberuntungan, tapi pilihan hari ini. Jauhi judi online, pilih masa depan yang lebih aman, sehat, dan bermakna.

Iya, kembali lagi bersama saya Ari ya, masih di Ruang Rindu ya. Line telepon langsung kami buka di 082165854676. Ayo, jangan sungkan-sungkan nelpon, ayo. Mungkin ada yang mau kirim salam atau mau request lagu nih sebelum tidur nih, sebelum istirahat. Masih kita tunggu. Mungkin kalau ada ya lagu yang punya cerita spesial ya, ceritakan juga ke saya dong, biar saya juga tahu atau pendengar juga setidaknya mengetahuinya. Kadang atau mungkin ada satu lagu yang membawa kita kembali ke masa-masa ya yang tak terlupakan ya. Dan siapa tahu kenangan Anda juga menjadi kenangan bagi pendengar lain yang sedang menikmati Ruang Rindu malam ini. Jadi ya jangan cuma jadi pendengar dong, ayo dong ikut bergabung di sini nih 082165854676 atau melalui WhatsApp nih 085270825272. Ada pesan singkat masuk ini, coba saya baca. Bang Ari, oh dari siapa ini, Mak Selvi. Dia minta tukar lagu nih, tapi lagu tadi udah diputar Mak Selvi. Tapi gak apa-apa, kita coba putarkan aja nanti. Judulnya Hitam Putih Putumu. Gak mau kah yang berwarna Mak Selvi? Salam buat penyiar dan pendengar setia. Yang susah tidur, hidupin radio RRI Takengon dengan Ruang Rindu. Mak Selvi, biasanya kita putu gak hitam putih lagi lah Mak Selvi ini. Ya Mas Yopi gak apa-apa, nanti coba saya carikan lah hitam putih, apa tadi, hitam putih fotomu ya. Coba saya carikan dulu ya, sebentar. Hitam putih fotomu dari Rati Purwasi ya. Oke, kita coba nanti putarkan. Ya pendengar, masih saya tunggu nih penelpon untuk, ini masih udah bisa kita bilang sesi terakhir telepon ya.

Pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, masih saya tunggu di 082165856676. Siapa tahu ya lagu requestannya nanti bisa jadi lagu pengantar istirahat atau pengantar tidur ya, biar besok bisa lebih semangat untuk bekerja.

Ya baik pendengar, karena memang mungkin para pendengar sudah waktunya untuk istirahat ya, karena besok mungkin akan beraktivitas kembali. Jadi ya tak terasa lah kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini harus sampai di penghujung acara nih. Nah, terima kasih untuk pendengar RRI yang sudah setia mendengarkan, yang telah gabung lewat telepon interaktif atau mengirimkan pesan WhatsApp, berbagi salam, cerita, dan lagu-lagu kenangan. Malam ini terasa lebih hangat nih karena kehadiran para pendengar semua.

Lagu yang kita dengarkan malam ini ya menjadi teman ya untuk istirahat dan membawa kenangan indah yang selalu layak dikenang. Teruslah bersama RRI Kanal Informasi dan Inspirasi, karena setelah ini kita tepat jam 23 nanti ya kita akan masuk ke Gayo Pam ini di ya, dengan nuansa didong ya. Saya Ari mengucapkan terima kasih ya untuk Ruang Rindu ya. Selamat beristirahat dan jaga kesehatan, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam hangat dan salam nostalgia, dan selamat malam untuk para pendengar di Rindu. Kita dengarkan satu lagu requestan terakhir nih darinya Mas Elvi tadi ya, Hitam Putih Fotomu dari Ratih Purwasih.

Ya, pendengar setia Pro 1 RRI ya, ada pesan masuk lagi nih terakhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ade. Waduh Bapak, saya masih abang-abang ini. Apa kabarnya? Request lagu dari vokalnya Fanny Fabiola, Gelas-gelas Kaca. Salam Bu Selvi, Mbak Humaira, Mbak Caca, Mbak Hana. Spesial buat Bapak Ari ya. Salam dari Wong Deso, Pantan Musara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, Pak siapa ini katanya tadi, Pak Rohimun nih. Setelah ini kita dengarkan ya Pak ya.

Membangun rumah bukan cuma soal indah, tapi juga aman. Hindari membangun di bantaran sungai atau lereng curam. Tata ruang aman bencana melindungi kita dan anak cucu kita. Bangun aman, hidup tenang.

Ya baik, pendengar setiap Pro 1 RRI, ya terima kasih telah menemani saya di Ruang Rindu malam ini. Semoga setiap lagu yang mengalun menjadi pengobat rindu dan membawa kembali kenangan indah dalam perjalanan hidup Anda. Kebersamaan setelah ini ya, kami hadirkan Gayu Malam ini, sebuah sajian istimewa ya, yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan dengan alunan musik tradisional Didong. Seni tutur khas Tanah Gayo yang syarat makna nilai budaya petuah dan keindahan irama. Mari kita nikmati bersama kekayaan budaya Gayo yang terus hidup dari generasi ke generasi. Tetap bersama RRI, kanal informasi dan inspirasi.

tamu delemu nonong sunah, asal gerem rawe berbuat salah. Rembune sidang si betul mukuna, iku mengi al-fatihah ronyel meling kekeki.

Lahir anak bayi Iwan batang ruang, ku pengi mongoti oyok pedi kencang, mejen iya lurun kumer mejeni ku telintang, juga jelas na bangsa hengkin namai.

Saudara, baru-baru ini warga kampung Wihni Bakong, Kecamatan Sidenara, Kabupaten Aceh Tengah dibuat takjub oleh fenomena alam langka pada hari Sabtu tanggal 7 Februari 2026. Langit mendung tiba-tiba dihiasi oleh awan berwarna-warni menyerupai pelangi yang berkilauan di balik kumpalan awan tebal dengan latar perbukitan dataran tinggi Tanah Gayo. Fenomena ini dikenal dengan awan iridensi, peristiwa optik atmosfer akibat pembiasan cahaya matahari oleh butiran air atau kristal es di dalam awan. Meski hanya berlangsung singkat dan tidak berbahaya, keindahan warnanya membuat banyak warga takjub dan langsung mengabadikan momen langka tersebut. Pendengar, awan iridensi ini menjadi pengingat bahwa alam Aceh Tengah masih menyimpan keindahan dan keunikan yang memukau. Tetap bersama kami, karena alam selalu punya cara indah untuk menyapa Anda.

Saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Ari beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Ini Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara dan tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda mendengarkan siaran kami, inilah Radio Republik Indonesia. Frekuensi 93.5 FM. Saya Fajri kembali hadir menyanyikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, edisi Sabtu 8 Agustus.

Pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Ya, mengawali jumpa kita sembari menanti tiba waktu Isya, maksud kami waktu subuh ya, untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Selanjutnya kami hadirkan Tarhim Subuh menemani ruang dengar Anda.

ويتفكرون في خلق السماوات والأرض

Assalamualaikum ibadah sholat subuh bagi anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya. Pendengar, kita masih menantikan untuk kembali dapat bergabung bersama dengan Masjid Ruhamah mengikuti Mutiara Subuh.

0: Ya, mendengar kita bergabung bersama dengan Masjid Ruhama.
1: Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar radio RRI dimanapun Anda berada, juga pemirsa channel Masjid Agung Ruhama Takengon. Adapun yang mengisi tausiah pada subuh ini yaitu Bapak Tengku Profesor Dr. Zulkarnain MA. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma tassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qaum muslimin, qaum muslimat, jam subuh Masjid Ruhama Takengon yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Segenap puji, puja syukur kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah menciptakan seluruh makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, Zat yang telah mengatur hidup dan kehidupan kita, dan untuk kehidupan abadi di akhirat bersamanya, bersama para anbiyanya, bersama para syuhadanya, bersama para solehin. Salawat dan salam tentu sebanyak-banyaknya kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, para ulama, mutaqaddimin dan mutaakhirin. Tabi, Pak Bupati, alim ulama, para umara jamaah subuh yang dirahmati Allah, perkenankan kami pada subuh ini menyampaikan bahagian dari isi salah satu kitab yang judulnya Akhlaqul Anbiya alaihimussalam, yang ditulis oleh Abdurrahman Abdullah Abdus. Kitab ini berbicara tentang akhlak para nabi. Kalau kita hari ini resah dengan terjadinya dekadensi moral, dekadensi akhlak hampir di seluruh kalangan masyarakat, bukan hanya Gen Z-nya tapi orang tuanya juga, maka layak untuk kembali membaca kitab ini. Pada subuh ini kami mengambil bahagian yang keenam dari kitab ini, halaman 229 sampai dengan 267. Tentu hanya sebahagian saja dari kitab ini. Pada bagian ini menyebutkan di antara akhlaqul anbiya itu adalah al-haya'u wa ta'fif. Al-haya'u wa ta'fif, yaitu kuatnya rasa malu dan berupaya untuk menjaga marwah diri. Ada empat hal yang dibahas dalam bab ini.
bahwa para rasul, para nabi itu adalah kana rajulan hayyan sittiran. Para nabi itu punya kualitas mental tebal rasa malunya. Yang kedua, ma'adzallahu innahu rabbi. Ini kisah Nabi Yusuf ketika terjadi

para nabi dan rasul itu mengkonsumsi makanan untuk diri dan keluarganya, min amali yadihi, dari usahanya. Yang keempat, wa ma as'alukum alaihi min ajrin, jangan engkau meminta sesuatu pahala, hadiah atau apapun dari hamba, karena yang sejati itu adalah dari Allah. Kita ambil yang ketiga, karena ya'kulu min amali yadihi, para nabi dan rasul itu mengkonsumsi makanan diri dan keluarganya dari usahanya sendiri. Kenapa? Karena itu adalah satu kemuliaan. Malu minta-minta, malu memakan sesuatu yang tidak berdasarkan usaha dia sendiri. Maka kemudian dalam konteks ini, keteladanan yang dibentangkan oleh para nabi dan rasul itu adalah berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dari yang sudah disiapkan oleh Allah di langit, di dalam perut bumi, dalam air, dan seluruh potensi material yang lain. Rasul mengatakan kepada para sahabat, contohlah Daud, contohlah Nabi Daud alaihi salam, bahwa Daud itu berkreasi, berkreativitas dengan tangannya sendiri sebagai bukti bahwa dirinya adalah hamba Allah yang bersyukur. Wa'malu ala Dauda wa kun minasyakirin. Bekerjalah, beramallah terus wahai keluarga Daud, karena bekerja dan beramal itu bukti kamu bersyukur. Konteks hari ini, banyak di antara umat muslim tidak meneladani karena ya'kulu, karena ya'kulu, para nabi itu makan min amali yadihi, bertumpu pada yang lain, tidak punya kreativitas. Nabi mencontohkan Idris, ahli irigasi, karena alamnya pertanian di Bizantium waktu itu, dan itu menjadi aspirasi azam, hayya 'alal falah, mari lakukan upaya produktivitas dari lingkungan pertanian yang ada di Bizantium. Bertemu dengan tradisi Arab, terutama Mekah dan Madinah yang di situ hanya ada batu-batuan, hayya 'alas shalah, mari tetap memposisikan diri kita sebagai hamba Allah. Perpaduan antara hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, itulah kualitas umat muslim yang seharusnya berupaya mengkonsumsi makanan diri dan keluarganya dari amal tangannya sendiri. Gimana dengan hari ini yang cenderung feodal

0: Dan oligarki, sehingga kesempatan tidak terjadi merata di tengah-tengah masyarakat. Maka harus ada kreasi melalui pendidikan, melalui pembelajaran. Beberapa tahun yang lalu miris ribut tentang tenaga kerja asing yang masuk ke wilayah-wilayah di Indonesia. Dan itu menjadi problem umat Islam sampai dengan hari ini. Karena kenyataan antara pendapatan dengan pengeluaran berbeda jauh. Bayangkan seorang bapak yang hanya petani, berkebun, bersawah, beladang, menghidupi anak istrinya 4-5 orang, pendapatan 150 ribu satu hari, menghidupi keluarga 5 atau 6 hari, 6 keluarga yang kebutuhan per kapitanya itu sangat tinggi. Kenapa? Karena anak kita SMP, SMA, bahkan sampai kuliah pun masih menggantungkan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya kepada sang ayah yang hanya pendapatannya seperti itu. Di sini perlu kreasi pemikiran pendidikan. Cina dan Jepang, anak SMP, SMA itu sudah memiliki tabungan sendiri. Dia pandai mengelola keuangan dan omset. Negara maju seperti itu, putra-putri yang ada dalam keluarganya itu sudah memberi kontribusi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan pemerintahnya. Tapi di kita belum. Izin kaum muslimin dan kaum muslimat, saya teringat beberapa cerita, beberapa hal yang saya alami di beberapa tahun yang lalu. Cerita tentang bibit pokat. Bibit pokat ternyata lebih banyak dilakukan oleh kelompok tani di Kota Binjai dan Deli Serdang. Tapi cerita punya cerita, biji pokatnya itu diambil dari takengon dan benur meriah yang dibuang oleh sebahagian pedagang dan petani yang sudah busuk, yang ada di keranjang-keranjang sampah. Itu yang dia ambil, tidak dia beli. 2 minggu di takengon itu sudah bisa dia bawa 1 truk biji pokat, diolah di sana, ditanam, lalu dia steak, lalu didistribusikan kemana? Ke Lampung. Mungkin mulai tahun kemarin dan tahun ini produksi pokat terbesar itu bukan lagi dari tempat kita, tapi dari Lampung. Terus kemana? Sebagian balik ke Aceh Tengah dan Benar Meriah. Untuk meneladani perilaku Nabi, kana yakulu min amali yadihi, bukankah menanam bibit pokat itu bisa dilakukan oleh anak SMP, oleh anak SMA? Bisa, saya yakin bisa, karena modalnya hanya pelibet tanah. Tapi tidak ada waktu membelajarkan itu, sehingga ia terbiasa pulang sekolah, ia seperti tidak mendapatkan apa-apa, hanya mempersiapkan belajar untuk lulus ujian, tidak belajar untuk bagaimana hidup sukses bisa makan dari hasil usaha sendiri. Yang lain cerita bibit seri, ketika seri beberapa tahun lalu harganya anjlok, itu tidak ada yang mengurus. Justru yang membeli bibit seri itu adalah orang, lagi-lagi pembudidaya pembibitan di Binjai dan Deli Serdang. Kepada saya langsung diminta, ada enggak yang jual bibit seri? Saya beli, kami beli 1 hektar 8 juta. Pada waktu itu banyak yang jual bibit seri, karena kalau diproses harganya dan waktu lama. Hari ini seri yang paling banyak justru di seputaran Sumatera Barat, karena bibit seri dari Takengon dan Gayo Lues itu waktu itu dibawa ke sana. Maka kemudian jemaah subuh yang dirahmati Allah, tradisi kita untuk meneladani sang rasul perlu kita konsepsi ulang. Jangan hanya kita mengatakan rasul itu siddiq, amanah, patanah, tabligh. Bukan hanya itu. Umat Muhammad itu seharusnya tidak menunggu BLT. Umat Muhammad itu seharusnya tidak masuk dalam keluarga dan lain-lain begitu. Kenapa? Karena ia meneladani Nabi. Nabi saja berdagang, Nabi saja mengembala, karena alamnya waktu itu seperti itu. Kita punya alam yang subur, banyak hal lain yang bisa dilakukan oleh para generasi kita dalam rangka meneladani sang rasul. Bagian ini dikutip dari surah An-Naba dan An-Namal. Mudah-mudahan bisa kita rujuk. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, kompetensi meneladani sang rasul, para nabi Allah yang dibentangkan dalam Al-Quran dan sunnah rasul itu yang kita hadirkan sebagai semangat juang manifestasi kehidupan beragama yang rahmatan lil alamin. Fa'tabiru ya ulil albab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Demikian sudah kita ikuti bersama Mutiara Subuh. Dan ya, saat lagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, seperti biasa kita akan ikuti Warta Tanoh Gayo.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanoh Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kunjungi sejumlah lokasi terdampak bencana di Aceh. Pemda Aceh Tengah gelar gotong royong massal jelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Warta Tanoh Gayo ini turut dirilai oleh RRI Rimbaraya dan disiarkan melalui YouTube RRI Takengon Channel. Bersama saya Fajri, kita ikuti berita selengkapnya. Bupati Gayo Luas usul pembangunan jembatan permanen ke Wapres. Berikut laporan selengkapnya.
2: Bupati Gayo Luas Suhaidi mengusulkan pembangunan permanen 5 jembatan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka saat kunjungan kerja ke Kabupaten Gayo Luas. 5 jembatan yang diusulkan yakni Jembatan Aih Bubu, Kendawi, Pintu Rime, Rerebe di Kecamatan Tripejaya dan Rikit Gayo. Kelima infrastruktur tersebut dinilai penting karena menjadi akses utama yang menghubungkan sejumlah wilayah serta mendukung mobilitas masyarakat, distribusi logistik, dan aktivitas perekonomian. Suhaidi mengatakan, usulan tersebut telah diterima langsung oleh Wakil Presiden dan akan diteruskan ke Kementerian Pekerjaan Umum untuk ditindaklanjuti.
3: Tentu ini kan ada mekanisme di pemerintahan untuk perencanaan dan pembangunan fisiknya. Yang jelas tadi proposal kita sudah kita sampaikan. Pertama, jembatan Aih Bubu, kedua jembatan Kendawi, ketiga jembatan Pintu Rime, kemudian jembatan Rerebe, dan satu lagi kalau tidak salah jembatan yang ada di Rikit Gayo.
2: Sementara itu dalam arahannya, Wakil Presiden Gibran meminta pemerintah daerah terus mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Ia menegaskan, percepatan pembangunan infrastruktur menjadi prioritas guna memperkuat konektivitas antar wilayah dan memperlancar distribusi logistik sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat. Al-Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Para pelajar di Lumut, Aceh Tengah terima alat tulis dari Gibran. Berikut laporan selengkapnya.
4: Kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Jembatan Lumut, Kampung Lumut, Kecamatan Lingga, Aceh Tengah pada Kamis kemarin disambut antusias oleh ratusan warga dari berbagai kampung di kawasan itu. Sejak sekitar 1 jam sebelum rombongan tiba, masyarakat mulai memadati lokasi, anak-anak, pelajar, hingga para orang tua tampak rela menunggu di sepanjang area kunjungan demi melihat langsung orang nomor 2 di Indonesia. Suasana semakin hangat saat Wapres Gibran akan mengakhiri peninjauan pembangunan Jembatan Lumut, ia berjalan menghampiri warga, menyalami mereka satu persatu, serta melakukan perbincangan singkat. Kehadiran Wapres juga membawa kebahagiaan bagi para siswa yang telah berbaris rapi di lokasi. Dibagikan sejumlah alat tulis kepada mereka, para pelajar mengaku senang dapat bertemu langsung dengan Wakil Presiden.
5: Seperti apa perasaannya? Sekolah mana? Ada yang disampaikan dengan Pak Wapres tadi apa?
6: Sekolah di mana?
5: Salaman aja ya. Ini sekolahnya kelas berapa ini?
7: Kelas 4.
5: SD berapa?
7: 4.
5: Berarti senang dengan datang Pak Wapres kemari?
7: Senang.
5: Okay. Apa yang inginkan? Kok tadi ingin disampaikan untuk Pak Wapres, apa yang ingin disampaikan sebenarnya? Kok bisa ngomong tadi?
7: Pengen jalan aja Pak.
8: Ya kenapa ngomong
7: sendiri ya? Misalnya
5: jalan-jalan aja. Selama ini susah jalannya? Kenapa jalan selama ini?
4: Bagi sebagian warga, momentum tersebut juga dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai aspirasi. Sejumlah masyarakat yang terdampak bencana beberapa waktu lalu berharap pemerintah pusat terus memberikan dukungan terhadap proses pemulihan. Guru di Negeri 4 Linge, Mas Niar mengaku senang atas kunjungan Wakil Presiden ke daerahnya. Menurutnya kehadiran Wapres menjadi perhatian besar bagi masyarakat Linge yang selama ini masih menghadapi sejumlah keterbatasan.
5: Sebenarnya apa yang ingin disampaikan tadi, Bu?
9: Oh, yang ingin disampaikan, Pak, ke sini, memantau perkembangan Kampung Lumut kita.
5: Ada masalah, Bu?
9: Ada, Pak. Air bersih kami nggak ada, Pak. Itu pendidikan kami, Pak. Dapat dilihat, Pak. Kalau jalan kami kan, Pak, itu dari saya, Pak, ya.
4: Kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Aceh pada hari Kamis itu berlangsung di 3 kabupaten, yakni Aceh Tengah, Biren, dan Gayo Lues. Agenda tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan perbaikan infrastruktur pasca bencana. Fitra Jayadi, RRI Takin, melaporkan.
1: Pembangunan jembatan gantung Kumbang Jaya telah mencapai tahap akhir. Gotong royong TNI dan masyarakat akan menghadirkan harapan baru bagi konektivitas di Aceh Tenggara. Berikut laporan Fitra Jayadi.
4: Pembangunan jembatan gantung Perintis di Desa Kumbang Jaya, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara terus menunjukkan progres yang menggembirakan. Jembatan sepanjang 148 meter dengan lebar 1,2 meter itu kini telah memasuki tahap akhir dan ditargetkan dapat digunakan masyarakat dalam waktu dekat. Pengerjaan jembatan dilakukan secara gotong royong oleh personil Kodim 0108 Aceh Tenggara, prajurit IONTP 855RD, serta masyarakat setempat. Saat ini pekerjaan difokuskan pada pemasangan lantai dan penyelesaian sejumlah pekerjaan pendukung. Dan Ramil Badar, Kapten Infanteri Sadriadi melalui dan Pos Ramil Darul Hasanah Pelda Dedi Cahyadi mengatakan progres pembangunan berjalan sesuai rencana. Personil lapangan dibagi dalam beberapa tim, mulai dari pemasangan papan lantai hingga pengecatan tiang penyangga agar konstruksi jembatan lebih kuat dan rapi. Ia menjelaskan seluruh personil terus memaksimalkan pekerjaan agar pembangunan dapat selesai tepat waktu. Kehadiran jembatan tersebut diharapkan mampu memperlancar mobilitas masyarakat, mempermudah akses antar desa, serta mendukung aktivitas ekonomi dan sosial warga sehari-hari. Jembatan gantung ini nantinya menjadi salah satu jembatan perintis terpanjang Aceh dan diharapkan dapat meningkatkan konektivitas wilayah, terutama bagi masyarakat di daerah pedalaman Kabupaten Aceh Tenggara. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir sampaikan realisasi penggunaan anggaran dari Kementerian Pertanian. Berikut laporan TC Maulidia Putri.
8: Sekretaris Daerah Sekda Aceh M. Nasir mengungkapkan anggaran di Satuan Kerja Satker Daerah sebesar Rp515 miliar rupiah dengan porsi provinsi 9,7 miliar dan kabupaten kota Rp505,3 miliar rupiah sudah terrealisasi 50,3% per 6 Agustus 2026. Anggaran ditempatkan bukan pada kas daerah, provinsi atau kabupaten kota, tetapi pada kantor pelayanan perbendaharaan negara KPPN Banda Aceh Kementerian Keuangan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di kantor Gubernur Aceh pada Jumat 7 Agustus 2026. Sekda merincikan anggaran di Satker Pusat dan Balai di bawah Kementerian Pertanian. Sekitar 2 triliun rupiah dialokasi untuk pembelian alat mesin pertanian, pembibitan dan perkebunan seperti benih padi, jagung, bibit kopi, kelapa, kakao, dan karet.
10: 515 miliar ini berada di Satker, ya, Satker Daerah, provinsi, dan kabupaten. Dengan pembagian porsi, provinsi mengelola 9,7 miliar. Sedangkan sisanya, kabupaten kota mengelola 505,3 miliar. Realisasi kegiatan, ya, realisasi fisik dari kegiatan tersebut berjumlah 50,3%. Itu 6 Agustus. Ya, posisi kemarin ya.
8: Adapun bantuan senilai 2 triliun rupiah tersebut diterima provinsi dan kabupaten kota dalam bentuk program dan barang sebagai penerima manfaat dari Kementerian Pertanian. Seluruhnya sedang dalam proses pengajuan calon petani calon lokasi CPCL, verifikasi dan pembuatan pembibitan. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menggelar kegiatan gotong royong massal dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan selengkapnya.
11: Pemerintah Aceh Tengah gelar aksi bersih-bersih di lapangan Musara Alun pada Jumat kemarin. Kegiatan ini rangka menyambut hari kemerdekaan. Aksi gotroy ini dipimpin langsung Bupati Aceh Tengah Helioga dan diikuti jajaran OPD. Kegiatan ini kata Bupati Heli sebagai bentuk kepedulian bersama dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekaligus semangat kebersamaan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan. Bupati menyebut pelaksanaan peringatan HUT RI di Takengon seluruhnya dipusatkan di lapangan Musara Alun Takengon mulai dari upacara hingga pasar UMKM.
12: Dalam rangka menyambut hari upacara bendera 17 Agustus tahun 2026 yang ke-81. Nah, kita pusatkan nanti agendanya semuanya di lapangan Musara Alun. Kita kembalikan lagi seperti dulu. Namun hari ini Jumat bersih. Semua OPD, SKPK juga ada dari Pramuka membersihkan seluruh lapangan Musara Alun. Nanti di tanggal 17 kita pelaksanaan upacara ini semua sudah bersih.
11: Bupati Heli berharap pengunjung ke Musara Alun dapat menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah daerah katanya juga telah membentuk kanun desa yang mengatur tentang pengelolaan sampah di tingkat desa dalam menjaga lingkungan sekitar. Muhammad Salbi, RRD Takingon, melaporkan.
1: Polres Bandar Meriah menggelar latihan Dalmas tingkatkan kesiapsiagaan hadapi gangguan Kamtibmas serta untuk mengasah kemampuan personil. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
13: Polres Bandar Meriah menggelar latihan pengendalian massa atau Dalmas sebagai upaya meningkatkan kemampuan, keterampilan dan kesiapsiagaan personil dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas. Pelatihan yang dilaksanakan oleh personil Polres Bandar Meriah pada Jumat 7 Agustus 2026 di Mapolres tempat tersebut meliputi seluruh tahapan mulai dari Dalmas awal hingga Dalmas lanjut. Dalam kegiatan ini personil dibekali teknik formasi, penggunaan perlengkapan Dalmas serta prosedur penanganan aksi unjuk rasa sesuai dengan standar operasional prosedur SOP yang berlaku. Kapolres Bandar Meriah AKBP Aris Jai Dwi Susanto melalui Kasat Samapta Ibtu Julkarnel mengatakan, latihan rutin ini merupakan bagian dari pembinaan kemampuan personil agar selalu siap menjalankan tugas di lapangan secara profesional, humanis, dan sesuai aturan. Latihan juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan personil dalam mengantisipasi berbagai potensi gangguan Kamtibmas. Dengan kemampuan yang terus diasah, personil diharapkan mampu bertindak cepat, tepat, terukur, dan tetap mengedepankan pendekatan yang humanis dalam setiap situasi. Ia menambahkan latihan yang dilakukan secara berkala juga menjadi sarana untuk menyamakan persepsi dan memperkuat kekompakan antar personil, sehingga setiap tindakan di lapangan dapat dilakukan secara terkoordinasi dan sesuai prosedur. Melalui kegiatan ini, Polres Bandar Meriah menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Polri, guna memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta menjaga situasi Kamtibmas di Kabupaten Bandar Meriah tetap aman, tertib, dan kondusif. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanoh Gayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka kunjungi sejumlah lokasi terdampak bencana di Aceh. Pemda Aceh Tengah gelar gotong royong massal jelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro3 RRI. Saya Fajri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi pendengar telah kita ikuti Warta Tanah Gayo bersama Pro 1 RRI Takengon dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya yang kami pancar luaskan dari Jalan Buntul Nangkapaya Gajah Simpang 3 Radelung Benar Meriah. Di edisi hari ini Sabtu 8 Agustus 2026 dan mendengar kita akan lanjut dengan program-program selanjutnya dengan lagu-lagu dari Dataran Tinggi Gayo hingga pukul 7.00 waktu Indonesia Barat dan diselingi saat lagi pada pukul 6.30 informasi cuaca bersama BMKG Aceh yang akan kita ikuti bersama Pro 1 RRI Takengon nantinya.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
2: Minan Sony, bening di pinho, ketahi badan pangan jamu-jamu aku ketimu ketahi.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Bullying atau perundungan adalah perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang oleh individu atau kelompok yang merasa lebih kuat terhadap kelompok yang lebih lemah. Tujuannya adalah untuk menyakiti, mengintimidasi, ataupun mengendalikan. Bullying bisa berbentuk fisik seperti memukul, verbal seperti mengejek dan mengancam, sosial dengan mengucilkan, hingga cyber melalui pesan ataupun media sosial. Dampaknya sangat serius, mulai dari luka fisik, gangguan emosi, hingga menurunnya prestasi. Jika melihat tanda-tanda perundungan, jangan diam, bangun komunikasi terbuka, awasi aktivitas digital, dan ajarkan keberanian tanpa melakukan kekerasan. Stop bullying sekarang, ciptakan lingkungan yang aman dan saling menghargai.

0: Saudara mendengar pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, saatnya kami bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral di edisi hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Pendengar, tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk mempelajari buku-buku pelajaran sekolah yang kemudian kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat.
2: Pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang murni, yang di atas 1000 ke atas, mereka boleh bikin dapur tapi standar SPG.
0: Presiden Prabowo Subianto akan memperbaharui buku pelajaran siswa, baik materi maupun juga tampilan buku. Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa dari 1000 orang membangun dapur program makan bergizi 1 MG secara mandiri. Usai melari gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung tetap kompetisi Super League musim 2026-2027. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan memperbaharui buku pelajaran siswa, baik itu materi maupun juga tampilan bukunya. Kepala negara mendatangkan buku pelajaran dari negara ASEAN sebagai pembanding. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Pemerintah mendatangkan sejumlah buku ajar atau pelajaran negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar buku pelajaran dari negara lain dipelajari lalu menjadi pembanding dengan buku yang dipakai pelajar Indonesia. Presiden Prabowo menginginkan ada pembaharuan buku pelajaran Indonesia sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di tanah air. Buku pelajaran tersebut meliputi wawasan kebangsaan, cinta tanah air, matematika, dan kemampuan berbahasa Inggris. Penjelasan Menteri Prasetyo tadi disampaikan dalam keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Adalah menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk kita diminta mempelajari buku-buku pelajaran sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA yang kemudian beliau minta untuk kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat kita. Pendidikan sebagaimana Bapak Presiden sampaikan adalah fondasi dasar kita yang harus kita perkuat. Kita harus berinvestasi secara serius di dunia pendidikan, tidak hanya infrastrukturnya, tidak hanya kualitas guru pengajarnya, tidak hanya kualitas sarana prasarannya, tetapi juga termasuk buku-bukunya.
4: Ini contoh.
3: Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan pembaharuan buku tidak hanya materi, namun juga secara fisik atau tampilan. Dasarkan hasil Presiden Prabowo ke sekolah, didapati buku cepat rusak dan huruf tulisan kecil-kecil. Presiden Prabowo ingin siswa nyaman dalam membaca dan menulis buku pelajaran.
5: Jadi pada awalnya Bapak Presiden berkunjung ke beberapa sekolah, ya, sejak tahun lalu, kemudian